Semarang Perempat Saluran Budaya Nusantara. Masih bersama saya Andi Setiawan di Ragam Semarang. Nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang kami hadirkan untuk menemani aktivitas panjenengan semuanya di pagi hari ini. Atensi, masih kami tunggu line telepon, line WhatsApp 0248316661, juga di 0811277714, dan tentunya di kolom live chat aplikasi

0: Berikut tips belanja online disampaikan Kepala IT USM Saiful Hadi M.Com.
1: Jadi kalau kita mau belanja, itu kita lihat tokonya ya, di online itu ya. Dia punya reputasi bagus atau tidak. Kalau biasanya kan ada bintangnya ya, kalau misalkan di toko online kan biasanya ikut platformnya apa ya, misalkan X atau apa dan sebagainya. Itu kan ada bintangnya, kemudian komen-komennya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau ternyata ada komen-komennya kok buruk, mungkin pengirim barangnya sudah tidak baik, bahkan ada sampai ada yang mereview misalkan barangnya tidak sesuai dan sebagainya, wah itu perlu hati-hati ya. Kemudian yang kedua, kita periksa keamanan webnya. Jadi selain reputasi dari apa toko online itu baik apa tidak, reputasinya bagus apa tidak, terus ulasannya, komen-komennya tadi. Kemudian yang kedua perlu diperiksa keamanannya. Biasanya ada di webnya itu ada lambang gemboknya itu, atau dimulai dengan HTTPS itu, kalau dari sisi keamanan web ya. Kemudian ada hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu jangan pernah memberikan informasi pribadi kita atau keuangan kita melalui email asisten singkat, misalkan ngaku-ngaku dari tokonya ya. Biasanya kan ada komunikasi chat dan sebagainya itu, ketika mereka minta nomor rekening kita, ketika data pribadi kita, itu jangan diberikan. Karena apa? Nanti efeknya ke depan bisa berbahaya, karena data-data rahasia kita. Kemudian yang terakhir, baca kebijakan dari toko online itu ya, terkait dengan pembelian, terkait dengan garansi, terkait dengan aturan yang ada di toko. Masing-masing toko itu punya kebijakan berbeda-beda. Nah, karena itu mungkin kan, Mas, aman untuk belanja online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

hari kemarin dalam perjalanan saya ke studio, asap dari kebakaran jati barang ini sempat menyesakan dan juga mengganggu guys dalam perjalanan, dan itu tentunya juga mengganggu aktivitas warga yang terpapar akibat adanya kebakaran yang terjadi di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jati Barang. Nah, terkait peristiwa tersebut, sahabat budaya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memimpin penyiraman jalan untuk mengurangi paparan debu dan juga asap di permukiman warga sebagai dampak kebakaran di TPA Jati Barang pada Senin malam 5 Oktober 2026. Untuk kebakaran yang berlangsung sejak Rabu 30 September 2026 itu masih memerlukan penanganan lanjutan, terutama untuk mengendalikan bara dan juga mengurangi dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Penyiraman berkala dilakukan untuk menekan debu di permukaan jalan agar tidak kembali berterbangan atau resuspensi dan terhidup warga maupun pengguna jalan, karena debu hasil pembakaran sampah ini bisa mengandung partikel halus PM2,5 serta senyawa seperti PAH, karbon hitam dan logam berat yang berpotensi mengganggu kesehatan termasuk saluran pernafasan dan sistem kardiovaskular. Nah, ini memang asapnya cukup menyesakan guys, sahabat budaya. Ini saya juga sudah merasakan langsung. Jadi monggo untuk panjenengan yang berencana beraktivitas di luar ruangan, lebih baik menggunakan masker nggih, dan kurangi aktivitas di luar ruangan apabila memang tidak diperlukan, dan tingkatkan kewaspadaan khususnya untuk anak-anak atau juga untuk lansia yang lebih rentan untuk terkena penyakit saluran pernafasan atas. Agustina mengatakan penyiraman yang dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ini melibatkan puluhan personel dan armada tangki gabungan dari Dinas Pemadaman Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup DLH, Dinas Pekerjaan Umum DPU, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim serta Kodim. Dan kegiatan ini juga turut didampingi Sekretaris Daerah Kota Semarang, para Sansekda, dan pimpinan perangkat daerah teknis terkait. Penyiraman menyasar 5 jalur utama di kawasan permukiman. Rute pertama melintasi jalan untuk Suropati dari kawasan Muradi hingga SMA Negeri 7 Semarang. Kemudian berlanjut dari SMA Negeri 7 menuju SDN Ngalian 4 hingga perumahan Luxury Grand. Tim juga menyisir jalur dari pertigaan panjangan menuju SD Marsudirini Mayangsari Kalipancur, Jalan Gatot Subroto di kawasan Ngelampik Sari dari pertigaan Pasadena ke utara hingga Lampu Merah Purwoyoso, serta jalur dari kawasan Sambokong menuju Kalipancur. Selain penyiraman jalan, Wali Kota juga memastikan layanan kesehatan dan bantuan bagi warga di kawasan terdampak tetap jalan. Posko dapur umum dan ambulan hebat disiagakan, ini disertai pemantauan kondisi kesehatan warga di Kelurahan Kedung Pane, Tambak Aji, dan juga Bamban Kerep. Monggo nggih, sahabat budaya, sekali lagi kita tingkatkan kewaspadaan karena memang belum bisa berhasil dipadamkan dengan sempurna, dan juga kita doakan semua untuk semua personel yang bertugas di lapangan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, juga diiringi kesehatan dan juga tentunya keselamatan selama proses penanganan kebakaran berlangsung.

0: cocok.
1: Iya cocok, tapi garamnya sudah dikurangi. Iya, karena bisa, natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
0: Malah ya udah tak coba nih sih ya, Bu ya. Kok kurang asin ini, Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
1: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
0: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
1: Iya, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
0: Lah terus harus gimana, Bu, Nek, gitu?
1: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca

0: Halo para pendengar Perompat RRI Semarang, saya Didi Mintowo tetap monitor.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Sahabat budak Kang Mas Bayu, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Lesi dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap informasi prakirawan cuaca maritim untuk hari ini. Mbak Lesi, monggo silakan.
3: Terima kasih Mas Andi. Selamat pagi sahabat budaya, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini tanggal 7 Oktober 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 3 dini hari hingga pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir. Informasi selanjutnya yaitu prakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Untuk wilayah perairan Semarang, Demak hingga perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Wilayah yang terakhir yaitu perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi selanjutnya yaitu prakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 13 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut pada hari ini diperkirakan pasang maksimum terjadi pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,9 meter dan akan mencapai surut minimum mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,3 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG.

0: Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, selamat bertugas kembali, Mbak Lesi.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: jualanmu rame banget dari tadi. Ya, laris Tuhan. Manis. Jualanku lo sepi banget.
1: Alhamdulillah, Mbak. Ini tadi tuh ada yang udah tinggal ambil juga kok.
0: Loh,
1: udah pesen tuh lewat online.
0: Loh. Lewat online?
1: Iya.
0: Gimana caranya? Kalau jualan kan yang penting punya tempat, punya lapak duluan.
1: Mbak, zaman sekarang nih, jualan gak harus punya lapak jualan dulu.
0: Oh.
1: Asal punya modal dan punya tekad, jualan di rumah pun juga bisa. Caranya gampang, Mbak. Promosi online lewat Instagram, WhatsApp, bisa pakai media online apa aja bisa, Mbak.
0: Oh.
1: Nah, berwirausaha itu juga harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Maunya yang praktis, gak repot, Mbak, pokoknya. Makanya, Mbak, kalau jualan online bisa jadi pilihan yang tepat.
0: Walah, ajari aku tuh cara promosinya, Mbak.
2: Jalanku
0: biar laris juga.
1: Oke.

kota Semarang Timur, khususnya untuk hari ini akan ada pemadaman pasokan listrik. Dikutip dari saluran WhatsApp PLN Semarang Timur, pemadaman pasokan listrik di Semarang Timur akan berlangsung Rabu 7 Oktober 2026 pukul 10.00 hingga 16.00 karena adanya pemadaman pasokan listrik di Semarang Timur nih, karena PLN ULP Semarang Timur akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik dan juga rabas pohon. Nggih, jadi monggo silakan dipersiapkan nggih sahabat budaya, antisipasi karena ada pemadaman listrik mulai pukul 10.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat, khususnya untuk warga kota di Semarang Timur. Pemeliharaan jaringan listrik ini perlu dilakukan agar dapat mencegah terjadinya gangguan yang memicu kerusakan. Selain itu juga untuk meningkatkan pelayanan dan juga menjaga pasokan listrik. Dan fungsi lain dari pemeliharaan jaringan listrik adalah memperpanjang umur jaringan, mengurangi risiko atau kerusakan jaringan, mengurangi lama waktu padam akibat gangguan. Nah ini monggo guys, karena memang pemeliharaan ini wajib dilakukan, jadi lebih baik dipersiapkan karena memang di hari ini untuk kota Semarang ini diprediksi di siang hari suhu bisa mencapai di 36 derajat Celcius. Jadi dipersiapkan nggih agar tidak kepanasan di siang hari ini. Kegiatan ini berisi pemeliharaan kabel penghantar, isolator dan juga tiang, sedangkan untuk rabas pohon adalah kegiatan memotong dahan dan ranting pohon agar tidak mengganggu jaringan listrik, apalagi saat musim kemarau seperti saat ini bisa disertai angin kencang yang cukup rawan dengan adanya dahan dan ranting pohon yang mengganggu jaringan listrik. Untuk daerah Semarang Timur yang terdampak sahabat budaya, antara lain Jalan Ratan Cile, Jalan Banjardowo, Banjardowo Raya, Jalan Karangroto, Perumutiharati, Jalan Menangeng, Jalan Senori, Jalan Kidalem, Jalan Keramat, Jalan Kalisari, Jalan Dukuhan, dan juga di sekitarnya. Nanti untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi kontak center PLN 024123 atau di PLN ULP Semarang Timur, Jalan Untaraya 48, Pandean, Lamper, Semarang.

0: Suara motor kamu bising sekali, Nak. Ini knalpot brong ya?
1: Iya, Pak. Biar motor kelihatan lebih keren.
0: Keren itu bukan berarti ganggu orang lain. Knalpot brong melanggar aturan lalu lintas dan bisa kena sanksi tilang hingga penyitaan kendaraan lo.
1: Lah, terus kalau mau modif gimana, Pak?
0: Boleh saja dimodifikasi asal sesuai standar. Gunakan knalpot racing bersertifikat SNI atau yang punya peredam suara. Suara tetap keren tapi nggak bikin bising. Knalpot brong bukan cuma mengganggu kenyamanan, tapi juga melanggar peraturan lalu lintas. Pilih modifikasi yang aman, berizin, dan ramah lingkungan. Ingat, jalan raya bukan milik pribadi, tapi milik bersama.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS Semarang 2026 tidak hanya menjadi ajang pamer teknologi dan kendaraan terbaru. Pameran otomotif yang berlangsung selama 5 hari di Muladi Dom Universitas Diponegoro 30 September hingga 4 Oktober 2026 juga turut memberikan dampak terhadap pergerakan industri otomotif dan aktivitas ekonomi di Jawa Tengah. GIAS Semarang 2026 ditutup pada Minggu 4 Oktober 2026 dengan mencatatkan total 28.876 pengunjung. Tingginya jumlah pengunjung tersebut menunjukkan besarnya minat masyarakat Jawa Tengah terhadap perkembangan kendaraan dan teknologi otomotif sekaligus memperlihatkan potensi pasar otomotif di wilayah Jawa Tengah.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Universitas Wahid Hasyim Unoha Semarang lolos dalam ajang kewirausahaan mahasiswa Indonesia KMI Expo 2026 dengan membawa inovasi recycle aluminium casting. Melalui inovasi tersebut, mahasiswa Fakultas Teknik Unwas mengolah limbah aluminium seperti kaleng bekas menjadi produk baru yang memiliki nilai guna sekaligus potensi ekonomi. Wakil Rektor 3 Unwas, Dr. Ratih Pratiwi mengatakan, keikutsertaan dalam KMI Expo menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan kreativitas. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

0: Pak, Pak, ayo dahar. Iki lho, sampun ibu damelke bayem kalian sambel.
1: Wehehehe, enak tenan bu. Bapak dipendetke nasi bu. Wah, pas tenan, bar ngarit. Wes keroncongan iki bu.
0: Lah niki lho, sampun pak.
1: Lho, kok adem lho? Sing anget to bu. Luwe sedep. Apa listriknya mati apa piye? Kok magicome mati?
0: Bapak ki piye to? Dokter kan pun ngendikan, nasi putih panas niku boten sae kagem penderita diabetes. Bapak niku kan pra diabetes toh pak. Lambuk yo direm kepengenane niki lho, ben sehat.
1: Alah toh bu, bu terakhir wes tenan. Sesuk hidup sehat yo bu ne.
0: Ora. Terakhir terus, nasi adem mawon pak niki. Nasi adem niki saged mempengaruhi kadar gula darah lebih lambat. Podo-podo enak, eh pak. Monggo, pon di dahar.
1: Pon, wes.

0: aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Berompat campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

penanganan kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jati Barang Kota Semarang, Jawa Tengah saat ini masih terus dikebut. Dan dibalik upaya pemadaman yang masih berjalan pada Selasa 6 Oktober 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Kota Semarang membeberkan akar masalah utama di balik rentetan insiden kebakaran di kawasan pembuangan sampah tersebut. Kepala BPBD Kota Semarang, Indro Pudjo Martanto, mengungkapkan bahwa akumulasi gas metan yang terkurung dalam tumpukan sampah menjadi pemicu utama atau biang keladi mudahnya api tersulut dan sulit dipadamkan secara total. Untuk diketahui, sahabat budaya, kandungan gas metan yang bersifat mudah terbakar ini membuat bara api kerap tersimpan di bagian dalam lapisan sampah atau deep seat fire, ya. Dan kondisi ini pula yang membuat proses pemadaman membutuhkan waktu panjang dan tentunya penanganan teknik khusus. Untuk itu, pemerintah Kota Semarang mempunyai rencana strategis jangka panjang untuk antisipasi kebakaran berulang. Nah, ini terus kita doakan, guys, sahabat budaya, semoga tim-tim yang bertugas ini diberikan kelancaran dan juga keselamatan, karena memang cukup susah untuk memadamkan api di TPA Jati Barang ini tadi disampaikan, karena diakibatkan adanya gas metan yang mudah terbakar dan juga menyimpan bara di tempat yang dalam dan susah terjangkau. Untuk skema utama pencegahan kebakaran dalam kajian teknis yang dikoordinasikan bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH, Pemkot Semarang menyiapkan dua skema utama pencegahan kebakaran, yakni berbasis mitigasi risiko tumpukan gas metan. Meskipun demikian, langkah ini menyerap kebutuhan anggaran yang besar, dan untuk solusi jangka panjang pertama yang disiapkan adalah pembangunan infrastruktur jaringan air khusus yang terhubung secara kontinu ke zona-zona rawan penumpukan gas metan tinggi di area pembuangan sampah. Seperti diketahui, sahabat budaya, kebakaran melanda TPA Jati Barang Kota Semarang sejak Rabu 30 September 2026, dan kobaran api dengan cepat meluas melalap zona 1, zona 2, dan juga zona 3 dengan total area terdampak mencapai 10 hektar. Masuk hari ketujuh, lahan yang terbakar tersisa 1.630 meter persegi atau tinggal 10%. Nah, untuk warga sekitar, terus tingkatkan kewaspadaan, guys, sahabat budaya, kurangi aktivitas di luar ruangan apabila memang tidak diperlukan, dan apabila wajib atau harus beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker. Semoga panjenengan diberikan kesehatan dan keselamatan.

0: Davan, kenapa uang kembalian jajannya langsung habis dipakai beli stiker?
1: Ya kan lucu, Kak. Kenapa emangnya?
0: Kata ibu, sitik-sitik jadi bukit. Kalau kita kumpulkan di celengan, lama-lama bisa buat beli buku cerita atau mainan yang lebih besar.
1: Oh iya ya, jadi kayak nabung buat masa depan.
0: Betul, jadi kita nggak gampang boros.
2: Sahabat budaya, melatih anak disiplin keuangan sejak dini adalah investasi karakter. Mengajarkan nilai kerja keras dan kesabaran melalui menabung, menjadikan anak lebih bijak mengelola rezeki. Pro 4 RRI Semarang menginspirasi keluarga Indonesia.
3: Pantang terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Jadi sahabat budaya kula sapa rumengge kagem yang sudah bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Wilujeng Enjang, selamat pagi juga, selamat beraktivitas nggih. Masih bersama saya Adi Setiawan di Ragam Semarang. Sahabat budaya yang belum menginstal, belum mempunyai aplikasi RRI Digital juga monggo nggih silakan diinstal terlebih dahulu, sudah tersedia di iOS dan juga di Play Store. Nanti dipilih aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 RRI Semarang. Panjenengan bisa menerima siaran kami kapanpun dan dimanapun. Jadi aplikasi RRI Digital ini cocok ya kagem panjenengan engkang sering jalan-jalan ke luar kota.

Dari pesan WhatsApp sudah ada yang bergabung pagi hari ini, Pak Untung Mulyono Kaliwungu Krajan Kulon mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bu Aja Sriwinarti dan Atta Isan Aldanis di Kampung Kandangan Timur Kaliwungu, sekali perempat sampai tua tetap pro 4, panteng terus Mas Andi. Matur nuwun. Wingi pun wonten Bu Sri Wahyuni Papandayan pro 4, selamat pagi Mas Andi. Bu Derek bergabung, mau salam untuk yang Heri Wasito. Bu Astuti minta lagu Denok untuk Mas Andi. Selamat pagi, selamat bertugas, banyak cuan. Matur nuwun. Bu Sri Wahyuni sudah bergabung pagi hari ini, denoknya langsung kula aturaken. Sumangga.

0: Pak.
1: Apa, Nduk?
0: Kok teh gorengan lagi toh? Hmm? Tadi udah makan gorengan banyak loh.
1: Loh, lah iya toh. Kan murah, simpel, gampang dibuat atau dibeli, Nduk.
0: Tapi akhir-akhir ini Bapak tuh juga sering ngeluh pegel, ngantuk tiap habis makan gorengan loh.
1: Ya wong namanya juga umur, Nduk.
0: Aduh. Bukan cuma umur itu, Pak. Kalau gorengan terus, tubuh harus kerja ekstra buat ngolah minyaknya.
1: Loh. Nah, jadi menurut kamu penyebabnya itu, Tondo?
0: Ya iya toh yo. Makanya, Pak, kurangi gorengan, nggih. Sesekali enggak apa-apa. Tapi jangan jadi kebiasaan tiap hari.
1: Iya.
0: Biar Bapak makin sehat dan kita bisa nongkrong bareng terus.
2: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Kami berbari juga sahabat muda informasi dari dunia olahraga ya. Tempatnya di olahraga sepak bola Spesies Semarang resmi mendapatkan tambahan 3 poin setelah PT Liga Utama Indonesia atau PT LUI menetapkan kemenangan walkover atau WO 3-0 atas Persiku Kudus pada Pegadaian Championship 2026-2027 pada pekan ketiga. Dan keputusan tersebut diambil setelah Match Operation Committee atau MOC Persiku Kudus gagal menggelar pertandingan sesuai dengan kompetisi, sesuai dengan ketentuan kompetisinya. PT LUI memastikan laga Persiku Kudus kontra PSIS Semarang tidak masuk kategori pertandingan tunda, dan operator kompetisi menyatakan pertandingan batal dilaksanakan dan menetapkan PSIS sebagai pemenang melalui status WO dengan skor 3-0. Dan keputusan tersebut tertuang dalam surat PT LUI nomor 480/LUI-COR/X/2026 tentang status pertandingan Persiku Kudus menghadapi PSIS Semarang, dan surat tersebut ditandatangin Direktur Utama PT Liga Utama Indonesia, yaitu Ferry Paulus. Nah, tentu ini kabar yang ditunggu-tunggu nih dari fans PSIS atau tim Panser Biru. Tentunya ini menjadi kabar yang cukup menggembirakan karena dengan hasil ini PSIS mendapat tambahan 3 poin. Tentunya ini sangat penting ya, khususnya untuk menuju nanti diusahakan di penghujung tahun bisa naik ke Liga Super. Dalam surat tersebut, PT LUI merujuk regulasi kompetisi yang mengatur kewajiban penyelenggaraan pertandingan. Kegagalan MC Persiku Kudus memenuhi ketentuan menjadi dasar operator menetapkan status laga tersebut sebagai kewenangan WO bagi PSIS. Asisten manajer PSIS Semarang, Mohreza Handika, menyambut keputusan PT LUI tersebut. Ia meminta tim segera mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya setelah status laga kontra Persiku Kudus bisa dipastikan. Pertandingan berikutnya PSIS Semarang akan melawan Persiraja Banda Aceh yang akan berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang Jumat 19 Oktober 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan laga tersebut bisa menjadi momentum kesempatan bagi PSIS Semarang untuk menjaga momentum setelah mendapatkan tambahan 3 poin dari kemenangan WO.

Ya sahabat budak Kang Mas Bayu, matur nuwun nggih untuk kebersamaan panjenengan di Ragam Semarang. Harus kita akhiri kebersamaan kita di Ragam Semarang untuk edisi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, saya Setiawan masih akan menemani di Mangun Projo saat lagi, terus bersama Probat Saluran Budaya Nusantara.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siaan menegaskan tiga fokus utama dalam menjalankan tugasnya, yakni tegas terhadap tindak pidana yang meresahkan, humanis kepada kelompok rentan, dan cepat merespon laporan masyarakat. Tiga fokus tersebut menjadi arah kerja Polda Jawa Tengah untuk memperkuat keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Roy Hardi Siaan mengatakan dirinya mendapat amanah dari Kapolri untuk mewujudkan Polri yang dicintai masyarakat. Untuk menjalankan amanah itu, kepolisian akan bertindak tegas terhadap narkotika, perjudian, begal, pencurian, dan kekerasan, serta tindak pidana lain yang meresahkan masyarakat.

Budaya, 4 atlet sepak takraw Jawa Tengah yang berkontribusi meraih 4 medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 kini menatap target berikutnya. Pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Jawa Tengah menargetkan 3 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028. 4 medali tersebut terdiri atas 1 perak dan 3 perunggu. Medali perak diraih Yuda Aswinatama dari Kabupaten Demak pada nomor kuadran event putra, sementara 3 medali perunggu disumbangkan Dini Mitasari dan M. Ubaidurrahman dari Kabupaten Jepara serta Friska Karisma dari Kabupaten Banyumas. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Budaya di program Mangun Projong ya, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Dan sih masih kami tunggu line telepon dan WhatsApp

digital, oke. Saya sapa juga yang sudah bergabung atau sedang monitor, ucapkan selamat pagi, oke. Ada Pak Misrun ya, di Sampangan sudah bergabung, ucapkan selamat pagi. Minta lagu di Kempot yang Jagong, oke. Tadi sudah dihaturkan. Terima kasih. Terus monitor Pro 4 Semarang. Pelestari budaya, penjaga tradisi. Kita kembali ke Temang, sahabat budaya. Seberapa pantas untuk panjenengan?

Mulyari dari Kabupaten Kendal, sahabat budaya, sebanyak 60 petani milenial di Kabupaten Kendal yang tergabung dalam satu kelompok kini tersebar di 20 kecamatan dan mereka mengembangkan berbagai usaha pertanian mulai dari bawang merah, paprika, kopi, budidaya madu hingga komunitas lainnya sekaligus mengedukasi anak muda agar tertarik menekuni sektor pertanian. Sekretaris Petani Milenial Kendal Rizky Khairul Anam mengatakan aktivitas kelompok tidak hanya berfokus pada produksi tetapi juga membangun jejaring usaha dan berbagai pengetahuan antar pelaku. Dan salah satu kegiatan kelompok yang dilakukan adalah melalui penanaman kopi yang tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kepentingan ekonomi tetapi juga konservasi. Nah, ini tentu kegiatan yang positif guys, sahabat budaya, dengan bergabung bersama komunitas ini bisa selain menambah ilmu tentunya bisa membangun jejaring usaha dan juga mengembangkan usaha untuk yang dikenal ini tentunya usaha pertanian. Menurut Rizky, bagi para petani milenial mendapat pendampingan dari pemerintah Kabupaten Kendal melalui petugas penyuluh dan pertanian, dinas pertanian termasuk fasilitas pertemuan ini tentunya membantu nggih, namun keterbatasan kepemilikan lahan masih menjadi kendala karena sebagian petani harus menyewa atau bekerja sama dengan pemilik lahan. Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal Pandu Rapriat Rogojati mengatakan keberadaan petani milenial perlu diperkuat karena mereka akan menjadi penerus usaha pertanian dan pemanfaatan teknologi modern juga diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Kendal. Semoga terus berkembang ini anggota petani milenial dan juga semakin banyak anak-anak muda yang tertarik di dunia pertanian dan nantinya diharapkan ketahanan pangan ini bisa terjadi di tidak hanya di Kendal, tentunya di Jawa Tengah atau juga di Indonesia.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Berikut disampaikan psikolog Amino Hospital Semarang, Immanuela Indraningtyas Wulandari, MPSI Psikolog.
1: Kesehatan mental itu kan sebetulnya bukan berarti kita selalu harus senang, harus bahagia terus gitu ya. Kesehatan mental itu artinya kondisi di mana kita itu bisa mengenali diri kita ini, mengenali emosi yang sedang kita rasakan. Terus juga kondisi di mana kita itu bisa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Terus juga kita bisa produktif, misalnya bekerja atau belajar dengan baik. Dan tidak lupa kita masih punya rasa mampu untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari gitu ya. Karena tadi bukan berarti kalau sehat mental itu berarti harus bahagia terus gitu. Tetapi lebih kepada bagaimana kita masih bisa menyeimbangkan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nah, kalau kelihatan atau enggak gitu ya, Mas Tati, ada beberapa hal yang bisa diamati gitu ya, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Misalnya pada perubahan emosi. Misalnya nih, kalau biasanya kita itu orangnya senang, ceria begitu ya, tiba-tiba banget ada perubahan yang drastis, jadi sering sedih, sering nangis tanpa sebab, mudah marah, atau mungkin merasa hampa, itu mungkin jadi satu tanda yang perlu diperhatikan. Yang lain lagi bisa juga dari kesulitan tidur, kok nggak bisa tidur-tidur, atau nggak mau makan gitu, atau mungkin juga menarik diri dari orang lain. Biasanya kok bisa bersosialisasi, nah tiba-tiba ini sukanya mengurung diri di kamar tok, gak mau keluar, gak mau makan, begitu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Samyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.

Keresahan warga mengenai terbatasnya waktu orang tua pekerja untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah, warga Kelurahan Punggawan, Kota Surakarta meluncurkan program inovatif bertajuk Anbuh Anggu, Anak Bertumbuh, Ayah Menunggu. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pendampingan belajar bagi anak-anak sekaligus menjadi ruang interaksi sosial bagi para orang tua di lingkungan perkotaan yang padat penduduk. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan LPMK Punggawan Dwi Arianto mengungkapkan inisiatif ini lahir dari keresahan warga mengenai terbatasnya waktu orang tua pekerja untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah dan menyiasati minimnya ruang terbuka hijau di wilayah tersebut. Pihaknya meminjam fasilitas SD Negeri Madya Taman sebagai lokasi bimbingan belajar gratis bersama para relawan tenaga pendidik dari kalangan warga. Nah, ini tentunya satu program yang menarik ya, dan bisa dicontoh di daerah lain untuk menghadirkan orang tua yang selama ini mungkin sibuk bekerja bisa meluangkan waktu bersama putra-putri tercinta. Dan dukungan penuh ini juga diberikan oleh Lurah Punggawan Kristianingrum Dwi Budi Rahayu Suprapto yang menjelaskan inisiasi Anbuh Anggu ini sangat sejalan dengan surat edaran Wali Kota Surakarta tentang pemberlakuan jam wajib belajar serta gerakan Ayah Senang Momong Anak Solo atau Gasmas. Dan langkah kolaboratif pemanfaatan fasilitas ini disambut antusias oleh Kepala Desa SD Negeri Madya Taman Surakarta, Ari Yudo, yang menilai kegiatan positif masyarakat pada sore hari tersebut dapat menghidupkan suasana sekolah yang biasanya terhenti total usai jam pelajaran reguler berakhir pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini program Anbuh Anggu telah menarik minat belasan siswa baik dari SD Negeri Madya Taman maupun dari sekolah lain.

di sekitarnya. Dan ke depan, Kelurahan Bungawan bersama pihak sekolah berkomitmen untuk terus mengembangkan program tersebut demi mewujudkan lingkungan ramah anak dan cita-cita sebagai kampung wasis di Kota Bengawan. Dan ini memang butuh keterlibatan berbagai pihak ya, sahabat budaya, orang tua hadir tentunya dengan dinas-dinas yang lain yang tentunya nanti bisa mendukung untuk tumbuh kembang anak. Dan nanti diharapkan anak-anak bisa tumbuh sesuai dengan cita-cita yang diharapkan dan juga menciptakan lingkungan ramah anak.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

masih sayang terhadap hewan peliharaan. Ini ternyata vaksinasi ulang pada hewan dinilai perlu dilakukan untuk mempertahankan kekebalan terhadap virus rabies. Tingkat antibodi pada hewan dapat mengalami penurunan sehingga vaksinasi perlu dilakukan secara berkala. Hal tersebut disampaikan Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Jawa Tengah 2 Dr. Hewan Nurkolis Majid pada kegiatan vaksinasi rabies gratis dalam rangka Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan dan World Rabies Day Stronger Together di Pendopo Wakil Bupati Banyumas pada Selasa kemarin 6 Oktober 2026. Nurkolis mengatakan vaksinasi merupakan salah satu langkah untuk memberikan kekebalan pada hewan terhadap virus rabies. Ia menjelaskan vaksinasi ulang diberikan untuk meningkatkan kembali respon kekebalan hewan setelah tingkat antibodi mengalami penurunan. Nah, ini monggo nggih dicek terlebih dahulu. Kapan terakhir panjenengan melakukan vaksin rabies terhadap hewan kesayangan, dan apabila perlu divaksin ulang monggo dilakukan. Tentunya ini untuk kesehatan hewan kesayangan panjenengan sendiri. Menurut Nurkolis, kekebalan kelompok dapat membantu mengurangi penyebaran virus rabies ketika sebagian besar hewan dalam suatu populasi telah mendapatkan vaksinasi. Nah, ini nggih tentu untuk membantu kita semua dan nantinya juga bisa menekan virus rabies yang ada di sekitar kita. Seorang peserta, Dewi, pemilik hewan peliharaan, mengatakan dirinya telah 3 kali membawa hewan peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies dan hampir setiap tahun mengikuti program tersebut. Dewi mengatakan vaksinasi dilakukan untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus mengurangi risiko penularan rabies kepada manusia. Ia menambahkan vaksinasi rabies dilakukan secara berkala, maksud kami, pada hewan peliharaannya sebagai bagian dari perawatan kesehatan hewan. Sekali lagi monggo nggih, mungkin yang punya hewan kesayangan boleh dilakukan vaksinasi ulang, atau yang belum bahkan vaksinasi pertama, tentu ini harapannya bisa menekan adanya virus rabies dan yang bisa juga mengancam kita semuanya.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga

Sahabat Muda Kang Mas Bayu, kami aturkan terima kasih untuk kebersamaan juga atensi panjenengan semuanya di Mangun Projo untuk edisi hari ini. Selamat pagi juga, selamat beraktivitas di hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Harus segera kita akhiri kebersamaan kita di Mangun Projo untuk edisi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, saya Aris Setiawan masih akan menemani saat lagi di

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ramu kilo Pak Nih, pancen api tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak Nih. Ning aja lali. Jam ya mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Nih.

0: Ujang siang, pamer sosris no kang mas Bayu pamer denget sambel kemangi pro 4 RRI Semarang. Tapi kalian kalau di Setiawan kalau rencaging atau semangke g, angkat jam 11 waktu Indonesia kiring kilan 0283166661 kiwanten 08 1127779 14 ugi wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Monggo ingkang siang menika ngrasakake tembang-tembang campur sarinan langsung mawon nggih. Kebatar telepon studio utawi telepon PSN sampun wonten sinten niki monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi Magnus saestu Mas Andi engkang sowan teng telepon genggam dan menika Dulgofur.
0: Monggo sehat nggih Pak Dulgofur nggih.
1: Siap bos.
0: Wah kok siap bos, kok siap bos ki apa mau pacara kok siap bos.
1: Abri kan biasanya siap dan ngoten niko. Nah niki kalek penyari ya siap bos.
0: Nggih, siap yar ngoten to, siap
1: yar. Siap. Yo. Tang kalih nika napa linggis.
0: Lah nggih. Dodos
1: lawan. Usaha buka toko. Usaha buka toko. Nggih, kula badhe nyuwun kembang, Mas.
0: Kembange napa?
1: Judulipun Tiwul Wonogiri.
0: Nggih.
1: Nggih, surungane wedang kopi nyambleng saestu, Mas.
0: Alah, lah niku kula mboten komanan tapi.
1: Kula badhe atur salam sedhih kemawon, Mas.
0: Monggo.
1: Wonten Mas Pur Tulungagung, Mas Abimanyu, ugi Popo Partiono. Mboten kesupen Mas Bagio Dinjomoyo. Mboten kesupen ugi Mas Sugeng, Mas Bowo, Bopo Suwarno, Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Bopo Supri, lajeng Ibu Asri, Ibu Sarbini. Engkang nemanten ingin kuwa menawi badhe mboten mboten usah mbayar. Yang penting kuwate lambi ngoten nggih mawon. Matur sembah nuwun Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenggon Mas Pak Abdul Gofur nggih niki wonten Mas Bowo saking Bocol mantar telepon WhatsApp. Monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi. Sip Mas.
0: Saya dari ngopo-ngopo kok pun mesem-mesem ki ambak niku pripun Mas Bowo niku.
2: Kula biasa gundel.
0: Lah, kula pun paham niku maksudnya kok nembe mandap.
2: Gundel bapakne mboten napa-napa to, sing gundel sinten?
0: Sami mawon timbang gundel liyane.
2: Yo anget kok nak gudel Pak Gofur kok Mas.
0: Lah nggih aman mboten resiko jan. Sae pokoke.
2: Tapi melu ngrasake ngoten.
0: Monggo Mas, ngrasake napa siang menika?
2: Panjer wengi Mas. Panjerin napa panjer wengi ya?
0: Lah panjer napa?
2: Judul ini lho napa lho Mas? Panjerino.
0: Panjerino nggih. Eh,
2: niku Mas, panjerino niku Mas. Kersane padang.
0: Lah nggih.
2: Salam niku wau Mas. Salamipun nggih tetep gundel Mas.
0: Lah nggih. Pun ikhlas nggih sing digondeli nggih. Dadine pun aman ngoten niku.
2: Nggih kula tambahi wau wow, kados Mbak Dewi Dereng
0: lan Kang Dereng
2: lan sedoyo kemawon.
0: Nggih.
2: Mboten wonten ingkang ketinggalan. Kagem panjenengan mugi selalu sehat,
0: amin.
2: Selalu banyak rezeki, selalu sukses. Makaten, matur sembah nuwun
0: Mas Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wingun Mas Bowo, monggo sambel kemangi. Nah, kok ilang malah aja. Monggo engkang badhe bergabung 0283166661 kiwonten 08 1127779 14. Sampun wonten Pak Misrun saking Sampangan, monggo sambel kemangi.
3: Wilujeng dalu Mas Andi.
0: Lho, nembe sonten niki mboten dalu.
3: Oh, sonten.
0: Monggo Pak Misrun.
3: bisa cak ceria terus nih dengan nomor.
0: Waduh, kalau
3: Indonesia menang dong.
0: Lah niku, ini pokoknya sampai tahun ngarep King Indo nih kata si pun Pak Misrun.
3: Patu nih pun gimana?
0: Gak ngerasa kenapa sih yang niku?
3: Lomang patus ke sangga buan lagi mau langgam bocah gunung.
0: Bocah gunung guys, siap salam gak. Pun.
3: Katur niku bakule sopan ini nembeng.
0: Gih.
3: Mas Bowo, Pak Abdul Gopur, lan Ustaz Kemangan, kemauan pamitangan perempat terakhir Semarang. Katur Mas Andi udah jengai gati ngantos purna yang mangke.
0: Gih, matur nuwun.
3: Panas-panas menjauhnya campur ya Mas Andi.
0: Wah, niku, boten ampun, mungkin malah wato mengitu menjauhnya tetap air putih mawon. Boten resiko Pak Bisun.
3: Campur, langging. Ingatan Mas Andi, kalau
0: tinggal sekalipun. Matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cil Mantar, pesan WhatsApp mugi wonten Pak Sabto, Kang Uraya, Mas Palur, Pak Kabot SGG, Pak Suwarno, Bu Toro, Pak Basuki. Makanya kalau pika maling ya, telepon mugi WhatsApp sampun wonten Tiwul Wonogiri. Ini kita disiwon kalian, Pak Abdul Gofur. Salamipun kagem sedoyo pamidanget sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud arsip sebagai memori kolektif bangsa? Berikut disampaikan arsiparis ahli madya Dinarpus Provinsi Jawa Tengah, M. Harun Effendi, SSM BUM.
1: Arsip-arsip yang tersimpan, dokumentasi privat yang tersimpan di lembaga kearsipan tadi, itu apa? Arsip Nasional membuat sebuah program yang namanya Memori Kolektif Bangsa. Bagaimana dokumentasi-dokumentasi privat itu tadi agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena tadi sifatnya tidak massal, tidak setiap orang bisa mengakses gitu. Nah, itu ada sebuah program yang namanya Memori Kolektif Bangsa. Apa itu Memori Kolektif Bangsa? Memori Kolektif Bangsa itu adalah salah satu bentuk diseminasi informasi atau expose informasi tentang khasanah arsip yang dimiliki oleh lembaga kearsipan agar dia itu bisa diakses, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

0: Ya langsung mawar lu mantar telepon WhatsApp wonten sinten iki monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemanginya tenan mas.
0: Nggih, monggo.
1: Salam-salamin derek. Pak Bowo kali Pak Agil Gapur
0: iki nggih. Buan komplit nggih Pak Suwarno nggih.
1: Kula pun disenggol.
0: Nggih. Tebangipun ngersakaken apa?
1: Panjenengan sugeng maya tugas diparingo kesehatan, okay. Keselamatan, paling rezeki ngalantar masih.
0: Nggih.
1: Okay. Nyuwun lagu ini enten mboten nggih niki.
0: Napa niku?
1: Kaya langit ambi bumi.
0: Kaya langit kok dereng enten iki.
1: Sanes. Nek dereng enten mangsetelke bumi langit mawon masih.
0: Oh nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Suwarno. Ibun Pak Suwarno, monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi sedap tanah.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang Mas Ali.
0: Iya.
2: Puterin lagu judule Mati Kowe Mati Urip Karo Kowe.
0: Nggih, salamnya.
2: Salamnya tadi buat adikku Bowo, Bapak Abdul Ghafur, terus yang naik siapa lagi ya? Tadi yang naik salame, terima kasih, salam kembali dari Mbak Dewi. Salam buat semua-muanya saja, selamat siang. Buat Mas Nabi jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, di panjang umur. Diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Okay.
2: Kalau pulang nanti hati-hati jalan Mas Andi.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ingipun Bu Dewi wonten Pak Supriyono saking Kalipanteng. Monggo sambel kemangi.
3: Sambel kemangi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Sekar mboten, Mas.
0: Rasi wingking kados si Cobi ngersakne napa, Pak Supriyono?
3: Terus menantu, Mas.
0: Oke, okay. Mungkin nek menawi wekdal telepon cekap nggih kula aturaken.
3: Nggih, Mas. Assalamualaikum kagem Harno, pun dangu mboten minggah.
0: Nggih. Sampun? Kok ra diputus-putus nggih sinyalipun?
3: Bu Dewi.
0: Nggih.
3: Yeah. Kan Pak Abdul Gopur, Pak Pardiono, Pak Suwarno. Sampun nonton Mas Andi, tersuwun.
0: Assalamualaikum Pak Supriyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

7 sekian-sekian Mas Abimanyu saking Jember menawi cekap nggih diparingke tembang langgam dadi ati nggih matur sembah nuwun saking Mas Abimanyu Jember matur nuwun Mas Abimanyu saking Tinjomoyo wonten Pak Wagimen sambal kemangi nyamplang tenan sugeng siang Pak Wagimen Tinjomoyo puterke lagu Podan Kuning nggih Mas Fahri wah niki Mas Andi kinten kagem Pak Joko Pak Gopur Pak Bagio kagem Pak Kabul salam kenal suwon nggih Mas nggih sami-sami saking Borobudur Pak Pardiono request lagu lho ngeteng asmoro salam buat Mas Bowo Bocah salam kenal ya Mas Pak Purbedarto Kagung salam kenal dengan Pak Pardiono Bapak Abdul Gokul Pak Misron Sampangan dan untuk Mas Andi selamat bertugas sampai paripurna Gunung Pati wonten Pak Tono assalamualaikum Mas Andi sehat sejahtera sukses selalu salam kagum setia pendengar Pro 4 Sugeng Midhangetaken sinambi menopo kemawon minta lagu Nyidam Sari ampun kesupen wedangan soto kebun samping polsek waduh justis won nggih wonten Pak Sabto Kang Raya Taman Juruk wow teng ragam nggih menawi mangke teng Bosanova nggih coba kula aturaken oke wonten Pak Kabut SGG Butoro Pak Basuki nggih Bu Arti di Genuk Semarang karena sangat matur nuwun atensi ingkang lebet mangke kula cobi nggih tutorial tembangipun sampun wonten Bumi Langit kawa di suwon kalian Pak Suwarno yang pengarah wonten Semarang

Jadi sahabat budaya Kang Mas Bayu matur nuwun nggih awit kawit katosanipun panjenengan wonten ing acara sambel kemangi siang menika. Kula ugi nyuwun ngapunten mbok menawi dereng saged muteraken request siang menika ngenjang sambel kemangi wonten malih jam 12 ngantos jam 11 wektu Indonesia ireng kilen. Sampun wonten misal sabda ingkang sampun siap nglajengaken siaran siang menika. Kula Andi Siawan pamit undur diri, wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam apresiasi komitmen pendidikan anti korupsi 2026 di Gedung Juang KPK Jakarta Selatan pada Selasa 6 Oktober 2026. Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan diberikan atas penguatan integritas pendidikan melalui program Sekolah Berintegritas atau SBI. Adapun program tersebut bertujuan untuk mencegah korupsi sejak dini dan melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid, di mana implementasinya mencakup pendidikan kejuruan, transparansi, akuntabilitas, pemilihan OSIS secara jujur, kanal pengaduan digital, serta laboratorium SBI. Dimulai pada 2023 lalu di 104 sekolah. Program ini akan diperluas menjadi 645 sekolah pada 2025 dan tahun ini diperkuat melalui 12 laboratorium SBI di Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, kelompok kerja Madrasah Ibtidaiyah atau KKMI Kabupaten Karanganyar menggelar Madrasah Ibtidaiyah Scout Challenge atau MISC di Bumi Perkemahan Cakra Pahlawasri, Delingan, Karanganyar pada Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih disiplin, kerjasama, kepemimpinan, kemandirian, dan kepedulian lingkungan melalui aktivitas kepramukaan di alam terbuka dengan pembukaan acara yang dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Karanganyar, Kurdiadi Maulato. Adapun dalam kegiatan tersebut pula, para peserta mengikuti berbagai aktivitas ketangkasan seperti aksi penghijauan dan menanam serta merawat pohon. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk melahirkan siswa madrasah yang unggul secara akademis, sekaligus berkarakter mandiri dan peduli pada sosial masyarakat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Jen, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Sahabat Budaya, selamat siang, selamat bertemu kembali bersama dengan saya, Misal Sabda, di Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Dan semoga panjenengan sehat-sehat terus, semangat juga menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini. Semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan pokoknya doa-doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Dan hari ini juga misalkan dengan senang hati mengudara untuk panjenengan semuanya dengan berbagai info, cerita-cerita, berita-berita juga hiburan yang semoga bisa terus bermanfaat juga untuk panjenengan semuanya di hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan seperti biasanya hadir lagi juga Perigal Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang di pukul 11 ini nanti. Sampai nanti menjelang pukul 12 kita akan membahas tentang UMKM ya, tentang bisnis, tentang ekonomi yang semoga juga bisa menambah semangat kita untuk meningkatkan ekonomi keluarga kita, meningkatkan ekonomi daerah gitu ya. Karena memang apa-apa di masa-masa sekarang ini juga masalah bisnis, masalah ekonomi ini ya wajib kita ketahui juga di kehidupan sehari-hari. Dan di hari ini spesial juga misal sudah kehadiran, sudah kedatangan langsung ibu-ibu cantik ini ya. Kita akan bahas marinasi ikan siap goreng dan sambal kacang gurih lezat. Ini sebagai salah satu usaha atau UMKM yang mungkin bisa panjenengan tiru. Sudah hadir di studio ada Ibu Sri Hartati atau Bu Tati, Ketua Pokja 2 Kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Ada juga Ibu Feni Suryani, ini Ketua Pokja 2 dari Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dan pelaku usahanya, ini ada Ibu Fitriah ya, pelaku usaha ikan marinasi. Selamat siang Bu Tati, Bu Fitriah, Bu Feni.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Semangat, sehat-sehat ya?
1: Iya.
0: Kurang semangat tapi ini tadi menyautnya kurang
1: kurang ger gitu ya.
0: Kurang ger. Bu Fitriah sehat-sehat nggih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi kita akan membahas usaha ini ya yang Bu Fitriah punya, marinasi ikan siap goreng. Ini mungkin usaha yang menurut misal juga baru kekinian ya. Dan kalau diterapkan juga di zaman-zaman sekarang sudah banyak mungkin pembelinya karena orang-orang maunya yang praktis gitu ya. Daripada harus ngeracik-ngeracik, potong-potong bawang, nyari-nyari, harus bedain antara kemiri, merica dan lain sebagainya, sudah ada yang praktis tinggal goreng aja. Nah, kita akan cari tahu juga gimana ceritanya, bagaimana awal mulanya. Dan mungkin misal kali ini langsung menuju ke Ibu Fitriah ini ya, boleh diceritakan Bu, awal mula punya ide ini ya, merintis usaha olahan ikan marinasi siap goreng dan mungkin sambal kacangnya yang gurih, yang lezat, ini seperti apa ya, monggo bisa diceritakan Ibu.
2: Awalnya cuma ide-ide biasa, terus untuk membantu perekonomian keluarga. Nah itu cari ikan-ikan segar terus dimarinasi, diperjualkan di teman-teman dulu.
0: Baik, sesimpel itu ya sebenarnya ya, untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Tapi kenapa dari sekian banyak usaha yang mungkin Bu Fitriah bisa jalankan gitu ya, milihnya ikan marinasi nih Bu?
2: Ya kan di wilayah kami kan ada nelayan, sekalian membantu nelayan itu untuk menjual ikan.
0: Baik, jadi banyak nelayan gitu ya yang ada di Terboyo Wetan. Memang dekat laut nih?
2: Iya.
0: Dekat laut, jadi langsung saja, langsung dapat ikannya, diangkut dari para nelayan, langsung diolah ini ya sama Bu Fitriah, langsung menjadi di bumbu marinasi gitu ya. Baik, dan ikan-ikannya jenis-jenisnya apa saja yang sejauh ini Bu Fitriah?
2: Iya, ada nila, ada lele, nila merah.
0: Seadanya dari nelayannya atau emang sudah punya standar sendiri Bu, harus ikan ini, ikan ini, ikan itu?
2: Seadanya.
0: Seadanya ya, benar. Kalau pas ada ikan lain ya langsung dibumbu marinasi lagi.
1: Iya.
0: Baik, untuk marinasinya ini bumbunya seperti apakah Bu, kalau boleh dijelaskan atau di-spill dikit-dikit nih?
2: Iya, itu marinasi itu ditambahi sama bumbu-bumbu dapur, garam, ya ada bawang putih, ya ada jeruk gitu.
0: Oke, tetap pakai bumbu-bumbu dapur yang sekiranya juga mudah untuk ditemukan di pasar ya Bu ya, nggak yang repot-repot gitu juga. Dan ikannya ini juga yang seadanya dari nelayan dapatnya apa aja gitu ya. Ini tapi sudah berjalan berapa lama kah Bu Fitria?
2: Iya, kurang lebih 2 bulan ya.
0: Kurang lebih 2 bulan berarti masih baru ini, masih fresh.
1: Masih fresh.
0: Masih fresh ya, baru banget dan alhamdulillahnya bisa berjalan sampai sekarang. Nah, ini dari Bu Fitria sendiri melihat usaha ikan marinasi yang mungkin sekarang-sekarang ini orang-orang juga cari simpelnya, cari gampangnya gitu ya. Nah, ini sejauh ini respon dari konsumen seperti apakah?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, bisa membantu dan bisa menambah yang memang menjadi tujuan Bu Fitria dari awal yang menambah ekonomi keluarga ya. Menuju ke Bu Tati ini, melihat potensi atau mungkin usaha dari Bu Fitria ini bagaimana pendapatnya, responnya?
1: Itu bisa diusulkan untuk mendapatkan pinjaman dari OP2K itu sendiri di wilayah kami. Itu bisa dipinjamkan, nanti setiap bulan bisa mengangsur dari penghasilan itu sendiri.
0: Oke, bisa bisa
1: meningkatkan,
0: dibantu ya Bu ya istilahnya. Iya,
1: bisa termodali.
0: Bisa termodali lebih tepatnya juga karena memang OP2K itu hadir untuk bisa membantu masalah permodalan ya dari usaha-usaha. Iya. Tapi kalau dari Kelurahan Terboyo Wetan sendiri nih Bu, sejauh ini usaha-usaha UMKM yang dipunyai masyarakat itu berapa banyak kah?
1: Ya kira-kira ya 50 lebih.
0: 50 lebih. Itu di sektor apa saja yang?
1: Ya ada di perikanan, ada di kerajinan, ada di bahan makan apa? Makanan kecil juga ada, dari kerajinan juga ada.
0: Baik, jadi macam-macam ya. Iya. Tapi ikan ini yang juga dominan ya,
1: iya,
0: karena
1: dominan.
0: Memang
1: kan setiap hari ya konsumen bisa membutuhkan gitu loh.
0: Membutuhkan juga, dan memang tadi disampaikan juga kalau Terboyo Wetan itu dekat laut ya. Jadi setiap hari juga ada ikan yang masuk ke daerah Terboyo Wetan. Jadi bisa langsung diolah entah apapun itu caranya ya Bu ya, termasuk juga yang untuk di bumbu marinasi yang seperti dilakukan sama Bu Fitriah gitu ya. Tapi mungkin kalau bisa detailkan lagi Bu Tati, di Kelurahan Terboyo Wetan sendiri potensi atau unggulannya tuh apa UMKM-nya?
1: UMKM-nya itu sejauh ini ada kerajinan dari anyaman apa plastik itu loh Bu. Tas belanja itu. Terus yang kedua ada makanan ringan kerupuk samier. Tapi sementara ini untuk bahan bakunya belum tersedia karena mahal. Ndak buat. Terus ada kerajinan yang apa apa ya? Bros kayak apa?
2: Aksesoris.
1: Apa? Ya, aksesoris itu ada. Terus ada songket, ada makanan kecil yang aneka keripik juga, ada
0: macam-macam.
1: Macam-macam
0: ya,
1: sekali.
0: Alhamdulillahnya mungkin orang dari Terboyo Wetan juga kreatif-kreatif ya Bu ya.
1: Insya Allah.
0: Jadi apa-apa bisa diolah, bisa diproses, bisa jadi usaha gitu ya, untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Kembali ke Ibu Fitriah ini tadi, yang masih disenggol adalah ikan marinasinya. Nah, kalau sambal kacang ini seperti apakah Ibu? Awal mulanya atau mungkin merintisnya waktu itu duluan dari marinasi ikan kah atau sambal kacang kah atau seperti apa?
2: Sambal kacangnya.
0: Sambal kacang dulu ya. Terus kenapa berpindah jadi ikan marinasi Bu?
2: Ya itu sambal kacang ditemani ikan marinasi.
0: Biar makin enak ya Bu.
2: Iya.
0: Baik. Tapi dari sejauh ini juga tambahan 2 bulan dengan jualan ikan marinasi ini, apakah punya pengaruh tersendiri untuk penjualan dari sambal kacangnya Bu? Atau sama aja sih sebenarnya?
2: Sama aja.
0: Targetnya beda nge. Baik, jadi ini adalah salah satu usaha yang mungkin bisa penjenengan tiru juga kayak Mas Bayu Sahabat Budaya. Ikan marinasi ya, ini simple, gampang juga. Bumbunya juga gak neko-neko ya Bu Fitriah ya. Tinggal cari aja di pasar, mungkin banyak juga yang menjual bumbu-bumbunya. Tinggal dicampur-campur. Terus untuk sambal kacangnya juga ini sudah ada marketnya tersendiri ya Bu Fitriah ya. Jadi nggak perlu bingung lagi harus menjual kemana. Baik, menuju ke Bu Feni juga ini, dari Ketua Pokja 2 Kecamatan Genuk ini ya. Mungkin bisa diperkenalkan juga Bu, Genuk itu seperti apakah usaha-usahanya?
1: Ini
0: ada berapa banyakkah?
1: Yang itu.
2: Alhamdulillah.
0: Monggo bisa didekatkan mohon.
3: Alhamdulillah untuk Genuk memang multi ya Mbak. Banyak usaha-usaha yang ada di Genuk, terutama untuk wilayah Genuk di daerah Mengetahui itu biasanya getuk gitu. Lihat, terus kalau ini yang Terboyo Wetan itu memang wilayah pesisir. Trimulyo, Terboyo Wetan, Terboyo Kulon itu memang wilayah pesisir. Kebanyakan memang usahanya kebanyakan di penjualan ikan seperti itu.
0: Baik, karena hasil memang laut, pesisir ya. Jadi benar-benar memanfaatkan apa yang hasil laut, sudah ada di alam gitu. Betul. Ya. Baik, dan untuk menaungi atau mungkin menjadi wadah dari UMKM usaha-usaha yang ada di Kecamatan Genuk ini, Bu Feni, pernah menghadapi kesulitan buatan seperti apakah untuk bisa membantu mereka memanfaatkan mungkin potensi-potensi yang ada gitu ya, atau seperti apakah lika-liku perjalanannya untuk mendampingi usaha-usaha yang ada di Genuk?
3: Ya, selama ini untuk kecamatan ada juga yang memang masuk grup UMKM. Semua pelaku usaha dimasukkan ke grup UMKM. Terus untuk kegiatan di kecamatan juga biasanya ada kegiatan cooking class juga. Itu juga untuk menunjang kegiatan dari UMKM yang ada. Untuk biasanya juga setiap kali ada kegiatan ada basar-basar. Nah, di situ peluang untuk para UMKM untuk menjualkan hasilnya juga di besar itu juga.
0: Baik, kayak jadi itu. Ada besar ya, untuk bisa membantu juga terlebihnya dalam hal promosi ya, biar orang makin tahu juga ternyata Genuk tuh punya usaha ini, punya potensi ini gitu. Ya, jadi lewat besar gitu ya Bu ya. Mungkin ini dijalankan juga buatan di Kelurahan Terboyo Wetan, Bu Tati. Ada besar-besar kah atau bentuk pendampingannya seperti apakah untuk bisa membantu UMKM yang ada di Terboyo Wetan ini bisa semakin naik kelas gitu?
1: Iya, untuk itu pemasarannya juga ada. Untuk di kami itu kadang ada yang buka lapak di awal, nah di depan Kauman itu dipasarkan di situ. Ada juga yang lewat online dari tetangga-tetangga, dari teman-teman juga bisa untuk mencari produk kami gitu. Kita di online kan juga, nanti setelah itu bisa COD atau bisa di dijemput di rumah gitu.
0: Diantar gitu ya.
1: Diantar jemput.
0: Baik,
1: gitu.
0: Jadi untuk segi promosi memang dari Kelurahan Terboyo Wetan maupun Kecamatan Genuk sendiri punya strategi untuk besar gitu ya,
1: mengadakan besar
0: untuk bisa mempromosikan dan memperkenalkan di Genuk ataupun Terboyo Wetan itu punya UMKM apa gitu ya, punya usaha-usaha apa saja untuk masyarakatnya gitu ya. Baik, ke Bu Tati, ini di Terboyo Wetan tadi disampaikan ada kurang lebihnya 50 dan macam-macam juga. Ada yang kuliner, ada yang tentang ikan gitu ya, masalah perikanan, ada yang kriya juga, kerajinan tangan gitu ya. Nah, ini dari pribadi Bu Tati ini ya, bisa membantu mereka, menaungi mereka. Nah, seperti apakah tantangannya ini Bu? Kan macam-macam banget, karakternya juga beda-beda, kebutuhannya juga beda-beda. Seperti apa? Pernahkah menghadapi kesulitan-kesulitan?
1: Iya juga, dari para pengrajin-rajin itu sendiri, kadang tanyanya gini, ini modalnya sudah habis Bu, ini gimana ini untuk menambah modalnya? Ya kita juga yang namanya OP2K dari warga itu sendiri untuk mencari usaha, mencari permodalan itu juga enggak selamanya mulus juga sih. Ya kita bantu nanti kalau sudah ada permodalan sudah agak banyak, kita realisasikan ke jenengan-jenengan gitu kan. Misalnya dari semua pengrajin-pengrajin itu juga masalahnya di permodalan juga sih. Nah, yang namanya permodalan dari kelurahan itu sendiri kan juga terbatas juga sih, yang pelaku usaha sendiri itu sangat banyak gitu. Jadi ya belum semuanya terrealisasi, nanti ya mudah-mudahan untuk kedepannya kita cari CSR ya, untuk kerjasama untuk permodalan kita gitu.
0: Baik, jadi masalah modal ya.
1: Iya,
0: yang kadang Bu Tati sendiri juga kadang kewalahan harus seperti apa lagi.
1: Iya.
0: Karena memang uangnya gak ada.
1: Iya.
0: Sedangkan usaha-usahanya juga butuh uang
1: banyak.
0: Jadi semoga ini bisa teratasi gitu ya. Mungkin juga dengan solusi kerjasama CSR ini tadi.
1: CSR,
0: gitu ya. Supaya nantinya bisa tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari usaha-usaha yang ada di Terboyo Wetan gitu ya Bu. Ya. Kembali ke Bu Fitriah, monggo mungkin mic-nya bisa kembali kan Bu Fitriah, agak merepotkan tapi tidak apa-apa. Sejauh ini juga Bu, walaupun juga baru 2 bulan ya punya usaha ikan marinasi dan sambal kacangnya juga yang mungkin lebih lama, Bu Fitriah pernah menghadapi tantangan atau hambatan seperti apakah punya usaha jualan gitu seperti apa? Pernahkah Bu?
2: Pernah. Nah, Mbak Tanya itu dari anu modelnya itu ada happy. Ya kadang jenenge usaha kan kadang
1: naik bisa turun.
2: Laku, naik turun. Ya mendapati ikan itu kadang ya naik, kadang ya turun.
0: Tergantung pasar ya. Tapi kalau menjadi masalah utama juga, bukan utama tapi masalah yang sampai saat ini mungkin masih terjadi, masalah modal ya Bu Fitri.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin
1: kendala terbesar
0: tapi mungkin bisa kembali ke UP2K dan kerjasama dengan yang lain-lain CSR, ya Bu ya. Jadi bisa terbantu dari hal itu. Tapi kalau misal di ekonomi zaman sekarang nih Bu Fitri, apa-apa juga baru mahal. Nah, ini seperti apakah hambatan atau tantangan yang Bu Fitri hadapi untuk bisa punya usaha sedangkan bahan-bahan baku juga baru mahal sekali. Nah,
2: Ya dihadapi dengan rasa ikhlas. Bahan bakune sudah mahal, dijual kadang ya kok kemahal men gitu. Yes, pokoknya dilakonilah.
0: Tetap dilakoni ya. Dan ikhlas juga ya. Mau gimana pun juga ya sudah memang keadaan baru seperti ini. Baik, tapi jadi naik harga atau seperti apa Bu strateginya untuk biar tetap nutup gitu harganya?
2: Dinaikin sedikit.
0: Naik sedikit ya, tapi setelah dinaikin ini respon dari konsumen-konsumen seperti apa? Kayak protes kah atau ya sudah aja?
2: Pertama ya protes, terus selanjutnya ya dia menyadari.
0: Paham juga ya Bu ya, apa-apa juga baru mahal sekarang
1: semua ini.
0: Jadi harus paham juga sebagai konsumen ya Bu ya. Baik. Dan misal persilakan untuk yang Mas Bayu sahabat budaya mau tanya-tanya ini ya tentang marinasi ikan siap goreng dan sambal kacang gurih lezat. Ini bersama dengan ibu-ibu dari Kelurahan Terboyowetan, Kecamatan Genduk, Kota Semarang. Monggo bisa ke WhatsApp 0811-2777-914 atau ke telepon monggo 0248-3316-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Kita jeda sebentar, setelah itu kita lanjut kembali. Juga monggo untuk panjenengan untuk bisa juga siap-siap menjalankan ibadah sholat duhur karena adzan duhur akan berkumandang tepat di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.

0: Legal Teras UMKM Perompat Tarari Semarang Kang Mas Bayu Sahabat Budaya juga masih bersama Bu Tati Bogja 2 Kelurahan Terboyowetan. Ada Bu Fitriah juga pelaku usaha marinasi ikan dan sambal kacang ini ya. Juga ada Bu Feni, ini pendampingnya juga dari Ketua Pokja 2 Kecamatan Genuk Kota Semarang. Ini sudah banyak tadi menjelaskan, menceritakan punya usaha ikan marinasi itu seperti apa ya Bu Fitriah ya. Dan di Terboyowetannya juga banyak potensi-potensi ya Bu Tati, dan di Genuk sendiri macam-macam, semakin macam-macam juga, makin beragam juga usaha-usaha yang ada di Kecamatan Genuk maupun di Kelurahan Terboyo ini Bu ya. Dan tadi sudah disampaikan juga lika-likunya, tantangan-tantangannya gitu ya untuk bisa punya usaha. Terlebihnya tadi kalau punya usaha di zaman sekarang ini, apa-apa baru mahal. Jadi agak-agak susahnya di masalah itu ya Bu ya. Terlebihnya untuk permodalan juga. Tapi alhamdulillahnya UP2K juga bisa membantu untuk bisa mengatasi hal-hal itu gitu ya. Dan beralih mungkin kita menuju ke beberapa pertanyaan dari pendengar ini ya. Mungkin nanti ke Bu Fitria atau ke Bu Tati atau mungkin ke Bu Feni juga, monggo bisa dibantu jawabkan. Tapi ini pertama langsung menuju ke Ibu Fitriah ini. Untuk varian ikan ya di marinasi ini, ada ikan apa saja dan apakah bumbu marinasinya sudah asin gurih sampai ke dalam? Ini dari Mbak Dian. Monggo Ibu bisa dibantu jawabkan. Seperti apakah, mungkin Bu Tati bisa bantu jawab juga. Monggo, seperti apa? Apakah ini ikannya, variannya apa saja? Sudah meresapkah juga sampai dalam?
1: Sampai
0: gitu?
1: Dalam. Kalau misalnya marinasinya lebih agak lama, masih apa? Agak lama, itu sudah meresap ke tulang-tulangnya juga sih. Untuk varian ikannya itu ada ikan laosan, ikan lele, ikan nila merah, nila putih. Ada lunduk kedoan juga, ada sembilan juga, ya banyak variannya itu dari potensi nelayan itu sendiri dapatnya ikan apa aja kita ambil gitu.
0: Ngelihat ada apa dulu gitu ya, kalaupun memang ada yang tadi sudah disebutkan langsung angkut, langsung ambil.
1: Langsung angkut ambil.
0: Berarti ada TPI-nya kah atau cuma ya dari nelayan-nelayan?
1: Dari nelayan-nelayan lokal situ aja.
0: Oke, berarti nggak ada tempatnya tersendiri gitu ya, tapi langsung angkut dari nelayan, langsung diproses saat itu juga.
1: Saat itu juga.
0: Baik, untuk bumbunya ini ada varian-varian kah atau cukup satu bumbu aja?
1: Sementara ini original aja, belum ada varian-varian. Nanti bisa ditunggu terobosan-terobosan baru.
0: Kita tunggu aja ya. Mungkin nanti juga ada versi yang sudah divakum, di frozen gitu ya, biar lebih tahan lama. Tapi ini berapa lama kah tahannya Bu?
1: Ini kalau untuk suhu ruang itu itu kali 24 jam. Kalau untuk di freezer paling enggak 3 hari. Insyaallah.
0: Bisa 3 hari ya. Asal dimasukkan freezer atau kulkas ya. Tapi kalau misal di suhu ruang ya kurang lebihnya 1 kali 24 jam saja gitu ya. Nah, kalau sambal kacangnya ini tipe yang pedas manis atau manis gurih atau seperti apa, dan daya tahannya berapa lama kah?
1: Untuk sambal kacangnya ada pedas gurih, ada pedas manis.
0: Malah ada semua ya Bu ya. Tahan berapa lama kah?
1: Kira-kira 2 minggu kayaknya.
0: 2 minggu bisa ya, bisa. Bu ya. Jadi ini cukup awet juga gitu ya, dan bisa dipadu-padankan sama aneka macam kuliner ya. Mau dipecel, mau digado-gado, mau di apapun, pokoknya yang pakai sambal kacang bisa, ini ya.
1: Bisa sekali.
0: Bisa sekali. Kalau mau pesen ini kemana? Ini bisa kemana? Adakah outletnya mungkin atau
1: di nomor teleponnya
0: datang kemana
1: ada
0: gitu?
1: Di itu di wilayah anu, di Kelurahan Terboyowetan RT 3 RW 1. Di Kelurahan Terboyowetan itu ada.
0: Bisa ke sana ya. Untuk nomornya
1: itu
0: mungkin
1: nomornya ini ada. Apa tak kita
0: atau mungkin bisa misal bacakan atau seperti apa?
1: Amit-amit.
0: Oke, nomornya ini ya untuk sambal kacangnya, atau ini berbeda Bu nomornya sama yang di?
1: Beda.
0: Oke, untuk sambal kacangnya dulu nggih, ini di 0853 2834 4984 ini ya. Misal ulangi lagi biar semoga ini pendengar juga nulisnya pelan-pelan. 0853 2834 4984. Kalau ikannya ini Bu?
1: Ikannya di 089 539 129 0596.
0: Oke, monggo diulangi lagi.
1: 089 539 129 0596.
0: Oke, semoga bisa ditulis dengan baik juga ya sama para pendengar ya. Dan mungkin kalau mau datang langsung tadi ke Kelurahan Terboyo Wetan RT1
1: RT3 oh, RT1 yang sambal kacangnya. Untuk yang itu bisa datang langsung ke depan alun-alun Pasar Juar, depan Masjid Agung Kauman. Di situ ada outletnya, atau bisa juga di Terboyo Wetan RT2 RW2 Kelurahan Terboyo Wetan ada.
0: Oke, pokoknya komplit tinggal cari aja gitu ya. Semoga bisa makin laris ini Bu ya setelah setelah disiarkan ini. Menuju ke Bu Feni ini ya, melihat potensi dari Terboyo Wetan ini ada sambal kacang, ada ikan dimarinasi gitu ya, dan banyak usaha-usaha lain lagi. Nah mungkin monggo Bu Feni, harapan-harapan dan pesan untuk usaha-usaha yang ada di Terboyo Wetan, dan mungkin kalau diperluas lagi di Kecamatan Genuk gitu ya, di masa sekarang ini harus seperti apakah?
2: Untuk usaha-usaha, apalagi nih yang punya Mbak Fitriah juga baru ya Mbak, kalau bisa juga tetap bertahan. Terus untuk UMKM OP2K yang ada di kelurahan bisa membantu untuk permodalan, walaupun hanya masih taraf dasar gitu, untuk peminjaman modalnya. Karena memang biasanya di UMKM itu di UP2K itu untuk pengembaliannya sampai 5 bulan. Jadi masih ada jaraknya daripada tendang yang biasanya paling 3 bulan. Nah itu kalau di UP2K sampai 5 bulan. Nah terus untuk ya sedikit-sedikit membantu untuk usaha-usaha kecil gitu.
0: Bisa ya pokoknya kalau mau punya usaha dan tergendala dari modal gitu ya, UP2K siap membantu dan Kelurahan Terboyo Wetan juga Kecamatan Genuk ini juga siap membantu apapun yang mungkin diperlukan gitu ya. Kalau mungkin ada usaha-usaha yang mau mengurus perizinan, ini bisakah dibantu?
2: Bisa biasanya. Langsung nanti biasanya dari Pokja 2 dibantu dengan UMKM-nya yang ada yang di kecamatan sama ketuanya, biasanya bisa membantu untuk perizinan. Gitu.
0: Oke, bisa dibantu pokoknya ya, mau masalah perizinan, mau masalah modal, semuanya bisa dibantu, semuanya bisa didampingi gitu ya, biar nantinya yang menjadi harapan juga UMKM yang ada dimanapun, termasuk juga yang di Terboyo Wetan dan Kecamatan Genuk ini bisa semakin laris, semakin maju gitu ya. Menuju ke Bu Fitriah ini, monggo, ya ampun bisa digeser lagi ya. Harapan-harapannya Ibu mungkin ke depan punya usaha apa lagi ini? Mau ikan marinasi ini juga seperti apakah gitu, mau enggak harapan-harapan dan pesan?
3: Iya, ke depannya mau usaha ini dulu diperlebar dulu ya. Mungkin nanti kalau ada pemikiran lagi.
0: Oke, kalau kepikiran lagi ya, punya usaha lainnya lagi ya, nunggu kepikiran dulu aja. Tapi di masa sekarang ini, sekarang-sekarang ini juga ikan marinasi dulu ya Bu ya. Semoga makin laris juga, makin berkembang. Usaha baru ini ya, masih grass. Masih baru banget. Jadi semoga makin laris, makin banyak peminatnya gitu ya. Terlebihnya juga melihat kondisi anak-anak muda juga sekarang ini Bu, pengennya yang praktis, pengennya yang simple. Ini nih yang bisa menjadi jawaban. Terakhir dari Bu Tati ini, sebagai Ketua Pokja 2 Kelurahan Terboyo Wetan ini, harapan dan pesan untuk seluruh pelaku usaha yang ada di Terboyo Wetan ke depan harus seperti apakah?
1: Harus lebih semangat dan bisa mengembangkan kreasi-kreasi baru, produk-produk baru, dan memperluas usahanya. Tetap semangat, tetap berinovasi dan berpotensi lebih baik dari sebelumnya.
0: Oke, tetap semangat, tetap berpotensi ya, biar lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih atas kehadirannya Bu, iya, sudah berkenan rawuh panas-panas menghadapi kota Semarang. Terima kasih Bu Tati, Bu Feni, Bu Fitria. Yeah. Pokoknya doa terbaik untuk panjenengan sehat-sehat terus. Semoga usaha-usahanya makin laris, makin lancar gitu ya. Yeah. Nanti kapan-kapan kesini lagi ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, okay, ya. Ceritanya udah beda lagi ya Bu ya. Yeah. Pokoknya demikian Kang Mas Bayu sahabat budaya, monggo ini ya bisa menjadi inspirasi dan semoga bisa memberi manfaat juga untuk panjenengan. Kalau bingung ini ya punya usaha apa, nah bisa ini melihat potensi juga kalau di Terboyo Wetan ini karena daerah pesisir juga banyak nelayan, lah punya usaha ikan marinasi. Nah ini juga bisa menjadi inspirasi juga, monggo bisa melihat potensi-potensi yang ada di sekitaran panjenengan. Banyak apakah, ada sumber daya apakah. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk usaha dan bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita juga cerita untuk panjenengan. Monggo tetap dimonitor di Perempat Ada Suara. Terima kasih, selamat siang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Karanganyar menyalurkan insentif tahun 2026 kepada 4.425 pengajar keagamaan nonformal dan penjaga rumah ibadah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Selasa 6 Oktober 2026. Penyerahan secara simbolis dipimpin oleh Bupati Karanganyar Robert Kristanto bersama Wakil Bupati Ade Eliana dengan penerima yang terdiri atas 1.706 pengajar keagamaan nonformal dan 2.719 penjaga rumah ibadah. Adapun bantuan tersebut merupakan program unggulan ketujuh yang diadakan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasi pengajar agama nonformal dan penjaga rumah ibadah di daerah Kabupaten Karanganyar. Dan diharapkan insentif tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Karanganyar. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Dinas Pertanian atau Dinpertan Kabupaten Banyumas menggelar vaksinasi rabies gratis di Pendopo Wakil Bupati Banyumas pada Selasa 6 Oktober 2026 sebagai upaya untuk mempertahankan Banyumas tetap bebas rabies sekaligus memperingati Hari Rabies Sedunia. Sebanyak 285 hewan peliharaan, terutama anjing dan kucing, divaksinasi setelah pemilik mendaftarkannya secara daring, di mana kegiatan serupa sebelumnya telah berlangsung di Kecamatan Banyumas dan Tamba dengan sekitar 170 hewan menerima vaksin. Adapun pada tahun ini, Dinpertan Banyumas menyediakan sekitar 800 dosis untuk menargetkan 700 hingga 800 hewan peliharaan sehingga masyarakat dapat memperoleh vaksin gratis di kantor Dinpertan. Vaksinasi selanjutnya direncanakan berlangsung di Kecamatan Aji Barang dan Kembaran dan diharapkan seluruh kegiatan tersebut dapat menjadi sarana memperluas perlindungan hewan dari rabies. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Kang Mas Bayu pamirsa sutresna yang saya menika semangga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basia dalah para kanca kanthi irah-irahan Semar Mesem Sumangga.

0: Wah, marem tenan awakku saiki. Han jedhake radio ya ini pas dagelan ki wangene. Delok gendinge ki loro-loro penak tenan. Nek nang ora nang ya aja ngono dua-dua. Dro. Dan marem tenan. Ayo wong ki kabeh ki sing dadi ki perujukan. Gandeng rujuk sak iyek sak eka praya. Praya dipa. Padha ngrembug kahanane gending loro-loro kok ya penak. Mongko gending loro-loro kuwi wis kuna lho. Ha iki kok iso penak. Saka mbok menawa sing nabuh ya sehat. Warek wang. Ayo wis. Ayang pisanan ciro ciro patman nem nem ro nem ro ro ro. Aduh. Girengane sajake ya santas-santas wong. Ora ketang tenane nermumuh. Ini yang pancen seneng tenan oleh binek sugih serana sing madani sandung jekluk kampung karang nongko kiyomi sastra siswa hadiwinoto andaya ringrat tirto kamandani. Hah? Aku piye ta? Tonggot waro ono sripah ora menyang ya rapopo ning wata nek gendulen teko. Kuwi dadi garis besarnya. Wong kang wis nindakake disiplin arep ngapa meneh? Kecripan, ora menyang. Ora layat. Ning genduran nyukupi. Bapak itungke nek ming layat ki ming ngeterke wong mati to. Kaya ora perlu. Nek genduran ki barang wis mateng. Nek jujur ra tak tekani ya sik mangan sapa arep. Arep dadi pangan sik mluwa to. Nangat sing di omah mesak ki. Mengko akeh ya nek gelem ngundang aku, ayang to. Ayo wong sugih ya wis kepiye? Esuk. Wis mangsa ora ketang bakar greh. Ning nang kampung kuwi kok wis kemutuk dirasani masa. Wah nek lor kono ya ini wis mambu. Ya batin atiku mambu apa? Arek ya jan mambu grek ngene ta. Mancan-mancan tak gawe memanas wong sekeng-sekeng kuwi kok. Bakar grek, wetenge medo perih. Lah jane esuk urung wedangan urung udut mambu gerar ngapa ora perih. Seneng tenan manasi wong sekeng iki seneng tenan. Kancane dhewe mangan. Aku wis mangan nang arep lawan. Ya men rake tang intip garing. Ini rak mangan. Weng aku le gelo kuwi wah. Wah wis rupaku piye jek rada melek. Ning kok ndek anak. Dih. Anak ki wis dadi anar kapake. Pateni gak kena paukuman. Bingung griseni aku yang arep kletek-kletek ndek bojo. Dua anak semono sing tak pek ya wegah. Wah, ya wis silakan tenan. Wingi do ngarep entuk wong apik banget. Ning wis lara ta tadi. Naliko weruh ya neming nang dokteran. Lara TBC kok pucet. Ning nek tak pek wangune ya weruh bandaku ki mari wangune. TBC ki me wong kekurangan duit. Ini yang jat nang omah kilang-kilang dhewe. Ayo wong iki nek seni wis kaya ngene iki. Melek pakani. Mulih sangone. Sithik nganyang ayo. Nang kalwe dilalah kethok kanca. Bayari mo. Ning tasku keri dilalah.
1: Kaya ming bakbuk wae.
0: Ben iki dina aku arep ora kantoran. Merlokke nyeng anakone anakku tak todi wae kok. Ben. Le.
2: Kulo, Pak.
0: Lene, rasa kulo bareng.
2: Sampun mirek kok ngendikane bapak lho.
0: Heeh, apik ta wong tuwa omong dinjen.
2: Dadi garis besare gak bapak niku getun to anak-anak kula niku.
0: Loh, tak rungokke tenan. Ayo wis ayo. Menentang panjenengan.
2: Loh, mboten menentang lan niku namung matur napa enten
0: nek. Iya, iya. Berdasarnya to kowe tak rasani.
2: Getun le anak-anak.
0: Nah, iya ta.
2: Tak pateni nglanggar pauk. Mesti kena paukuman. Hai, nek pancen sampean getun le anak-anak kula mang balekke mula bukane mbiyen.
0: Mbokmu wis mati. Kowe tak balekke sak nggon-ngone ya mo.
2: Ah nggih mboten apa mbiyen papane ngendi kok.
0: Saiki etung-etungan.
2: Nggih.
0: Wis ana seminggu iki kok pola tamu kok merengut bae iki. Ana kepentingan apa?
2: Mesti nek
0: munggo ngapa-apa ora penak kuwi rasane.
2: Wong merengut iki mesti kagel to, Pak.
0: Ah ngagol iso.
2: Kagel karepe.
0: Lah iya karepe ngagol iso apa?
2: Ngagoli kula dhewe niku sing
0: amula.
2: Nggih.
0: Anak kuwi mesti serba kagol. Wong wis duwe kedemenan lan wis duwe inginan ora duwe. Ha iki mesti kagol. Anak aku arep apa-apa entuk. Lah aku ki pepete nyemplung sumur entuk. Asa sak karepku to. Anak-anak mesti kagole. Arep mangan enak ngenteni dawuhe bapak.
2: Lah nggih.
0: Nyandang apik. Ngenteni bapak. Ah kagol ta?
2: Wong ana sing ngingu.
0: Nah, aku ora ngingu, ora gejarak.
2: Lah kok ngaten. Bapak kok terus ngipatke.
0: Ya ora ngipatke, pokoke temen plek nang dalama aku.
2: Sampeyan iki ora dadi keblat kula.
0: Apa kagolmu apa? Terus terang kowe karo wong tuwa raja rendat-rendet.
2: Ngeten nggih, Pak.
0: Heeh.
2: Dados sengkle monggo ning kula matur napa wontene.
0: Lah iya apa ora ana dianake.
2: Nah nggih, unek-unek ing ati kula tak aturke gene sampeyan nuruti monggo ora monggo. Aku matur karo wong tuwa
0: kula. Mesti turuti anak sing jeneng anak pola bapa pradah ki sik ndi?
2: Nah,
0: muni apa sing ora nguragat mesti tak turuti. Kurang apa aku dadi wong tuwa umure ya nyandra.
2: Nek niku jenenge wong ora kena disambat sebuti wong.
0: Kena, wong urung tak lairke.
2: Kanca kula niki rak pondo anak-anak.
0: Ha iya, wong duwe bojo.
2: Mulan iku.
0: Aku arep anak karo sapa, Bang Ijen?
2: Lho, mulo.
0: Omong ki nganggo diteliti,
2: nganggo
0: waspada, nganggo ekonomi.
2: Lho. Kan masalah bojo kok perekonomian bareng.
0: Lah ini ora ndek pangertian, ya sasar-sasar kaya ngono kuwi.
2: Ha nggih.
0: Nyerek kancane Dondana ora trima nyerek. Ah kena.
2: Ini nggih bener to.
0: Ning penyerek kamu ki ora bener kleru. Lah ngijen kok mana?
2: Lho, mula niku sangkan parane, anggen kula matur bocah-bocah wis Dondana kok aku durung. Mergo urung ana jodone.
0: Lah iya,
2: nek sono jodone ndang duwe anak.
0: Ah mesti to, manak ki luwes kok.
2: Luwes pripun?
0: Siji entuk, loro entuk. Ya wis miturut kekuatane awak.
2: Lho, kok ternyata kan mboten sampean le ngendika kok wis
0: sakep. Karo wong tuwa aja ngengesan to.
2: Nggih mboten nyengenge, sampean le ngendika ya aing kok cepet.
0: Aing ki po sing tak ngomong kuping. Ngono, rak muni aing ki nganggo setimpal. Ngono, sing muni bapak ki apa? Kuping apa irung? Ah cangkem kok.
2: Lah nggih.
0: Kok aing?
2: Lho, ngeten. Kula niku kepengin duwe bojo.
0: Lah yen duwe bojo apa tak elekke to?
2: Bener bapak orang elekke. Ning napa bapak niku iso ndandani kekarepan kula?
0: Lho, aisa ta?
2: Nah, nek pancen bapak iso ndandani karep kula, niku ngaten mangragati kula niku pun duwe seneng bojo lan gegandengan karo cah wadon. Nah, mila Pak sakniki bapak purun mboten purun kula aturi nakekaken putranipun Pak Jaga Baya. Sampun kalih taun nggen kula gandeng lan kula wis duweni
0: janji. Dadi karo trek wis dhisik kowe. Le gandeng kuwi.
2: Le
0: trek gandeng iki ra gek iki wae kowe dadi 2 taun.
2: Nggih 2 taun.
0: Edanane. Ya kuwi karepmu aku kan kepiye?
2: Lah karo kula bapak sowan pengen daleme Pak Jaga Baya nembung bocah niku denenge metu dalan. Larak prayogi to kok anake wong tatanan kudu ya tatanan. Wani tanggung jawab sing sak tenane ngaten.
0: Ning apa wis bener. Wong tuwa ngragati kok iso dikongkon. Kon nembungke ngono kuwi apa kowe iki wis jumeneng ratu. Nek kowe iki wis jumeneng hadirin ngono ya.
2: Bapak kok ngendikane ngaten. Lah kula nek ora matur bapakne kaya ngono kon matur karo sapa?
1: Nek bocah duwe kamro ora ra ngono, Pak.
2: Nggih.
1: Kula pun seneng cah wedok. Mangragati.
2: Pen.
1: Lah kok iki tok kon-kon kluyuran.
2: Aduh. Napa kula ngene mbung dhewe ya
1: ora? Aku ragati ora sayang.
2: Nggih.
1: Pirang juta? Duwe. Ning jejodohmu bakal terakhir. Iso ngingu cah wedok wong nyambut gawe urung. Are tak pakani apa? Lah kok yo tak jalukke aku nyat bojoku. Kuwi nganggo saluran sing cetek.
2: Sampo.
1: Dadi ideologimu ki
2: Bapak kok ngendikane kok dhuwur-dhuwur ki mbiyen.
1: Aduh, ora cendhek ya cebol tenan saiki.
2: Mbiyen iku weton apa to Pak sekolahane kok?
1: Lho. Ayo sak sekolahane to. Aku ki mbiyen sekolah tak lebon kabeh.
2: Padane urut
1: karo terus karo ora mbone.
2: Urut saka sekolah dasar ki ya terus tekan poke sekolah niku.
1: Ya iki pokoke nek kowe njaluk bojo, aku tetep durung bisa.
2: Cetep.
1: Repot banget. Engko tak ragati kowe terus ora terus.
2: Yo terus.
1: Ah bojomu jelas ta, kowe ora nyambut gawe.
2: Loh,
1: ora bojomu ki bakale wedok.
2: Lah mesti ta wong lanang kok
1: saya kira ayu ta, tak siriki.
2: Lah engke.
1: Nek wis dadi bojomu elek ki wong kowe iso ragati.
2: Loh,
1: ora jaluki cemara limut njolo ngendi? Lha menggoleke ngendi?
2: Lah, mangke nek disambat sebuti bojo rak
1: kaya ana cemara tilasane mbokmu ning putih. Ora ra gelem.
2: Ayo ora patuh to wong nganggo sambungan kok putih apa.
1: Lah anane kok dadi rido.
2: Kok itu. Sesuk kula nyambut gawe.
1: Nek wis ana akeh ndi bojo kok arep nyambut gawe iki ora ana. Pun Pak, sesuk kula tak teng kantor. Lah ngopo?
2: Cak jerone durung nyambut gawe, wong wong tuane ya nyukupi ngingone anak bojo
1: lah. Kowe malah nek iso aja tak terus. Gandeng kena dipedhot. Apa mung kekuatane wong urung digodho. Panjut arep cuma tokon di bojo. Mah
2: bapak ngendika ngaten iki ora
1: ra. Aku aja maklum ae wong lanang, wong tua anak-anak ndang di bojo kepingine ndek putu. Ora kok njut kowe urung nyambut gawe.
2: Hak pripun?
1: Nesu kok.
2: Kenger nesu kok hak-hak.
1: Aja.
2: Sampeyan ngendika muni dipedhot. Niku ora ketaman. Nek ketaman kaya kula niku nggih angel lan abot to, Pak.
1: Mending bapak mbiyen ketaman ya ora kok kowe kuwi kok. Tenan.
2: Ketaman apa?
1: Mbiyen ki sing arep tak pek mbokmu kuwi Endo.
2: To. Endo niku Endo napa?
1: Mbokne Jawa, bapakne gembel ku.
2: Niku sanes.
1: Matane putih kabeh.
2: Niku malah mboten apik
1: niku. Bilo.
2: Mati lamur.
1: Ning malah kutuk ora lunga.
2: Tresna.
1: Rambute keriting. Matane putih.
2: Monggo disikat menina.
1: Mana mbiyen-mbiyen
2: kok penat rata ladeni ndak ra dituruti.
1: Ora aku rasah kuah.
2: Pak, mbok nggih. Melasi karo anake to. Napa bapak niku seneng nek anake iki dicecenggring atine saben dina. Tekaning pati sapa to sing kelangan ya bapakne.
1: Malah irit mati ya tak pendem bar pisan.
2: Oh, nek
1: lanjut mingkari milih ta kowe dipendem ngendi? Yang malut aku.
2: Oh, dadi sampean iki tresnane nyang anakne jati ra ono to, Pak?
1: Durung anak kok iso muni ngono.
2: Nyatane desa mati kaya ngono ya ora nuruti.
1: Kowe awet cilik njur nganti semono gedene kok ora tresno ki nek tak pateni wingi-wingi. Lah wong kowe iki mbiyen ora iso mbrangkang, kowe tak ajari mbrangkang kok. Ora ketang le ajar mbrangkang bengi.
2: Napa nek awan ki rupek apa papane kok ndak tak milih
1: mbrangkang awan ora dikala ki bejo kowe.
2: Milih wayah mbrangkang.
1: Wis mah.
2: Ngeten nggih Pak.
1: Aku ora tambah keluarga.
2: Mbok nggih melasi kula to Pak.
1: Welas kok tekone kok kaya kere lah mah. Kula njur bapakne mermimi.
2: Sampeyan nak ngerti kahanan kula ro minggu wis ora doyan mangan mergo kahanan ketaman lara bronto.
1: Ora mangan ya karemmu lah ilatmu gom. Kok ora mangane kok kandhake wong tuwa malah gedhe priatine. Bapak mbiyen gak Joko. Selapan dina ora madang betenan ra duwe kuwi wis kaya kono kuwi wis tak lakoni
2: niku ora wong prihatin wong kepepet kok jebul nek kula niku ora barang ngono bapakne wong sugih sarwa ora kekurangan sarwa kecukupan
1: kuwi ngomong kleruwe kok mempeng
2: pripun
1: sing sugih iki aku kok dadi kowe melu sugih kowe ra mung nunut wong sugih to
2: napa kula mboten ketularan
1: ketularan nganti kok kadas
2: loh nek sampean sugih iki apa aku anake sapa
1: ayo anakku aning ra ya aja melu sugih kok dhewe melu mangan
2: ora duweni hak
1: hak e sapa
2: Pak Ulo Banyu.
1: Dagel tanten iki kowe malah.
2: Nggih, Pak. Pak, sesuk ngaten nggih, Pak. Nek sampeyan wis duwe anak mantu, sampeyan wis kepenak diladeni anak mantu, kepengin siram mingkari siram, kepengin dahar mingkari dahar, mingkari ngendika apa sing dadi kersane bapak? Wis ana sing nyediani.
1: Siram kok tak umuke bojomu ke kae kula ki tak iso ta.
2: Nah, iki kagungane bapak.
1: Ha kok ndak tak omokke nek ndek bojo, aku nyemplung kula wae ora ana sing elekke kok. Lho, kok tak omongi nek ndek mantu yo tak ados siram mangan. Ah, mangan sing dimasak yo tekku.
2: Lah, nggih.
1: Lah kowe mengko urip glundung semprong. Lah nek nudu cangkem kok yo trepiak kula.
2: Nek ra wonten sing mbaoni to, Pak.
1: Ngono bator kuwi. 6 gelo sasi.
2: Timbane mbayar wong liya ora usah mbayar to, Pak.
1: Tapi ra pengigomu wong butuhmu mah aja mbiya-mbiya. Nek kowe kena tak kandhani dipedhot. Putuskah sekarang ini?
2: Berat to.
1: Bila mana tidak diputus sekarang ini lebih baik kepiye?
2: Pak, ingat, Pak, masalah yang lalu, Pak.
1: Ora wis tak pilih. Ora cuman roko milih dhewe.
2: Katresnan niku mboten kena dipilihke ngliyan, Pak.
1: Kenapa urung-urung dolanan katresnan?
2: Lho, wong niku
1: mula canem kok jenyok dolanan katresnan, kang glewangi ngatimu iso edan andani. Ora diragat. Usul karo wong tuane ora entuk ngene iki piye, ra gelo strip. Lah karemu.
2: Mula bapak tine nimbang duwe anak edan lan strip. Alung ragati to, Pak. Nek ukula edan sing kembet ala sinten ya bapakne. Timbangane kembet.
1: Timbangane aku ngragati ngrabeke kowe mbuneki aku makani aku kowe sing makani aku kabeh. Nggih. Nambok tanggo tuku karset goyem-yem anger esuk jam 7 setel. No no no ni no na no na na na ni na na ni na ni na.
2: Loh,
1: na ni na.
2: No. Samane iso ngungkung niku gending napa kaya
1: ngono. Na na ni na na ni. Na na na ne na na ne na na ne no no na no tiro tiro lupat patmo patmo nem tu pitu nem
2: pancen gending bapak kula niku
1: lah seni aku ora ngisen ta
2: biyen yo pinter krawitan
1: loh nyuling nang kok jatilan
2: pak
1: kok ngundang wae ta
2: pun saniki nek pancen bapak ora kersa ndodok lawang kor ini kula nyuwun artane pak
1: ora ana duit ya ndak kangen ku nek ra duit duit menang omah wah tak gawa ya mengatak ku jajan ta susuke ora ana wong tak guntingi wi urung to ya
2: terus wetah to niku
1: jeje lembaran kokoran kaya
2: tinimbang mangke gejak kali wong tuwa kula tak manut karo wong tuwa
1: ya
2: nek pancen bapak ora dadi kersane kula tak sowan pak Jogobaya
1: pedot cok tak entuke pernah misan
2: kula ngugemi-gemi rembug sampean lho pak sesuk aja gawe kagel meneh kula nyuwun pamit ajeng sowan Jogobaya pak
1: ya karena pun

0: apa no?
1: Kenapa toh Den sajake kok
0: macam goda lho kowe esuk-esuk. Nginang kowe iki.
1: Mboten kok. Mboten ate ganteng kok Den.
0: Ndak kok tempolong lambene.
1: Nggih mboten to.
0: Ngapa tak ucah dirine?
1: Wong kula niku
0: belanja. Nya, kana esuk belanja.
1: Kangge pundi?
0: Masak babi.
1: Dimangsak napa, Den?
0: Lah cawe dok katakon dimangsak napa, Den?
1: Lho, dimangsak kecap napa ngangge santen?
0: Lho, kok cawe dok bakaren wae. Ora aing-aing bak.
1: Ono apa disate nikan apa?
0: Ora nek aku. Wong wingi wis masak babi ya.
1: Sampun kalih dinten terus mawon masak babi.
0: Janakno bayem we.
1: Oh, jangan bobor, Den.
0: Emah, bayem.
1: Lah nggih di jangan bobor napa jangan bening?
0: Heeh, bening we, bening.
1: Oh, nggih.
0: Ampase ming bayem we.
1: Bayem tok.
0: Ben karo olahraga kok lek mangan.
1: Kok olahraga.
0: Engko ngoyak bayem iki mbok sekesuk nek kecandak.
1: Lah nggih kanthah bayeme mboten ming sekedhik kok, Den. Pundi artane?
0: Den musik.
1: Kula mboten nate gadah harta nek mboten mang paringi.
0: Mbok aku dadak mbuka lemari, ngono.
1: Kangge kula entosi to, Den.
0: Emoh. Juragan kok dinteni kaya Kang Sen, ah.
1: Lho, lajeng maringi blonjo lah mangke sing nggih blonjo napa?
0: Yo, jaket.
1: Jaket niki nggih blonjo napa, Den?
0: Bayem iki njut pira ta sak unting?
1: Lah nggih sedasa rupiah.
0: Arek ya 5 nggih lho wae diselingi kul bandang apa-apa ku rak wis enak.
1: Mangke panjenengan mboten kersa ndak?
0: Wong ku mangan ki paitane mek ngelih anger ngelih doyan ta wis.
1: Pun
0: aku lek iso sugih kok ngene iki mangan ora tak anak-anakke nek perlu do nangka. Tenan, anu apa kuwi?
1: Mboten neca nek ujungan nangka.
0: Sing tak mempengi kul bandang kuwi. Angere pedes ngapa sambel lotes?
1: Kersa ta?
0: Iki enom kuwi didilotekke ngono yo dipangan wah kriuk-kriuk.
1: Eca male.
0: Bakno kuwi tak pangan kriuk-kriuk ceplos bolono ulere.
1: Tenan. Njur dibucang.
0: Lho, tau lu. Pas bacut remuk ki dilebay yo apik to. Aku kuwi gemene ekonomi kok.
1: Ha nggih sae mawon to.
0: Wong untukku wis coplok tak teruske kok.
1: Menapanipun?
0: Untukku tau to, mangan copot tak teruske.
1: Oh, nggih to. Mboten nun sewu, mboten klelegen.
0: Lah mah kok mlindu. Kowe kok omong watak karo juragan kok wis.
1: Lah kula niki ngentosi le mari.
0: Lah 50 kuwi kono sae entuke kok dina iki aku kurang madang minggu mangan kowe tok.
1: Oh,
0: aku kurang mangan restoran.
1: Udah restoran? Kersa to, Den?
0: Aku kuwi kudu ndang resepsi ngono.
1: Oh, ajeng tindak.
0: Kurang mangan nang kono wae. Bo mangan ora.
1: Pun iki kangge kula mawon. Ajeng tindakan.
0: Kowe tak bisiki.
1: Pun bisiki menapa?
0: Kowe tak kandhani.
1: Nggih.
0: Kowe tak kongkon.
1: Diutus teng pundi?
0: Cukukno rambuté anake Jagabaya glem. Kowe tak kaidit 2 kilo.
1: Wah. Harta kalih rupiah kanggo napa Den Kang?
0: Lah sirmu harta kanggo apa?
1: Mboten pajeng kalih rupiah.
0: Njet rentet ta?
1: Nggih angsane.
0: Lah ngriji ana entuk sing dituku wae kok kena.
1: Mboten ate donjet kok.
0: Kuwi nek rasaku alung laran wis kopen.
1: Wah nggih ampun ngoten.
0: Lah nek
1: batur ki kampel.
0: Lah kuwi ming njabut. Rak carane apa ider petan apa ider kerok.
1: Mboten nate kok
0: dadi. Mula tak nateke nek wis nate nyatur perintah.
1: Nek ider kerokna dos pundi?
0: Kerok-kerok. Sangu anduk kalau ngklentik kuwi.
1: Oh, lajeng ingkang pun keroki?
0: Lho rak jaran. Ora yo geger, wis iso apa ora? Aja cengengesan ki penting. Lan aja mbrabas.
1: Oh, nggih.
0: Omonganmu kok aja mbrabas sang ruwong.
1: Mboten nangsal mirang sinten-sinten.
0: Ha isin ta aku. Cukupno rambuté kuwi anake Jagabaya.
1: Oh, nggih mangke ning anu nek pun nangsa kula diparingi persen lho, Den.
0: Lho. 2000.
1: Oh, nggih. Nggih pun kula urun.
0: Kelaran 2000. Jerah.
1: Oh, nggih.
0: Ning rambuté kudu entuk lho, ya?
1: Nggih.
0: Wis nyo tak sangoni 100 kek.
1: Oh, 100.
0: Heeh.
1: Oh, nggih. Rambuté setunggal napa kalih, Den?
0: Lho, ora ya puluh apa rong.
1: Oh, nggih. Ajeng ngagem napa ta?
0: Aja takon-takon nang kuwi wae.
1: Oh, nggih. Nggih, Pon. Nggih.
0: Ah, wis
1: budal. Pon, Den, nggih.
0: Heeh, wis budal. Heeh, ya ngati-ati ya. Wis kana.

0: Wis rumangsaku saora-orane sing jenenge dadi pamong ngene iki rumangsaku ya kaya wis kajen keringan tinimbang liyane. Ayo nyatane kaya aku ki senajan lagi setengah tuwa ning dadi pengalaman. Apa meneh nek ana keperluan ning desa wilayah kabeh dorang lalekake karo aku ana apa-apa mesti ngandani aku sebab aku yo ngerti iso mernoto tamu iso mernoto ayo pokoke murah kapi ajing jenenge urip kepeneran iki ya kaya aku iki kok. Apa men lho monggo.
1: Ayo mah wae iki.
0: Nggih,
1: aku nek ijen kok tak rungokne saka njaba
0: sampremeng
1: tarane nek ana tamu.
0: Mboten nggih namung raosan ki ambak ning
1: are rasan ki tak ya mek glendengang utawa malah mek dibatin lah kuwi muni saka njabae krungu e.
0: Nggih. Tidak saing pundi wae.
1: Ana niliki carike kono.
0: Oh, nggih wingi menika nggih mriki mesti ben badhe anu panen. Carikipun nika.
1: Ha iya. Ora ngabari ki karo rak wingi karo ngurus kowe wingi tak kon kowe nganakke dawuh-dawuh iki rene musim petengan ki piye kok lemne gawe do rame-rame kuwi wong kulon kali kuwi piye wingi
0: rame-rame bab menopo
1: nggon ronda kuwi
0: oh
1: piye ta
0: iki rene
1: jare kowe sing dawuh
0: iki namung sami klenta-klentu kok tegesipun menika do ra nampa apa-apa ki anggere ora nampa menika bingung
1: piye lera nampa
0: ha iki sanesipun iki sami kler saiki menika wong saking bodhone kok rene mangsa petengan aja nganti tegese iki wong desa diliwat wong sak desa saminipun ra ngaten
1: to iya
0: ya ditata sing apik kira-kira sing barang bakal nyemlangi ya ditata sing apik
1: ha kok wingi polormu apa mburimu kae sik muni kok ora ana ora ada karo kali to kok muni kebanjiran peturane kae piye jare kowe malan perkarane
0: di oh wingi to
1: ha iya muni gentonge remuk kae ngopo jare bareng ditoni kowe sing mlayu
0: mireng to
1: ha iya
0: ya muni
1: kok piye kae maune piye kowe
0: kula mi ora rekane mulo rondo
1: ha iya
0: mau dasare jagabaya menika kewajibane gawe katentremane desa ini orang ulama kaya orang bingung kalau menikah orang kancane okeh kaya aku ki ora oleh kanca-kanca badhe tumut mubeng ini orang samain mubeng aku dewe sing ngelakoni
1: kowe kuwi
0: iya dasar itu kalau menikah nek bengi ini jadi kaya mana tau siapa sing wani karo aku nah kalau menikah mubeng desa apa jalan gini pun Mbah Ahmad nikah ini kerep disobong uang beriku menikah
1: dasarnya papane rada linduk kaya
0: iya wajeng lo regemeng aku sampun sumadiya to gale asem menika wis tak ontang-anting. Sampun kula turut tembok sisih ler menika lajeng mepet. Wonten tiang dodok.
1: Oh, wong ala mesti.
0: Ha nggih. Iki mesti iki sing marake gawe kisro iki ya siki. Sampun lajeng kula gebuk mawon.
1: Wong kuwi.
0: Wong dodok nganggo caping kula stani menika ya jebul kleru menika. Sing jenenge gentong kebak banyu tutupi caping lah sampun nyajur nek nyajur
1: oh tadi kuwi malah mek perkarane kuwi tarane nek oh apa kuwi ya ora iso ngematke antarane gentong karo
0: nek jenenge wong ora bingung sampean kok
1: ayo bengi karo wong wis cetha nggo caping nek obah kuwi

0: Wah, jan wis to wis. Saiki aku uripku ki dadi wong nyemek nek bakmi. Waras ora? Edan urung. Ning kaya temantel nak sajroning netra. Dajeng radine pun kakang. Tumuk-tumuk we kere. Darane iki sing tak ngenen bol kere kae. Waduh, yo, ya ya ya. Kaya ngene rasane ngawakku. Wah, ya ya ya. Sok nek dadi manten ambak-ambak tuwa ke mesti takon ngerok alisku. Dadi menalus koleng ula. Anek ora tak kerok, akeh nangan le putih rambute. Tur agek blorok aku iki. Umur yo rung patak akeh 72 rek surung. Ya ben tak entenane, Mas. Wis tak entenane. Kaya ngapa akhir yang akan datang? Rambut menjadi cintaku. Kok jadi rambut sing dadi jodoh akeh awakku? Wah, yes, Ben. Loh, no?
1: Kula, Den.
0: Di, piye?
1: Nah, niki.
0: Waduh, kowe pancen pinter. Pinter lah sinawe atimu.
1: Pinter lah sinawe nates
0: kundi. Tegese batukmu ki makmur ngono. Dikongkon cek hasil. Dai kang.
1: Menika dipun presani rumiyin keleresan napa dereng. Iki.
0: Jebul rambuté cahyu nek wis dadi brahmen kok. Rada abang ya.
1: Ayo mboten napa-napa.
0: Apa iki kaget mau lemu gawa wis suwe kok tengi.
1: Mboten den apa jenengan ki ya wong wis utusan entuk kok ya maido.
0: Ki wis jenenge sing apik rambut sing jeneng persatuan. Kempel iki.
1: Rak waton pikantuk
0: Den. Aku wis percaya karo kowe.
1: Ampun sak menika rak penggalipun
0: remen. Nek aku klakon omah iki tak sigar semangka.
1: Lho, kagem napa?
0: Tak kekek kowe separuh.
1: Estu napa, Den?
0: Heeh, ning dituku.
1: Mboten gadah harta.
0: Lho iku waduh bayangin. Wis semingkir kana kowe.
1: Kula sanika kula wonten ingkang nggih, Den.
0: Wah,
1: aja. Nek klesenipun, Den.
0: Wah, ya. Saya musik.
1: Oh nggih, menika setunggal.
0: Kok kakang go apa to? Kene mangan wis suka.
1: Ah, badhe kangge menapa-napa kok.
0: Sir mangan kapuk.
1: Mboten doyan dem napa panjenengan kersa
0: menapa? Empuk, anyep ora mbebayani nang untu kae.
1: Panjenengan sok dar.
0: Nek klimpe. Wis kana semingkir.
1: Nggih, bareng wonten mingkir nggih, Den.
0: Kok rambut kok kaya kene. Kaya kene. Kaya tak mama-mama ning kok kecut. Aduh.
1: Enwun. Enwun.
0: Monggo.
2: Pak, Pak, ya Pak Bas.
0: Kok
2: Pak Basio.
0: Wis.
2: Pak Basio cintaku. Cintaku.
0: Kok malah serene kok malah klentheng.
2: Ayo ta, Pak. Gak ndelok syarat. Ya,
0: iki
2: jandeng aku mana ratu.
0: Aja tak kana lunga ta.
2: Ma.
0: Wah, piye ta iki?
2: Jandeng apa ayo.
0: Mbasan gawa rambut kok malah ketekan kowe tak kok mengkono. Wah,
2: jarene arep dadi manten. Tak kerok ta?
0: Lho kok dadi malah omahku kecemplungan kaya kono ki piye ta ya
2: iki omahku.
0: Wangune iki mau digawa bocah kemo apa ya?
2: Wah, iya omahku, aku linggo krasi kene sikile munggah ongkang-ongkang. Ya pak, jajar kene.
0: Belah, belah kok tenan awak.
2: Aku nak ora dijajari mah ya.
0: Ora nyono-nyono tenan nek ketekan wong edan apa malah aku ngepek wong kok ngene.
2: Aku emah nak ora jajar.
0: Waduh mati aku saiki.
2: Ya pak ya.
0: Wah kondangi nang kampung kene wong suge ngepek wong edan.
2: Aduh. Aku durak-urake ya pak ya.
0: Meng darani wedi ragat awakku iki. Lah kok ngepek wong kaya ngene. Kowe iki ora adus wangune.
2: Ora adus ke ya wis ayu. Aku ayu.
0: Arep lunga rano kancane ora lunga risi aku.
2: Aku arep pupuran ya Mas.
0: Lah ya pupuran kono. Waduh jajakan nang dipan mati aku.
2: Waduh ya Mas.
0: Lunga palurang.
2: Iki
0: nek kramen. Yen tulungan iki mau ora apa kok ketekan mau kaya kesem. Aduh kewilangan tenan awakku.
3: Dadi ngaten niku to, Pak.
0: Ngaten kepiye to lek kowe iki?
3: Wah, dene malah do perayaan sih.
0: Perayaan-perayaan kerusakan
2: lho. Ana sing brengos.
3: Dadi lek
2: brengos.
3: Brengos sekarang tukul karo PD.
2: Aku nek dipek iki mah aku.
0: Nyuwun senjata pitulungan.
3: Kene tak jundrik.
0: Wong ora popo malah dicuntik
3: nyuwun senjata pitulungan
0: arep kula kewirangan tenan niki ketekan wong edan mongko nguncit dalu tak pek dikepiye wae.
2: Nyuwun senjata cakra.
3: Cakra tulung.
2: Cakra yuren.
3: Simpenan kaya ngono ki to nyanyi anake.
0: Apa dadi nglungake kowe yo entuk.
3: Iki piye coba? Anu Kang Sastra pripun
0: wae niku? Ngoten ta kulo niku ya ora nyono-nyono. Kulo niku pancen yo salah.
3: Nggih.
0: Kulo kang kenen kulo ken golek rambut pun digawake kempel kali senuk. Rambut tak tampa tak umi-umi secara dukun. Lah kok jebul jlek sing teko blenyek.
2: Rambut dileng.
3: Kowe tak kandhani.
2: Ya. Ma, aku apa?
3: Sapa?
2: Aku mah nek andan.
3: Dudu kowe. Kowe ora samong ya raimu turut
2: ngono. Ya ora. Ama.
3: Kowe mana to?
2: Aku ngono.
0: Piye ta iki mauno piye?
2: Napa, Den? Lah kan pun kok betake to. Iki kok gedhi.
3: Sapa?
2: Iki bae.
0: Gedhe ya ben gak
3: karep ngucaruban
0: kok. Iki kula selarisi.
3: Selarisi dulapi.
0: Kok dulapi.
3: Loh, kalau lurah kok musuh, Pak. Wis tak mulai ta sida.
0: Lurah mantul wong edan iki isane. Apa
2: sae to den ngepak niki?
4: Ya, apik. Gandengan.
5: Percak niki ngoten, Pak Lurah.
3: Dipun.
5: Mangendika sing cetha, makandani mula bukane le bocah iki tekan riki.
3: Iki bocah iki le tekan kene, kira wis kowe kandha dhewe to, kowe arep ngumi-umii.
0: Nggih.
3: Kowe ngecakke
0: penglemunan
3: lu kok penglemunan
0: penyarukunan kula anu jaran adus egoyang
3: pripun Pak
0: kula kutuke kula jimat Semar Mesem sekataing sing kira-kira kedanan kula jawab lah kok pleni apa aku gek PN niku lho
3: PN lah iki ya wis bener kowe ngecakke Semar Mesem jaman biyen iki ora kok mesemi. Wira ming pangring bae.
0: Anak mbiyen gek waras.
3: Lho la iya mbiyen wis muni arek kok pek jero kok urake bae iki nganti. Lho iki anggar turunan ngebuk ngusel-usel yuyu ya.
2: Aku nek turu karo wader karo yuyu. Grejokan. Kali malem pun pas nek kagungan garwa niku Den penjenengan. Patut ya Mbak ya. Apik mek ya.
3: Sampeyan iki ora perlu wong cetok, anak sampeyan iki wis seneng karo anake Mak Jaga Boyo.
0: Pancen nggih.
3: Wong kuwi wis padha senenge bocah sing nglakoni wis padha senenge Mang Palangi.
0: Nah nggih dong niku nggih kula tes.
3: Dites pon derajat po.
0: Lho tegese niku kula seleksi kepiye tak tolak. Iso ragat apa ora? Nah, diplon ngeten.
3: Wah, iki ilmu pengancilan iki pancen tong niki.
5: Niku Pak Lurah napa tiyang sepuh to Pak Lurah?
3: Ya kuwi. Ha iya wong karenan
5: bapak kepinginan kaya ngono kok nganti digagalke. Niku njur kula kan nyebut sinten Pak Lurah?
3: Ah, mula iki rene ya iki nggo api-apian. Nggih, terus sampean ampun nganti ngrusak barang sing wis becik. Anak sampean men bebrayan karo anake Pak Joko Boyo.
0: Nggih.
3: Ha sampean rene bocah niki ya wis tau manggunani. Lah,
0: dadi kula nggih ngepeki niki.
3: Lah wong iki le,
0: mbok pun kula ragatane mon nampek to Pak Lurah, lah wong jek kaya ngono.
3: Aku ngepek kuwi mah
0: apa wong suke jek ngepeknya. Wah, piye awakku.
2: Karo.
3: Lho,
2: karo. Karo luke.
3: Lho, karo.
0: Mangke nek resepsi yo tremongan kaya ngoten
3: pun. Ini cemarane iki. Apa sing gawe ya kowe kok anggar iki kok openi
2: apa? Aku kenal aku ya.
0: Ya ya iki kenarane iki to.
2: Kene
0: opae bali.
2: Pun kula tumbaske napa
0: niku. Karang ning tak goleke sak entuke wae. Atu junae cita juga kecemarane wong.
2: Niku wau sing maringi Pak Joko Boyo.
0: Ora malang ping glalar karo-karuan. Kula lanjut godolanan wong sak kampung ki
3: ben. Ah wong kembang kowe ya meng arep gawe rusak kampung kene.
0: Angge niku.
3: Angge niku nek kowe wis
0: gelem. Kon niku kudu isak.
5: Lho sing sampe kowe kuwi kok dadi malah.
0: Lah iki kula ngewangi sampean to tegese mbantu ngoten. Kudu sedar. Aja nganti bebeda wanita sing ora tenang. Akhire njut kaya ngene lagi to Pak Jacob ya.
5: Salah kok malah ngandani.
0: Kon anak sampean kula pek. Kula iki ketok anak kula.
5: Lah mbok ya ngono.
0: Wis omah kae nggonono. Bakal bojomu ning ora karo bapakne ya.
5: Lah aku wis ndek omah dhewe-dhewe kok dadi.
0: Malah omahe wong tuamu kono dolen.
5: Loh, omahe sapa? Kok dolen jer aku manggon ngendi?
0: Manggon nggonku nyewa, kuwi wis beres.
5: Sak karepe.
0: Kudu sedar, aja nganti ana wong tua sing kaya ngono tekone. Wah, kalau saka kidul.
5: Yo malah melu
0: encer. Halo, mega mulak.
5: Malah banget nular.
0: Wah,
4: iki jalunga ta aja omah kuat tanggoni dhewe.
0: Lah, yaene kono gudup.
5: Pak, iki banget. Kula ajeng matur.
0: Yo.
5: Nek pancen bapak niki kersane ngoten, kula manut.
0: Yo.
5: Cepet lelakon kaya ngoten iki mung mergo saka trekae bapak.
0: Yo.
5: Kahanan kaya ngene mergo bapak isih senengane bedukun nggunakake si Semar Mas.
0: Ya, saiki tutup ngaso nang kene ayo bebarengan mangan sing

Abang Po, Satuan Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter di Gang Hidayah 2 RT 712, Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi, mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan UDIP berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang Sunarto mengatakan, sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran Berjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Perempat RRI Jakarta bareng Ayem Ponopakalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayem mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
1: Iya benar-benar. Ayo lupa gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini, aman Ponopa.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Ya, Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: Ambon baik
2: emang
1: juga.
2: Ini
1: iya.
2: Lagi ini ya, sering karhutla ya Ponopa.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponopa.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya, yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya dah.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin,
2: ya,
1: amin,
2: ya.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan 1 menit, 2 menit, 5 menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir ya.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Perempat juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita, ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak. Boleh. Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Mbak Nova, nanti okay. Kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, okay, siap, silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Puan Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro 4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran gak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro 4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya, alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya kan di Jakarta ya, Pak?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia. Tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
2: Mbak
3: Nova yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huahuri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat menyebut huahuri artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak Almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai subalah, dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horhoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Dan nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
3: ya
2: Pak, betul. Ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk apa namanya, untuk sebuah musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, kemudian adanya suara yang tinggi. Jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang. Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Okay. Opa Loli itu Cornelis Horohoro. Itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi ya, puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak.
3: Iya, iya.
2: Karena
3: ya.
2: Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
3: Iya, kulit bia.
2: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih, Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil, memanggil masyarakat untuk berkumpul. Itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau memanggil orang ya melalui HP ya, gadget kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: sudah ada pesan grup.
3: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebagainya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu misalnya, terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
2: Iya.
3: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya, Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahur ini juga ada pewarisnya ya, Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi selanjutnya. Nah, Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya bisa. Hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
2: Betul.
3: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
2: Betul. Bu,
3: ini laut, kemudian harus ada teknologi, pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahur ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, dibanyakin di event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya, kami yang di bidang kebudayaan. Tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
2: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahur ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya, Pak Mirza. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa, Pak Mirza?
3: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah. Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata, itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini, sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
2: Wow, luar biasa. Bonova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
1: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya Pak ya. Biar agak legaan. Baik Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
2: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544, atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro4 juga boleh di 0813-5624-5887.
1: Once again, diulang sekali okay, lagi.
2: Untuk lain teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsAppnya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
1: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, atau boleh di WhatsAppnya kita di 0812-1124928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Betul, kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
1: Oke, ya. Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita, langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Sekali lagi Ambon, Kak Ita, biar

0: di telinga pendengarnya kita nih, Kaita.
1: Oke, okay. Nah untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
0: Oke, okay, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
1: Betul.
0: Silahkan diangkat, Kak.
1: Sudah gedebak-gedebuk ya.
0: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
2: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah. Oke, siap.
2: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Ponorogo.
1: Boleh, silahkan. Halo.
2: Yang baik hati.
0: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
2: Iya, benar sekali. Okay. Saya yang penumpang Jakarta.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Ita.
0: Iya.
2: Sebenarnya hari ini Pak
1: Mezak wakilnya. Betul.
3: Iya, ya.
2: Selamat sore, Pak
3: Meza. Ya, selamat sore. Bu Ida ya, dari Palu ya, Bu ya.
2: Iya, Sulawesi Tengah.
3: Oh, Sulawesi Tengah ya.
2: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya?
3: Iya, benar sekali Bu.
2: Kalau di tempatnya Bu Farida itu, kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suaranya, membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesa. Selamat, salam sehat ya. Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
0: Terima kasih,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak.
1: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
0: Baik, halo, selamat siang.
4: Halo, selamat sore.
0: Iya,
4: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Pak Nova Blaam isu gue.
0: Iya,
4: Cikgu dia datang hadir.
0: Oke, silakan Cikgu.
4: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, Nyong Ambon manis deh, Kakak. Kak Ita, Kak?
0: Iya, Kak Ita di sana.
4: Benar ya, Ambon dong. Kak Ita Wakono. Selamat kenal, salam temannya Kak Ren, ini temannya Kak Teis The Cock juga.
0: Okay.
4: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
3: Iya, terima kasih Bu.
4: Bukan ya, terlalu ya Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini, tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi Nyong Ambon musiknya, apa yang dia musik lah orangnya Ambon manis. Memang kalau kita, apa namanya, alat musik tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya?
3: Ini iya, sudah
4: diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO. Benar ya Bapak Majid ya? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama tahuri. Nah, saya ini nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya, perkembangan orkestra tahuri modern itu satu ya Bapak Menteri ya. Nah, yang keduanya, seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan
0: Bapak. Okay, narasumber. Iya, baik.
4: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
0: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
3: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
0: Ciguria. Ciguria. Ciguria di Jakarta kalau yang tadi.
1: Yang kedua.
0: Yang kedua. Oke, silakan Pak Mizak.
3: Ya, terima kasih Ibu Poita, Ponova, Ponova sama Kak Ita
0: yang
3: di Jakarta.
0: Nah, yang gitu.
3: Luar biasa sekali ya Ibu Poita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa namanya menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini ya, identik dengan musik, sering disampaikan ya DNA orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
1: Betul.
3: Nah, ya, betul ya, Kaita ya.
1: Ini kayaknya pas pas keluar langsung,
3: ya,
1: langsung ada nadanya ya.
3: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari Kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia. Ya, tadi ya Bu Keren bilang Pak Bu
1: Buria.
0: Ciguria. Iya.
3: Terompet. Ya, terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Farida menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah, Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya, Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri ini Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang ya apa namanya laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu apa namanya Tahuri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai apa namanya simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Dan tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada apa namanya musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Bu Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya dalam apa namanya musik modern sekarang ya, diatur. Nah, biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar, bunyinya kan jadi rendah. Nah, itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada note baluknya, note apanya semua ya. Nah ini nggak ada. Inilah salah satu kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah ini yang membedakan alat musik Tahuri dengan musik-musik yang lain. Nah itu sangat menarik kaita sama Poita dan pendengar Pro 4 yang di mana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
1: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Mezak, ya, dari Ciguria tadi.
3: Ya, Ibu Ciguria ya, berkaitan dengan orkestra ya.
1: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
0: kerangnya,
1: iya ya. Betul.
3: Ya kerangnya itu gimana ya Bu ya?
1: Tadi ukuran kerangnya ya?
3: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin nyari.
0: Kerangnya bermacam-macam juga enggak?
3: Iya,
0: gitu.
3: Ternyata ukurannya bermacam-macam Bu. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyaring. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus, karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah ini yang hal yang menarik di situ.
0: Tapi jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
3: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama. Cuma yang membedakan adalah ukurannya.
0: Oh, ukurannya aja.
3: Ada ukurannya besar, ukurannya kecil, baik, ukuran sedang. Nah itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran. Diatur oleh maestronya.
0: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya, itu nggak bisa ya?
3: Enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa.
3: Jadi
0: ya.
3: Harus kerang yang sama dengan yang dipakai. Okay. Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
0: Itu kerangnya kerang apa namanya Pak Mizak?
3: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia itu ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut kemudian dibersihkan. Kan ada organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi, terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya Bu.
0: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik Tahuri gitu ya.
3: Iya, bisa. Jadi alat musik Tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain. Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
0: alat musik untuk gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
1: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi ya Mpok Nova ya, di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu. Oh,
0: ada di WhatsApp.
1: Ini di WhatsApp belum ada juga sih ya, yang ngechat.
0: Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon, tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
5: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang pelak-pelak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
5: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
1: Halo, baik Alhamdulillah, kabarnya gimana baik?
5: Alhamdulillah baik, aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
3: Wah luar biasa,
0: ya,
3: luar
0: biasa. Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
5: Nanya kali tadi dalam hati.
0: Nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Oke, siap silakan.
5: Tadi mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
0: Pak Mizak.
5: Mau nanya.
3: Ya, salam kenal Bu.
5: Kan tadi aku udah lihat-lihat nih. Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada pisau buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
0: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
5: Iya, okay. Betul. Udah itu aja.
0: Udah itu aja. Oke, Cak. Ya,
1: yuk. Udah, kita tungguin lagi nih.
5: Ya,
1: ada enggak pada udah.
0: Iya. Oke, terima kasih. Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
3: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
0: Ica dari Bone, Sulawesi.
3: Wah, luar biasa ya Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
0: Jauh.
3: Ya, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip.
0: Ya.
3: Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
0: Betul.
3: Ya. Ya. Itulah salah satu keunikan kita, wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bu Ica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat perdagangan rempah ya, Spice Route atau Spice Islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya, termasuk alat-alat musiknya kan dia butuh hiburan itu. Nah, Ponova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku.
0: Okay.
3: Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga, dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
0: Yeah.
3: Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
0: Iya.
3: Dan sini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana, dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan, kini jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang Toto Buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Okay. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu.
0: Yeah.
3: Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
0: Baik.
3: Nah, sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa, dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
0: Famizak, maaf ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
3: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri.
0: Ya.
3: Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
0: Ya.
3: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan.
0: Mm-mm.
3: Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
0: Betul.
3: Ekosistem ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membangun membuat alat musik ini tetap hidup.
0: Oke, baik Pak Mizak, mohon maaf ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya Kak Ita. Selamat siang
1: juga, Mbak Nova.
0: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
1: Amin, amin.
0: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Ponnya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, sebanyak 120 keluarga prasejahtera di 51 desa di Kabupaten Sragen menerima bantuan bibit ayam kampung unggul melalui program Banter Melaju di Indayu Park, Karangmalang pada Selasa 6 Oktober 2026. Bantuan diserahkan langsung oleh anggota DPRD Jawa Tengah, Wulan Purnamasari, bersama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah untuk memperkuat ekonomi keluarga dan menanggulangi kemiskinan. Adapun dalam kesempatan tersebut pula, setiap penerima memperoleh 10 ayam, terdiri dari 9 betina dan 1 jantan, lengkap dengan kandang, pakan, serta vitamin, dengan total bantuan mencapai 1.200 ayam, dan didukung juga dengan petugas kesehatan hewan, dokter hewan, dan penyuluh pertanian untuk memantau serta mendampingi budidaya. Para penerima diharapkan dapat merawat ternak tersebut secara optimal hingga berkembang menjadi usaha peternakan rumah tangga.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi atau Daop 4 Semarang melakukan perbaikan geometri pada perlintasan rel Ngerombo di Kabupaten Grobogan selama tanggal 5 hingga 11 Oktober 2026. Pekerjaan tersebut diadakan sebagai pemeliharaan prasarana untuk menjaga perlintasan sesuai standar teknis dan mendukung keselamatan serta kelancaran perjalanan kereta api. Selama pengerjaan, sebagian jalur ditutup setiap malam mulai pukul 9 hingga 5 pagi waktu Indonesia Barat, dan selama pengerjaan pengguna jalan raya Purwodadi Solo diimbau untuk mengantisipasi perjalanan, berhati-hati memilih jalur alternatif dan mengikuti arahan petugas. Pada siang hari jalan dapat dilalui kembali dengan normal dengan mengikuti pengaturan lalu lintas. KAI juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meminimalkan gangguan mobilitas masyarakat di lokasi. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

Nuwun Kang Mas Miyu pamirsa Sutresna pamidangan perempat RRI Semarang sugeng siang sugeng pepanggihan malih kalian kula misal sabda wonten ing perempat RRI Semarang tak sesarengan kalian panjenengan nggih wonten ing giaran dinten Rebo samenika lan sesarengan malih ugi kalian perempat RRI Semarang nggih sabibaripun kula wau sami panjenengan pidhangetaken suara budaya nusantara kula wau RRI perempat Jakarta kalian RRI Ambon nggih ingkang bahas topikipun alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia ngoten nggih ingkang mobilis saged tambah-tambah edukasi, tambah-tambah ilmu datang panjenengan sami mbok bilih Indonesia menika kuatah sangat budaya-budayanipun mliginipun ugi budaya alat musik tahuri ngoten nggih wonten ing Ambon menika ingkang kala wau ugi dipun tepangaken ugi dipun lestantonaken ugi kathah cara ngoten nggih ingkang saged dipun tindakaken kangge nglestantonaken budaya mliginipun ugi sesarengan malih menika kalian perempat RRI Semarang lan sesarengan malih ugi kalian acara Mari Kangen perempat RRI Semarang engkang badhe ngaturaken musik-musik karawitan. Nah, sesarengan malih nggih. Kalian acara Mari Kangen, sumangga samenika ngantos mangke dengkap tabuh kaping 3 santen wekdal Indonesia ireng kilen. Sumangga sami nglaras sami dangetaken ugi pasugatan gending-gending Jawi menika dipunanggit sedantenipun kalian kinarto sabda engkang ugi dipenataraken kalian karawitan condong rauslan lagu mas menika laras pelok padat nam ugi mbok pilih sage dipon tepang ugi lelagon ojo diplerok ingatan ya nambah kemaman ugi sampun panjenengan bidang ataken murwakani utawi miwiti acara Mari Kangen dinten menika lan salah jengipun semoga bidang ataken gening-gening sanesipun engkang sampun karonje nggih menika wonten lelagon Jonjang Banyuwangen laras Slendro Padat Songo engkang badhe dipunlajengaken kalian Langgam Slendang Sutra laras Pelok Padat Barang nggih semoga jalan-jalan dateng Banyuwangi riyen semoga sugeng laras sugeng bidang ataken.

Tapi pamirsa Supresno, salah jengipun sumangga midhangetaken Calung Banyumasan Laras Lindro Padat Songo ingkang badhe dipunlajengaken kalian sawang-sawangan Laras Pelok Padat Barang.

0: Kang Mas, Bayu pamirsa Sutresno bawa gembo ketampan lelagon ayong guyu menika laras pelok patat nem tase panjenengan bidang ataken engkang salah jengipun semoga bidang ataken lancaran ricik-ricik Banyumasan laras lindro patat mayoro engkang ugi badhe mungkasi giaran mari kang dinten menika matur nuwun awet kawigatosanipun dateng panjenengan sedaya ingkang tansah setia midhangetaken perempat arah Semarang nggih mliginipun acara mari kangen ngaten nggih lan sasampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula misal sabda semangga sami nyartani sami ngregengaken prodangdut ingkang makin asik saben santenipun semangga katengga request-request lagu dangdutipun lan semangga saged dipun siapaken wiwit sak menika nggih supados mangke mboten supe mboten kelewatan ngaten nggih dipun siapaken badhe request lagu menapa badhe kinten salam dateng sinten kemawon katenggal mangke wonten WhatsApp 0811277714 teleponipun lumantar 0248316661 saged ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Matur nuwun sugeng siang.
1: Susah hati ayo.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Pemerintah Kota atau Pemkot Pekalongan melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau DINARPUS menggelar Festival Literasi Kota Pekalongan 2026 di halaman Perpustakaan Daerah pada tanggal 5 hingga 11 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menyediakan 33 stand termasuk 13 stand pameran buku serta berbagai kegiatan menarik seperti lomba, pelatihan, kuliner, UMKM, dan edukasi. Adapun festival tersebut bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan perpustakaan sekaligus meningkatkan kemampuan literasi. Melalui kegiatan ini pula, Kepala DINARPUS Kota Pekalongan, Gufron Faiza, berharap bahwa perpustakaan kini tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga menjadi ruang belajar dan beraktivitas, sehingga festival tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat baca, literasi digital, dan kualitas sumber daya manusia masyarakat Pekalongan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Brekodim 0728 Wonogiri resmi beralih komando dan pengendalian atau kodal ke Korem 072 Pamungkas dan Kodam 24 Mataram Yogyakarta mulai Senin lalu 5 Oktober 2026. Peralihan tersebut dikonfirmasi oleh Dandim Wonogiri Letkol Infanti Rodiko Ivan Patihahuhan dan menandai berakhirnya kendali Korem 074 Warastra Tama Surakarta serta Kodam 4 Diponegoro. Alih kodal tersebut dilakukan berdasarkan aturan yang telah diberlakukan sebelumnya meski belum disertai upacara peresmian dengan nantinya tugas, fungsi, nama satuan dan jumlah personel Kodim yang disebut tetap sama. Adapun nantinya pula koordinasi kegiatan tingkat kabupaten tetap dilakukan dengan pemerintah kabupaten atau Pemkab Wonogiri sedangkan tingkat provinsi melibatkan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dengan tujuan tetap menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Jawa Tengah dan DIY. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Ah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro Dangdut semakin asik. Cuma

0: makin sore makin asik. Kembali lagi bersama dengan saya Misal Sabda di Perempat RRI Semarang, terlebih di Perdangdut ini yang semakin asik. Monggo seperti biasanya langsung saja hubungi nomornya, gak pernah ganti ya. Sampai nanti menjelang pukul 5 sore kita akan makin gembira, makin happy, makin joget-joget, biar makin sehat, gobios gak apa-apa. Monggo langsung ke 0811 2777 914, teleponnya di 0248316661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Monggo monggo. Halo halo halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Ketemu lagi.
0: Iya.
1: Dengan busan-busan sama aku ya, Mbak ya.
0: Oke, oke, oke.
1: Masih adakah cinta?
0: Masih, no.
1: Masih. Makasih. Oke, okay, kalau makasih.
0: Oke, okay, kalau makasih pripun menika?
1: Lah aku nanya, masih ada cinta?
0: Masih.
1: Ya. Makasih, oke. Okay. Salamnya buat Pak Bungkapur. Juga ada punya kedua-duanya. Kutoro, Bu Sarbini, Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi. Juga ada Bu Asri, Bu Kartika, Mas Bowo. Juga Pak Ngateman, Pak Subadio, Pak Sugeng, Pak Sastro, Pak Atim. Juga Pak Rupek, Pak Supri, Pak Sato, Pak Sabut, Pak Joko, kan untuk semuanya aja. Spesial buat yang bertugas, Mbak Michelle. Semoga sehat selalu ya, Mbak.
0: Amin.
1: Selalu semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu bahagia. Itu versinya dari Adela ya, Mbak.
0: Oke, siap. Ya,
1: Adela kan yang nyanyi cewek. Jadi enak dirasakan.
0: Oke, oke, oke.
1: Makasih, selamat sore, Tuhan berkati.
0: Amin, shalom. Terima kasih.

0: lanjut. Halo halo halo Bro Dangdut.
1: Halo halo halo halo Bro Dangdut. Makin wasik, Mbak.
2: Wasik ya.
1: Jadi kan kudus-kudus.
2: Nah,
1: deket-deket bau, Mbak.
2: Nggih, no.
1: Panas ya, Mbak?
2: Panas nggih. Aduh.
1: Mbak.
2: Dalam.
1: Tadi nyanyi lagu, Mbak.
2: Lagu menapa?
1: Bunga surga tuh Mbak,
2: nyedangi sing wow. Bunga surga. Oh, okay.
1: Cintaku kepadamu dan tak akan pernah. Apa Mbak?
2: Nggih niku lah.
1: Bagaikan bunga surga.
2: Yes.
1: Dan tiada dasar bos.
2: Ngoten pun pokoke jos cis.
1: Salam itu. Anu Mbak, gundel ke mawon.
2: Ah, gundel mawon padahal kula lantas.
1: Ini pun lengkap oh, Mbak. Nggih, ngoten nggih, Mbak. Heeh. Mbak Mise, semoga selalu sehat.
2: Amin.
1: Lalu banyak rezeki.
2: Amin.
1: Sukses. Ngoten. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Dari pesan WhatsApp juga, misal bacakan satu persatu dulu, menikah nggih gantian. Ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan, salam-salam buat Tante En, Bu Astuti, Eyang Heri Waskito, Bu Titin Lamper, Bu Arti Genuk, Bu Asli, Bu Karyati Jepara, Bu Toro, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo, lagu ini pun Dokter Cintaku. Lanjut lagi Bu Toro Sumayah, lagunya Salahmu Sendiri. Salam-salam Mbak Tito ya, Bu Sarinem, Pak Sabto, Pak Sastro, Bu Anggun, Bu Yanti, Bojonegoro, Bu Tarto, Bu Kartika, Mbak Isrofia, Bu Anis Jepara, Bu Karyati, Pak Kebut, Pak Zainal Abidin, Tante En, Bu Atingalian, Pak Bukori, dan semuanya saja. Monggo. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut. Semakin malam semakin asik.
2: Kok dereng malam nggih.
3: Iya rong bengi ya, Sal.
2: Dereng menawi datang Papua nggih menuju malam.
3: Delok nek kan bengi.
2: Lah delok meneh tapi Papua.
3: Saya adalah Abdul Ghafur.
2: Baik.
3: Ingin bicara. Lah ngomong dong.
2: Ingin bicara untuk siapa?
3: Iki penyaru ya semumet. Nah, sing mlebu monitor kaya ngene iki. Saya mau minta sekar judulipun.
2: Judulnya
3: Aku Kepengen.
2: Aku Kepengen.
3: Ku ingin bahasane Indonesia. Aku kepengen.
2: Aduh, pusing. Tanah
3: Indonesia. Bolak-balik ya saya. Saya mau ulo salam. Tidak ulo layangan.
2: Untuk siapa?
3: Wah, ini tetap. Aku nih. Dagang ini tetap payu. Ini bisa ada miskal luru.
2: Alhamdulillah.
3: Yang sampun. Misat, enggak misat miskal. Terima kasih. Dari saya, Dul Ghafur. Tadi lagunya aku ingin ya, Tel.
2: Oke, baik.
3: Buat Tandaan, juga ada Mas Bowo, Mas Sugeng, juga ada Bu Kartika, Bopo Subri, tidak lupa buat Ibu Hasri. Lajeng, enten.
2: Kok lajeng? Kok lajeng?
3: Iman dan Suwarno. Langsung doyo kemawon. Engkang tadi nulut salam. Wingking kulom boten bayar. Untuk misal, tetap baik. Sehat selalu.
2: Amin.
3: Jangan lupa, kalau pagi, gosok gigi.
2: Siap.
3: Terima kasih.
2: Shalom. Shalom. Rati pusing ya, pusing pun membolak-balikkan kalimat, tapi enggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Halo, Bro Dangdut. Halo.
4: Bro Dangdut. Semakin sore semakin ramai.
2: Baik, monggo.
4: Mau request lagu, Mbak Misel.
2: Monggo.
4: Sepiring berdua.
2: Sepiring berdua. Oke, oke.
4: Mau salam-salam Ida Sabitin Nur Saljam. Rip baca semuanya Pro Dangdut Sore. Oke, makasih buat Mbak Misha. Semoga panjang umur.
2: Amin. Terima kasih. Selamat sore, Uki. Dari pesan WhatsApp kembali ada pesan suara ini ya dari Bu Kartika. Coba kita dengarkan bersama-sama.
5: Assalamualaikum. Sugeng sonten Mbak Michelle. Hari ini sehat, bahagia, sejahtera, dan semangat berkarya. Ibu ingin request sinden panggung dari Uut Permatasari. Atur salam datang Bapak Abdul, Bapak Sastro Jenggirat, Bapak Ngatman, Bapak Sugeng, Bapak Ovi, Ibu Ipun, Tante En, Bu Heri Warsito, Bu Sri Sembung, Bu Titin Lamper, Bu Anggur, Bu Arting, Bu Hasri, Bu Astuti, dan semuanya saja. Semoga selalu sehat. Begitu juga Mbak Michelle. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat-sehat juga untuk panjenengan semua Kang Mas Mbak Yu. Dan kita langsung joget-joget dulu, goyang-goyang dulu. Semoga kita dengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Semoga. Semoga.

0: sini loh.
1: Apa toh Pak Opo?
0: Ini Bapak baru baca berita. Katanya pemerintah itu mau bagi TV gratis.
1: Wih.
0: Tinggal daftar lewat link ini loh Bu. Ini loh. Wah, rezeki nomplok ini.
1: Wih Pak. Walah toh Pak, linknya wae aneh kok.
0: Eh?
1: TV strip gratis satdonyo.fun. Nggak curiga tah?
0: Loh, tapi beritanya kelihatan oke kok. Tulisannya bagus loh Bu. Kayak tulisan anu wartawan profesional itu loh.
1: Pak, itu justru tanda-tanda tulisan AI Pak. Coba lihat fotonya. Mosok TV ada kakinya 4. TV apa sapi Pak?
0: Wah, ala iya toh Bu. Tak kira modelannya loh itu TV-nya loh.
1: Nah makanya toh Pak, kalau iya, ada iya. Berita spektakuler, tulisannya terlalu rapi, fotonya aneh, sumbernya nggak jelas, itu biasanya AI ngarang Pak.
0: Walah, jadi nggak jadi ada TV gratis ya Bu?
1: Yang gratis cuma harap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Kembali di Prodangdut, langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Dan ini masih banyak pesan-pesan yang belum terbacakan. Coba misal bacakan satu persatu kembali. Ada Pak Ngatman, requestnya teman. Mbak Menawi teman kali, sahabat misal putar di ring. Semoga sampun dan mungkin nanti bisa misal putarkan lagi Menawi waktu telepon. Konten berganti-gantian ya, supaya terputarkan juga semuanya. Dan menikah sapa Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Tante En, Bunda Inop, Pak Bukori, Pak Kebut, Pak Kamari, Pak Sastro, Pak Kumkum, dan semua pencinta perempat. Matur nuwun. Berikutnya ada Bu Hasri, lagunya Bandung Jogja. Salam-salamnya buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Cenggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Sarinem, Bu Astuti, Bu Heri, Bu Sri Wahyuni, Bu Anis, Bu Min Kaswanto, Bu Toro, Bu Sri Sembong Harjo, Bu Karyati, Bu Eni keduanya, Bu Yu, dan semuanya saja. Lanjutnya Pak Amir, menikahnya lagunya request Lepaskanlah dari Ida Laila. Oke, salam untuk semuanya saja. Juga Mas Hasan minta lagu dari Elvis Sukaisi judulnya Wahai Kaumku. Salamnya buat semuanya juga. Terima kasih. Lanjut Pak Hirnomo Kangkung Kendal, lagunya Jangan Cemburu dari Ida Laila. Salam-salamnya buat semuanya, terlebih untuk Pak Harno Pacak Tegal, Pak Mohanyib dan Burunggut, Mbak Tumirah dan Mbak Parmi, dua-duanya yang cantik sejujurnya. Halo, halo, halo, halo, Bro Dangdut.
1: Makin sore makin asik, Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo.
1: Saku langsung lagune Obati Rinduku.
0: Obati Rinduku, siap.
1: Salame aku melu Pak Delgapur, maku Tante En, kita wis komplit jerit iki mau wis.
0: Buntut
1: aku cuma ninggal siji wae. Cuman Pak Dewahi Sutarto sing sonten sing makaryo. Are Pak Wagimin ning pir kali iki lho lagi golek orang kita iki monggo jolo ya mau. Selamat jolo Pak Min untuk kekeh ya. Sing cilik-cilik ditinggal yang gede digowo. Obati Rinduku Mbak Michelle.
0: Oke.
1: Salam untuk Mbak Nawar, Mas Terun. Assalamualaikum. Siap. Mbak Michelle, selamat tugas. Selamat makaryo.
0: Siap, semangat. Dari pesan WhatsApp kembali ada Pak Sabto Kanguru, lagunya dari Saskia Gotik, Mbok Menawi menikah nggih. Paijo. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Tara, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingo, Mas Are Sairi, Pak Kebut, Pak Nato Sate, Bu Eni Srinidito, Bu Titoyo juga Pak Ngatman. Terima kasih. Langsung saja kita lanjut ke lagu-lagu. Semangat.

0: Jen, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Masih di Prodangdut yang semakin asik, kembali dari pesan WhatsApp ada Bu Arti Genuk, lagu Nipon dari Elvy Sukaesih, Sumpah Benang Emas. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Eni, Bu Jah, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjomoyo. Ada Mbak Cim juga, requestnya Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting. Salam-salam buat kawan-kawan semuanya saja. Juga Bu Astuti, lagu Nipon Bunga Surga, nge. Alhamdulillah tadi sudah terputarkan, awet juga di request kalian Mas Bowo. Salam-salamnya buat Bu Sarinam, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Rini, Pak Ngatman, dan semuanya. Juga Pak Rofik PBT Pancur, Kaliwuluh Mayon Jepara, requestnya Guruku Yang Cantik, Mus Mulyadi. Salam Pak Sastro, Pak Abdul Gofur, Pak Abdul Rozak, Pak Ngatman, Pak Kebut SGG, Pak Subagio, Pak Sugeng BT, Pak Bukori, Mr. Owi, Tante N, Mbak Karyati, Bunda Inov, Mbak Dewi. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Masih misal tunggu atensi dari panjenengan, monggo langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Kita lanjut sampai jam 5 sore.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, sebanyak 840 siswa dari 106 SMP negeri dan swasta mengikuti Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami atau MAPSI SMP tingkat Kabupaten Blora pada Selasa 6 Oktober 2026. Bupati Blora Arif Rohman menyampaikan bahwa MAPSI tidak sekadar menjadi ajang mencari juara, tetapi juga diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan bakat sekaligus penguatan karakter dan nilai keagamaan siswa. Adapun dalam kegiatan ini, terdapat 13 cabang lomba yang dipertandingkan, termasuk Cerdas Cermat Islami atau CCI, Pidato Putra dan Putri, Tilawatil Quran, Tahfiz, Azan, Kaligrafi, dan Rebana. Nantinya juara pertama dari setiap cabang pada kegiatan ini akan mewakili Kabupaten Blora pada MAPSI tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan digelar di Kabupaten Semarang pada tanggal 13 hingga 15 November mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Festival Lukis Payung digelar di Monumen Juang 45 Kabupaten Klaten pada Selasa 6 Oktober 2026 sebagai bagian dari kalender event Jawa Tengah. Kegiatan ini melibatkan peserta yang menuangkan kreativitasnya di atas payung cuwiring yang telah dikenal sebagai kerajinan tradisional sekaligus warisan budaya tak benda dari Klaten. Festival tersebut sebelumnya pernah digelar di lokasi yang sama dengan melibatkan ratusan pelajar dan diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan seni tradisional kepada generasi muda untuk bisa semakin dilestarikan di masa mendatang melalui kegiatan yang kreatif dan edukatif. Adapun kegiatan ini juga diadakan untuk mengenalkan potensi Desa Tanjung di Kecamatan Juwiring yang dikenal sebagai desa wisata yang mengembangkan kerajinan payung tradisional dan payung lukis. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ketemen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jen dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik.
2: Pro 4

Kembali di Prodang Det makin asik. Langsung saja 0811 27779 14 0248 3166 661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Monggo-monggo mungkin yang mau update-update cuaca juga boleh, atau kondisi terkini di daerah Panjenengan mungkin sudah hujan kah atau belum? Karena kalau ngelihat juga info-info berita-berita gitu ya, di beberapa tempat mungkin ya di luar Jawa Tengah juga ya, sudah sampai banjir. Nah, seperti apa kok sampai banjir? Berarti sudah hujan. Nah, mungkin di daerah Panjenengan juga sudah seperti itu ya, atau mungkin di daerah Panjenengan ada kejadian-kejadian yang perlu diwaspadai juga, atau ada kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa didatangi oleh Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya. Monggo semuanya bisa langsung saja disampaikan ke WhatsApp 0811 27779 14, teleponnya di 0248 3166 661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

Rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Infeksi ini ditularkan oleh hewan yang terinfeksi penyakit rabies. Hewan utama sebagai penyebab penyebaran rabies adalah anjing, kelelawar, kucing, dan kera. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Saat terkena gigitan anjing atau hewan yang didiagnosa mengidap rabies, segera basuh hingga bersih menggunakan sabun minimal 15 menit. Jangan lupa menggunakan sarung tangan plastik agar tidak terjadi penularan. Beri antiseptik dan segera datangi pusat layanan kesehatan. Cegah terjadinya rabies dengan rutin memberi vaksin hewan peliharaan. Dengan vaksin anti rabies dan serum anti rabies, serta hindari kontak dengan hewan liar.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap, Mas. Kasih ayam gak, Mas?
0: Lah kalau dikasih ayam, saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan. Itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya, Mas, nasi goreng pesenannya, Mas,
0: ya?
1: Mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf. Gitu tuh ternyata.
1: Iya, maaf.

Kembali di Prodangdut yang semakin asik. Ada Ibu Seri Sembung mereka nge minta lagu nipon Salam Rindu atau Cinta Biru dari Evi Tamala. Salam-salamnya untuk Mas Awang, Pak Abdul Ghafur, Pak Wisnu Dong Biru, Tante An, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Heri, Bu Umi Salamah, Mbak Dewi, Mas Bawa, Pak Sastra, dan buat semuanya. Terima kasih. Dan menginformasikan juga ini ya dari Ahmad Yani Semarang, ini terpantau cuacanya panasnya tuh panas nggak potato-potato lagi Pak Subagio. Sudah redup, sudah aman ya, ini nggak yang menyengat banget sampai bikin kepala pusing. Tapi yang pasti untuk cuaca hari ini di kota Semarang sekiranya bisa dan aman ya untuk jalan-jalan sore, untuk olahraga sore gitu ya, sudah mulai enak ini. Jadi monggo ini bisa langsung bergerak keluar ke rumah, keluar rumah untuk jalan-jalan sore atau mungkin lari gitu ya, sekuatnya aja, sebisanya, senyamannya juga untuk badannya bisa bergerak, tetap olahraga ya biar tetap sehat, makin sehat maksudnya, dan makin bugar juga, makin fit ya, apalagi kita juga belum ini menghadapi musim hujan ya, walaupun sudah memasuki juga bulan-bulan ber-ber-ber ya, tapi hawanya belum ber juga. Dan masih bisa tunggu atensi dari panjenengan, monggo langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Kembali di Prodangdut yang semakin asik Kang Mas Bayu sahabat budaya. Dan masih banyak ini ya lagu-lagu yang belum terputarkan. Jadi monggo setelah ini bisa lanjut kembali mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Mohon maaf juga karena masih banyak yang belum sempat tersampaikan semua-muanya. Masih banyak telepon-telepon yang belum sempat terangkat, pesan-pesan yang belum sempat terbaca, dan masih banyak juga telepon-telepon yang belum terangkat ya. Tapi monggo bisa bergabung lagi di Prodangdut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Semarang ya. Dan selain juga masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita, juga hiburan untuk panjenengan, monggo tetap di monitor, tetap standby di Pro 4 RRI Semarang ya. Bisa apa itu undur diri, terima kasih, selamat sore, sehat-sehat terus, tetap semangat, dan tetap bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Berikut disampaikan psikolog Amino Hospital Semarang, Immanuela Indraningtyas Wulandari, MPSI Psikolog.
1: Kesehatan mental itu kan sebetulnya bukan berarti kita selalu harus senang, harus bahagia terus gitu ya. Kesehatan mental itu artinya kondisi di mana kita itu bisa mengenali diri kita ini, mengenali emosi yang sedang kita rasakan. Terus juga kondisi di mana kita itu bisa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Terus juga kita bisa produktif, misalnya bekerja atau belajar dengan baik. Dan tidak lupa kita masih punya rasa mampu untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari gitu ya. Karena tadi bukan berarti kalau sehat mental itu berarti harus bahagia terus gitu. Tetapi lebih kepada bagaimana kita masih bisa menyeimbangkan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nah, kalau kelihatan atau enggak gitu ya, maksudnya ada beberapa hal yang bisa diamati gitu ya, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Misalnya pada perubahan emosi, misalnya nih kalau biasanya kita itu orangnya senang, ceria begitu ya, tiba-tiba banget ada perubahan yang drastis, jadi sering sedih, sering nangis tanpa sebab, mudah marah, atau mungkin merasa hampa, itu mungkin jadi satu tanda yang perlu diperhatikan. Yang lain lagi bisa juga dari kesulitan tidur, kok nggak bisa tidur-tidur, atau nggak mau makan gitu, atau mungkin juga menarik diri dari orang lain, biasanya kok bisa bersosialisasi, nah tiba-tiba ini sukanya mengurung diri.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sutresna perempat Semarang, panggian malih wonten ing sonten menika nggih. Mugi-mugi tansah kaparingan kabagyan kawilujengan lan kabagas warasan kagem panjenengan sedaya. Para pamirsa sutresna, pasugatan ngudi kasuwargan sonten menika Ustadz Ali Imron badhe paring tausiah ingkang mendhetiraken peranan akhlak salebetipun panggesanganipun tiang muslim. Semoga kapiyarsa sesarengan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Shadaqallahul adzim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusumo saking pro sekawan RRI Semarang wonten ing acara ngudi kasuwargan. Sesarengan monggo kita tansah ngunjukaken nglairaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sehingga wonten ing sonten punika kita saged mirengaken suwanten ngudi kasuwargan kanthi nikmat sehat wal afiyah pangrungu saged kita ginakaken mirengaken ngudi kasuwargan punika. Mugi-mugi kanthi punika Allah nglebetaken golonganipun kita tiyang ingkang syukur dumateng Allah kanthi syukur nikmat pangrungu lan kanthi ayat-ayatipun Allah ingkang kita waos sak mangke saged to hanambahi iman dumateng pribadi kita sedaya sehingga kita kelebetaken kanthi ningkataken iman punika mugi termasuk tiyang ingkang bejo wilujeng slamet donya ngantos wonten ing akhirat sak mangke. Amin ya rabbal alamin. Angga kalihipun selawat sarta salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekarat pati banget larane sebab

الرسول لعلكم ترحمون. Dirikanlah solat, bayarlah zakat, dan taatilah Rasulullah Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Dampak hubungan harmonis antar tetangga dipastikan mendatangkan maslahat yang begitu besar bagi kehidupan umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Niscaya engkau menjadi seorang muslim." Beberapa etika dan adab pergaulan dengan tetangga yang selayaknya dilakukan adalah mencintai kebaikan sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri sendiri, bergembira jika tetangga kita mendapat kebaikan dan kebahagiaan, serta menjauhi sikap dengki. Saat musibah melanda tetangga, sebisa mungkin kita harus membantu, baik bantuan materi ataupun dukungan moral, menghibur dan meringankan beban penderitaan dengan nasihat, menjenguk ketika sakit, dan mendoakan kesembuhan serta membantu pengobatannya bila memang membutuhkan.

Keseharian kita sebagai manusia yang produktif dimulai dari sejak pagi buta hingga malam hari berkegiatan dan terlelap untuk istirahat, tentu banyak sekali hal yang kita dapatkan. Mulai dari hasil bekerja berupa materi, hasil berwisata berupa kebahagiaan, atau hasil belajar berupa kepintaran. Namun dalam Islam, hasil yang mulainya mungkin hanya berupa materi, semua akan disempurnakan menjadi nilai ibadah bila niat berkegiatannya diluruskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Keroncong asli, ya, keroncong asli. Malam hari ini kami hadirkan dalam Bulu Perindu untuk Anda, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Luar biasa. Oke. Ada yang sudah siap gabung ini. Halo, selamat malam.
1: Sugendalu, Mas Tono.
0: Nggih, aduh.
1: Engkang sowan pun Durgopur saking Gunung Printik.
0: Oh, dursasana.
1: Tak perlu badhe ngomahaken epek-epek. Alias nyuwun.
0: Nyuwun mangemis.
1: Saya kembali.
0: Apa tenan jenengan iki, Wan?
1: Ade, nyuwun sekar. Judulipun Bersenandung saking Kang Mas Mus Mulyadi.
0: Wah, nggih, bersenandung nggih.
1: Kula aturaken kagem Ibu Eni ingkang wonten Kamboja, Bapak Supri, Ibu Asri, lajeng Bu Sri Papandayan, Mak Gonjor, Bapak Sugeng, Ibu Mintarsih, keluarga. Ugi wonten Ibu Sarbini ingkang nembe kalungan meteran. Ugi wonten Bapak Suwarno mboten kasupen.
0: Pak.
1: Niko Mas. Sing jaga tuntung menika sing jenen Mas Sastra Nyengir. Nggih Sastra. Jenggirat.
0: Iya. Tembange wau napa jenengan? Tembange apa gek tak kula.
1: Tembangipun wau.
0: Heeh, marah.
1: Bersenandung.
0: Bersenandung.
1: Mboten kesandung, bersenandung. Kang Mas Mus Mulyadi. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. De Abdul Ghafur. Nggih, wajan. Bu Caca.
2: Halo.
0: Bagas waras. Nggih, alhamdulillah menika sami bagas waras, Mbak.
2: Mejet pertama kok jebule senjedul kok.
0: Sabar sak wetara langgih kok ya.
2: Tergetenan kuwi. Biji 100. Juara 1.
0: Juara 1 ora.
2: Kulo setelke kanca biar aku sendiri wonten.
0: Biar aku sendiri, Bu.
2: Kroncong.
0: Nggih, nggih kroncong. Cobi-cobi kulo biarkan to.
2: Nggih, biarkan. Oh, biarkan aku sendiri nggih.
0: Aku dhewean. Biarkan. Menika
2: memang biarkan aku dhewean kok.
0: Lah iya kok ya.
2: Hidupe dhewean terus seumur hidup.
0: Nggih.
2: Wis 17 taun seumur hidupe. Kagem keluarga. Engkang wonten bojo Bu Eni nika nggih. Tok nyenggol aku.
0: Ngaten
2: nggih. Nggih Mas nggih.
0: Bu Eni bojo nggih leres niku Bu Eni bojo.
2: Monggo Bu Eni minggah mirengaken keroncong asri kal penyare Pak Dalang.
0: Jajal.
2: Aku tambahi bulan lan seduluran kabeh Bu. Nggih. Bojonipun pundi Bu, kapan-kapan kula tak sowan mriku. Aku gawene dolan kok.
0: Nggih.
2: Kagem keluarga Mas Tono, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Amin, amin
2: njenjen. Matur sembah nuwun tak tunggu lagune.
0: Matur nuwun Ibu. Nggih. Pun tenggo temangipun. Halo.
3: Halo, Sinjali Mas Tono.
0: Nggih, budek kada.
3: Pripun kabaripun manan?
0: Alhamdulillah kaya niki pokoke jos alhamdulillah sehat kados njenengan.
3: Jos ya. Heeh. Ana tetangga apa nggih, Mas?
0: Nggih, niki sesuk-sesuk wis akeh.
3: Tak ana bagi salam-salam nggih, Mas.
0: Napa?
3: Kepindah ke tim Pak Sastro, Pusarto, Pak Durgopur. Wonten oleh Bu Anggun, Bu Sarbini, Bu Titin, Bu Yanti kalihipun, Bu Eni saking Gojo, Bu Mintate Pakas Santong, wonten Bu Toro, Bu Arti, lan kagem sedaya kemawon. Pak Kabut, Bu Dewi, kagem sedaya kemawon gimana?
0: Nyata nggih.
3: Bunda Inap, Bu Menawi makin muda, Bunda Inap Pak Wali itu sama tak senggol.
0: Bunda Inap?
3: Nggih.
0: Oh, iya nih.
3: Ya menlah anggere ape nyalai budaya ingat niku suka terus.
0: Niko iki jejuluken sogo ontrong.
3: Oh nggih.
0: Sogo ontrong.
3: Oh nate ten warunge kula ping kathah lho Mas.
0: Oh anu tumbas napa ya mung jaluk?
3: Malah kula sangoni ya.
0: Tak kira iki mung jaluk ngoten.
3: Boten Mas, warung kok jaluk kula ya ora ana jaluk. Jangkir mriki pengen minum napa kula paringi
0: ngoten. Nah, njih njih njih.
3: Nggih, ngaten mawon Mas Tono sakaripun menawa mawon ngaten dene rak Mas Tono dalem menika tansah pengen sehat, kanthi semangat kita kesehatan ya Mas Tono.
0: Amin, matur nuwun, mugi-mugi panjenengan mugi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lancar anggenipun dedagangan dodoan sadian lan tambah berkah. Ngaten nggih budhe kareng nggih. Eh, Jan Mbah Mitra.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbah. Bagas kewarasan nggih.
4: Pangestune dengan ampun
0: kabare. Alhamdulillah sehat Bagas kewarasan ugi. Wah, jan kaya desa tenan nggih kula.
4: Nuwun. Sias mriki.
0: Tanggal malam
4: minggu
0: tanggal 12 ni wong sias no piye sias no
4: mboten kios
0: sias
4: oh
0: sias mengge malam minggu Mbah Mitra
4: kok mriku ndalan we
0: nggih nggih mangke nggih
4: lagu mon lagune anut mawon lah
0: kan lagune manut
4: nggih
0: oh nggih monggo Mbah Mitra Bagas kewarasan tansah sehat ngaten nggih Mbah Mitra nggih. Wah, sok malam Minggu kencanan nek cara tembung Jawa kencanan utawa kangsenan ngono. Nek apa ki bahasa Indonesia ki janjian ngaten. Desastra cengkirateng. Oke, Dik.
5: Halo, selamat malam Sugeng Dalu.
0: Nggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Malam ini roncong
0: asli.
5: Modern apa
0: klasik? Asli klasik
5: asli ya. Saya pingin anu Mas. Oh kasih.
0: Oh kasih ya. Apa itu?
5: Betapa riang hatiku oh kasih. Dari Mus Mulyadi ya Mas.
0: Mus Mulyadi apa Mini Satria?
5: Aku pengen Mus Mulyadi wae.
0: Oh, wis. Apa iki?
5: Nggih. Ya nek ora ono Mus Mulyadi ya pokoke sing lanang lah pokoke.
0: Nggih no, sing lanang nggih. Wah, wis tak goleke.
5: Assalam buat tadi Mbak Karyati Bubu apa Mbak to ya?
0: Bu Karyati. No, Bu ya Mbak kok ya.
5: Ya ini pada laris kok ya. Kok laris lah ya.
0: Ya mesti lho nek iki ambane sadiane sarwa apik sarwa.
5: Pasti Pak Mitra ya lagi ana krungu saiki. Dalem endi iki?
0: Menika dalemipun tlatah mriku. Tlatah Boco, ngoten Boco
5: Singaraja.
0: Nggih.
5: Ya rak tepang Mbah Mitra kula Pak Sastra wonten tuntang. Iya ini Abdul Ghafur mau wes ya, wes munggah.
0: Oh ampun menek sik dhewe mau.
5: Oh kasih. Tangane rumah iki Pak ngemis.
0: Ya sok-sok ngono kae iki.
5: Ah buat Pak Subagyo Tinjomoyo, Pak Joko KSN. Terus Bu Dewi, Bu Eni dua-duanya, Mujo sama Magersari, yang Hari Wasito, yang Kartika, yang Titin, yang Min Kaspanto adalah Bapak, Lajeng Mbak Yupi, Kon Munggahwi,
0: Kon Munggah, ya,
5: Katin Sutrisno, dan semuanya saja yang malam ini sedang menikmati acara keroncong klasik perempat RRI Semarang dimanapun saja berada, selamat berkeroncong ria buat Mas Tono, selamat tugas, tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat, rezekinya lancar, berkah barokah. Matur suwun, wassalamualaikum.
0: Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desastro Cenggirat, wah cocok tenan tembangi ya dasare oh kasih. Menika sampun kula cepakaken ngaten nggih, kula cepakaken sedayanipun. Lan matur kepareng menika. Piye to matur kepareng? Jandra. Bikin tulisan WA ya aja bingungke penyiare. Nggih. Wonten menika Pak De Ngatman Delik Rejo Sukendalu Pak De. Nggih, selamat malam Mas Tono, semoga sehat dan bahagia selalu, request pertemuan. Salam kangge Pak Abdul Ghofur, Pak Sastro, Pak Kamari, Pak Kaput, Pak Sugeng, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika dan semua sahabat sahabat budaya ngaten nggih. Request pertemuan nggih. Pertemuan itu kan yang Gus Plus itu ya. Nggih, mangke kula gantos mawon nggih Pak De nggih. Niki pertemuane maksude kan keroncong modern ngaten Pak De Ngatman. Nah, mengko ya tak ganti sing liyane ngoten nggih, sing sanese, ingkang sanese. Wah, nganti lek omongan nggih ora cetha nek di ayo omongan sing cetha ngono di sengeni Mbak Siwi. Mangke kula aturi menika sepasang mata bola nggih. Pak De Ngatman Delik Rejo nggih sepasang mata bola mangke kula aturaken. Bu Hasri selamat malam. Nggih. Ini siapa nih? Mohon maaf lagi kredit. Kredit nggih karena ada ingkang oh ngaten. matur nuwun informasinipun menika Bapak Polisi. Selamat malam Mas Tono, selamat sihat selalu, minta lagu Oh Kasih Sri Widadi. Katur salam Pak Abdul Ghofur nggih saking Bu Hasri menika. Sarto Bu Lydia, Pak Sabto, Kang Raya, Pak Sabto Singgirat, Sastri loro-loro nek Sastri. Bu Yanti kok oh Sastri iki bisa iki. Bu Yanti loro-lorone nggih Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Sarinem, Bu Astuti, Bu Heri Wasito lan pamidanget nggih. Bu Arti ngeno.
6: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun? Nuwun.
6: Lagu.
0: Lagu
6: Mawar Merah.
0: Mawar Merah nggih, wonten no, Mawar Merah ana. Mawar Putih, Melati Putih ya ana, nggih ta. Wis pokoke komplit nek wong pancen mriki niku bakul kembang kok. Kembangnya sajen ya wonten.
6: Salam permen. Oke. Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, lajeng Mbak Dewi, terus Bu Karyati, Bu Karyati.
0: Bu sinten?
6: Bu Karyati.
0: Oh, Bu Karyati krunguku Bu Kanopi. Wah, ya sarus.
6: Ya kuwi apa bos, kanggo aku.
0: Nggih ta ya.
6: Lajeng Bu Eni Kamboja, lajeng Bu Anis, Bapak Sastro, Bapak Badio, selamat malam.
0: Terus
6: kemawon. Untuk Mas Tono selamat bertugas, selalu sehat terus. Bahagia
0: amin. Matur nuwun
6: nggih. Mengalir ta.
0: Amin.
6: Terimpang seperti air mengalir maksudnya ngono
0: lho. Lah nggih jenengan igroginan kok santai mawon. Kita kan kanca. Ya kita sedaya itu kan kanca. Wah, Jan.
6: Ora grogi.
0: Ora grogi mung dredeg. Lah ya mung dredeg ora grogi mas aku ki mung dredeg Pak. Nganti ngewel.
6: Matur nuwun.
0: Nggih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, Bu. Matur nuwun sangat panjang yuswa sehat selalu nggih, Bu nggih. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
7: Iya. Mbak Dewi Kota Tangerang.
0: Weh, Mbak Dewi.
7: Nggih.
0: Bunga anggrek persembahan. Oh, Bu Anggrek.
7: Salamnya buat tadi Mbak Arti. Bu apa ya? Ya, Bu Suparto. Terus Bapak Sastro Singgirat. Terus Bapak-bapak semuanya saja, Ibu-ibu. Selamat malam. Selamat beraktivitas. Buat Mas Tono, jaga kesehatan. Semoga jadi bisa bahagia.
0: Matur nuwun. Nggih, wong ayu sing sedina deblang, matur nuwun.
7: Pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Wah, kaya
7: pesawat.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Dewi, Pak Sastro, Pak Sastro. Pak De siapa Jess? Pak De Sabto Kangur Raya salamipun kagem sedoyo pamit danget Perumpat Semarang dalam bulu perindu nggih. Lagunya Selendang Sutra ya Mas ya, Selendang Sutra. Wah ya emat kowe ya. Nanti satu persatu kita hadirkan nggih. Semoga semuanya kebagian waktunya ya. Mus Mulyadi dengan Bersenandung kita nikmati.

0: Sahabat budaya, nasi maling adalah kuliner unik khas kota Semarang. Berikut disampaikan filosofi kuliner ini oleh Sukimah, pelaku usaha nasi maling dari Kelurahan Kedu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
1: Bentuknya yang bulat, berenjul-berenjul gitu kan, karena kesederhanaan masyarakat di situ kan hanya ada habis panen, adanya beras, kelapa, terus dikasih gula, dibentuk bulat-bulat, dikukus gitu aja. Untuk fisiologisnya itu untuk membuang apa ya, membuang kesialan atau membuang keserakahan atau ketidakbaikan dengan bancaan di situ.

Ya, langgam bunga anggrek ya. Sudah berlalu dari Bram Aceh. Terima kasih. Ini masih ada waktu, silahkan yang mau gabung. Pak Sabto Kangur Raya, sabar aja Pak, dia habis setelah ini ya. Setelah ini kita putar Selendang Sutranya, kemudian Bu Kartika Demak, Bu Gustin Sembung Harjo, Bu Astuti, Bu Toro Sumaya, Pak De Bagio Tinju Moyo, lan Budak Payung Sukendalu, Pak De Basir Kudus, wah, Mbah Di, Mas Bowo Sufambujo, Bu Sri Wahyuni Pawandayan, Pak Basuki di Semarang ya, Pak Wagimin Tinju Moyo, Pak Priyono, Pak Diwarno, wes pokoknya para sesepuh-sesepuh sing wis sumeleh rasane iki wis ngeser banget. Pak Wahyu di Petompon ya. Pak Wahyu di Petompon, selamat malam juga. Pak Denoto Sate di Meranggen, selamat malam. Pak De Jumanto Mbojo Kendal juga selamat malam. Sehat-sehat semuanya nggih. Oke, masih Selendang Sutra ya, Selendang Sutra, nanti juga ada Tinggi Gunung Seribu Janji, kita nikmati.

0: Sahabat Budaya, media sosial memiliki peran penting dalam sebuah usaha. Berikut disampaikan Setia Mila Puji Lestari, pemilik usaha Mila Hidayat Desain.
1: Era sekarang itu untuk media sosial sangat membantu lagi dalam bidang pemasaran iklan. Itu kita apa yang kita posting menghasilkan uang ya Mbak. Kalau era dahulu kita harus cetak di surat kabar atau lewat reklame atau, tapi di era sekarang di yang namanya era digital marketing itu sangat mudah kita memasarkan produk ya secara digital menggunakan media sosial.

Baik Kang Mas Zayu, tinggal satu tembang sebagai mengakhir bulu perindu malam hari ini. Ada Keroncong Purbakala dari Mini Satria ya, bersama Mini Satria. Tentunya di ujung perjumpaan kita kali ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian penjenengan semuanya. Dan ya, minta maaf Don tentunya kalau ada kesalahan kata atau sesuatu yang kurang berkenan di hati penjenengan semuanya. Selamat malam. Dan jangan lupa bahagia selalu.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Iya, satu tembang sudah mengawali suara kita dalam suguhan ragam irama Nusantara, pesona budaya Nusantara malam hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang ya. Kita kembali bertemu dengan narasumber kita, Bapak Dr. Andes Binsar Siregar MPSI. Seperti biasanya ya, sahabat kita ini selalu berbagi tentang budaya Sumatera Utara atau budaya Batak gitu ya. Dan malam hari ini Kang Mas Mbak Yung, kita akan dengarkan paparan dari Pak Binsar tentang petuah atau nasihat dari budaya Angkola. Ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa setiap daerah ini mempunyai local wisdom yang sangat bermanfaat untuk masyarakatnya, bahkan untuk masyarakat di luar daerah tersebut. Tak terkecuali di daerah Angkola ini punya petuah dan nasihat. Nah, ini kita sudah terhubung Pak Binsar, selamat malam.
1: Selamat malam Sugeng Dalu Mas Tono, Sugeng Dalu.
0: Iya, oke.
1: Bapak Ibu.
0: Sehat ya Pak Binsar nggih?
1: Sehat-sehatnya wong tuwo.
0: Oke, Pak. Tetap sehat dan bersemangat tentunya. Oke. Pak, ini tentang budaya Angkola kan, petuah dan nasihat ini merupakan satu bagian dari budaya Angkola ya Pak ya. Ya. Sebenarnya budaya Angkola sendiri itu apa Pak?
1: Ya, jangan-jangan nanti salah nyebut jadi Angola ya.
0: Iya, Angola.
1: Lari ke Afrika
0: nanti. Iya betul, Angkola ya Pak ya.
1: Iya. Jadi seperti sudah pernah kita bahas bahwa suku Batak itu punya, masih ada puak-puak atau sub-suku. Nah, jadi yang paling dikenal itu adalah Batak Toba. Batak Toba ini memang sangat vokal sehingga yang kita bahas selama ini juga menggunakan bahasa Toba. Tapi saya ingin juga mengangkat sedikit daripada puak-puak tadi kan. Batak itu ada 5 sub-suku. Ada Batak Toba, ada Batak Karo, ada Simalungun, ada Mandailing, mungkin pernah dengar Marga Nasution, Lubis, itu Mandailing. Ada Pak-Pak Dairi, ini perbatasan dengan Aceh. Lalu kemudian ada Angkola. Nah, ini biasanya paling banyak Siregar, Harahap, ya begitulah. Jadi saya ingin mengangkat secara spesifik juga bahwa Angkola itu punya budaya yang khas juga gitu Mas.
0: Oke,
1: kebetulan karena saya asal muasalnya Angkola Mas.
0: Dari Angkola, makanya marga ya. Siregar Pak, Pak Binsar Siregar ya, ini marga dari Angkola ya Pak ya.
1: Betul. Marga kami itu Lingua Franca, dari selatan sampai utara ada.
0: Oh gitu.
1: Nyebar semuanya.
0: Oke, marga Siregar. Oke, ya. Itu tentang budaya Angkola. Nah, ya. Ini kan masing-masing daerah ini kan punya petuah atau nasihat ya Pak ya. Kalau di Angkola sendiri, ini apa yang dimaksud dengan petuah atau nasihat Pak?
1: Ya, jadi kalau kita maksudkan petuah, nasihat itu secara budaya, yaitu tuntunan hidup Mas. Bagaimana kita menjalankan kehidupan dengan mengacu pada hikmat yang dimiliki oleh para leluhur kita. Ya, para leluhur itu kan mereka dari pengalaman hidup, lalu menemukan hal-hal yang baik dalam hidup itu. Nah, itu dipelihara, diwariskan kepada generasi berikut. Ya, begitu. Jadi hal-hal yang baik bagi kehidupan itu tadi bisa disampaikan dalam bentuk, bisa berupa anjuran, bisa juga berupa larangan. Begitu Mas.
0: Oke, ada anjuran, ada larangan,
1: ada
0: ya Pak
1: larangan,
0: ya, di sini,
1: ya. Jadi maksudnya magerin kita lah supaya on the right track.
0: Oke. Jangan sampai keluar dari garis-garis yang ditentukan ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Biar tetap menjadi masyarakat yang berbudaya. Oke. Nah, ini Bagaimana bentuk petuah atau nasihat-nasihat tersebut ini Pak, dengan bahasa Angkola tentunya,
1: bahasa
0: ya Pak?
1: Bahasa Angkola ini sekarang Mas. Okay. Jadi Mas Tono ini saya perkaya dengan satu bahasa Batak yang khas.
0: Oke, ya, oke, oke. Oke, Pak.
1: Ya, jadi saya ambil mungkin beberapa contoh ya. Jadi misalnya di sini dikatakan bahasa, saya baca ya dalam bahasa Angkolanya ya Mas.
0: Oke, oke, oke, Pak. Kita juga
1: ringgas iba muda disuruh halak na tama marsuru. Nah, jadi di sini ringgas iba muda disuruh halak, artinya saya rajin kalau disuruh oleh orang gitu. Saya rajin kalau disuruh orang lain, tapi orang yang bagaimana? Halak natama marsuru. Nah, di sini dia. Jadi yang menyuruh ini adalah orang yang pantas menyuruh gitu. Jadi enggak sembarangan juga ini kan. Di awalnya dikatakan ya kita rajinlah. Kalau ada yang nyuruh lakukanlah gitu. Tetapi yang nyuruh itu adalah yang layak menyuruh.
0: Yang menyuruh ini juga anu ya Pak ya, ternyata ya, jadi, ada syaratnya.
1: Kalau yang nyuruh nggak layak mah nggak usah rajin gitu.
0: Apakah ini juga merupakan salah satu indikasi kalau di sana itu suri tauladan menjadi hal yang sangat-sangat penting, sehingga ya, seseorang ini ketika mau menyuruh juga harus apa ya, layak karena dia sudah menjalankannya, begitu Pak?
1: Iya, jadi nah kelayakan itu, nah kita kenal kemarin kita bahaskan dalihan natolu.
0: Iya, betul.
1: Sistem kekerabatan itu. Jadi yang layak menyuruh saya, yang pasti tidak boleh ditolak itu adalah yang namanya hula-hula saya.
0: Hula-hula.
1: Artinya pihak keluarga laki-laki dari istri saya. Nah, itu kalau itu udah nyuruh, enggak ada, nggak ada babi, langsung oke, okay, siap gitu.
0: Oke, ya ya.
1: Nah, lalu orang tua saya atau kakak-kakak saya. Tapi kalau adik perempuan saya yang nyuruh, jangan dulu gitu. Karena dia boru.
0: Boru ya, masuknya boru ya Pak ya, adik
1: ya,
0: perempuan.
1: Dia yang disuruh gitu kan. Ya, ya. Nah, ini yang dikatakan natama itu. Jadi kita juga harus ngerti tata kromo tadi mah, positioningnya kita memang harus baik. Ah, ini dia di sini dia. Jadi makanya ungkapan tadi, rajin kita melakukan yang disuruh oleh orang yang memang layak menyuruh gitu. Nah, di sini jadi mungkin pemimpin dengan bawahan gitu. Betul. Ya. Tokoh masyarakat dengan warga biasa. Jadi disitulah kita lihat. Kalau dia menolak karena memang terbalik dari norma-norma itu, ya nggak apa-apa, normal malah bagus.
0: Gitu.
1: Ya itu yang pertama ini contohnya.
0: Oke. Okay. Misalnya Pak ini ya, kita disuruh oleh orang yang sebenarnya tidak pantas menyuruh kita, tapi karena suruhan itu baik, kemudian kita legowo untuk mengerjakannya juga enggak masalah ini ya berarti.
1: Iya, iya, iya. Nah, itu nanti pertimbangan moral jadinya. Jadi dia bisa ada dilema antara budaya dengan moral ya. Tapi biasanya moral biasanya dimenangkan. Dia bisa mendapat nilai tambah. Di situ. Jadi tapi bisa juga dia dengan cerdik misalnya, ketika yang menyuruh itu sebetulnya status di bawahnya tadi, nah, dia lalu menghubungkan dengan orang yang memang patut disuruh gitu. Di situ dia. Jadi apa namanya, tetap bisa ada solution gitu ya. Jadi disinilah kecerdasan relasionalnya dibangun sebetulnya. Bagaimana orang Batak itu bisa melakukan suatu relasi yang sehat, ya, tetap ikut dalam tata krama, tetapi tidak menimbulkan konflik, nah, gitu.
0: Oke, okay, okay. Ya. dari lebih mengerti ini, Pak. Kemudian setelah nasihat tadi yang pertama, ringgas iba muda disuruh halak natama marsuruh. Nah, ini ada lagi, Pak?
1: Ada lagi. Nah, ini sekarang ini yang sehari-hari ini, Mas. Yang kedua ini itu adalah soal minum.
0: Soal minum?
1: Ini soal minum ini. Nah, dia katakan begini. Manguas di tolonan, manguas di tolonan, unang binain minum. Manguas itu artinya haus di kerongkongan, jangan langsung minum.
0: Oh, kalau haus di kerongkongan jangan langsung minum.
1: Jangan langsung minum, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, ini agak unik nih kan.
0: Kenapa ini, Pak? Maksudnya? Ini kan sudah menahan haus gitu ya waktunya
1: kan,
0: minum.
1: Kalau kita lagi kehausan, panas terik, aduh, mana minum sap langsung
0: gitu kan. Langsung satu gelas habis gitu.
1: Iya.
0: Tapi ini justru di
1: justru
0: apa
1: jangan,
0: ya? Jangan.
1: Ini. Ya. Tapi rupanya ada nilainya di balik itu.
0: Oh.
1: Ketika ini kita haus, kita ingin tahu dulu hausnya kenapa. Apa memang karena haus mau minum? Atau haus karena ada tenggorokan terganggu seperti saya.
0: Gitu ya, ya.
1: Nah, ini jadi kita lihat dulu dan yang mau diminum. Nah, itu kita lihat dulu apa yang mau diminum.
0: Oh.
1: Nah, gitu, jadi gitu. Ketika kita kita perhatikan dulu. Saya punya tetangga itu anak satu-satunya, tetapi dalam waktu umurnya masih 15 tahun meninggal karena ginjal. Ternyata dia sejak umur 5 tahun sudah minum soft drink.
0: Gitu. Ya, ini berarti
1: jadi, iya, milih ini minuman ini.
0: Iya. Kita lebih dengan peribahasa yang tak ini ya, ringgas ibamu apa Pak, manguas di tolonan.
1: Manguas di tolonan, unang binain minum.
0: Ini kita disuruh lebih waspada, berhati-hati, jangan buru-buru, jangan, ya Pak ya. Karena kalau biasanya orang haus ini kan terus apa ya, yang penting ada minuman ya, diminum, gitu ya Pak.
1: Dipaskan dulu kan, gitu kan, logikanya memang begitu.
0: Iya.
1: Minuman mana? Nah, biasanya minum yang biasa, yang dikenal, mau mutunya gimana, nggak urusan, gitu kan.
0: Ya betul. Nah ini kalau diteruskan tidak ada apa ya nasihat seperti ini, tentunya juga orang ini tidak ada filter untuk memilah dan memilih minuman yang menyehatkan atau ini justru merugikan kesehatan semacam
1: betul.
0: Itu ya Pak. Oke.
1: Jadi saya minum apa seperti saya sekarang? Saya bertanya, saya minum apa? Oh, cocoknya minum air jahe.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena masih batuk.
0: Nah, gitu
1: mas, maksudnya.
0: Iya Pak.
1: Oke. Ya, dan juga ini ada lagi. Kalau soal minum tadi, sekarang soal makan, Mas.
0: Oh, di dalam makan juga ada nasihatnya juga nih, Pak.
1: Ada juga nasihatnya.
0: Apa ini, Pak?
1: Nah, dikatakan begini. Male di boltok, ulang nioban mangan. Male itu lapar. Boltok itu perut. Lapar di perut, jangan langsung makan, gitu.
0: Oh, mirip ini Pak dengan yang minum tadi ya.
1: Iya,
0: kalau tadi
1: jadi hampir mirip ini. Jadi kalau kita lapar, nah kita lihat dulu. Lapar ini ada macam-macam orang lapar. Ada lapar karena memang betul-betul sudah waktunya makan kan gitu. Tapi ada juga orang yang lapar, orang yang agak kena diabetes itu cepat-cepat lapar itu. Satu dua jam dia udah pingin lapar lagi gitu. Nah, ini harus diperhatikan juga ya kan. Jadi jangan langsung direspon rasa lapar itu dengan makan. Nah, karena itu dalam tradisi Batak itu Angkola ini seringkali ada upacara-upacara makanan sudah disajikan. Tapi tidak boleh langsung makan, Mas.
0: Oh, tidak boleh.
1: Nah, ada petuah-petuah dulu.
0: Okay.
1: Nah, jadi ini itu juga melatih orang untuk mengontrol nafsu makannya itu supaya terkendali gitu.
0: barangkali ada makanan-makanan yang membahayakan begitu ya, Pak ya, yang tidak baik untuk kesehatan badan dan juga gitu.
1: Jenis-jenis makanan apakah bergizi atau tidak. Nah, itu karena banyak makanan enak tapi sampah kan gitu kan.
0: Yang disebut dengan junk food. Oke, Pak Wan, luar biasa ini. Saya jadi tambah terkesima ini, ternyata dalam hal minum dan makan ini kita dalam budaya Batak ini disuruh memfilter dulu, jangan buru-buru, sabar dulu gitu ya, Pak ya. Setelah
1: jadi ini Mas dengan yang pernah kita dengar barangkali juga di dalam Al-Qur'an ya, kalau enggak salah. Kalau makan jangan sampai kenyang apa? Jangan sampai kenyang, ada kan?
0: Betul. Makanlah di saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang gitu ya, Pak ya.
1: Itu dia kan.
0: Iya, klop nih dengan budaya Batak Angkolai.
1: Jadi satu irama gitu.
0: Oke, Pak. Setelah dalam hal minum dan makan, apalagi nih, Pak?
1: Nah, di sini sekarang soal tata krama sosial di sini. Jadi di sini apa namanya? Karena di kampung itu dulu orang hidupnya pakai pancuran bersama. Ya. Jadi kalau pancuran bersama kan itu air untuk mandi kan harus ke pancuran.
0: Iya.
1: Karena itu di sini disebut namanya marhou laut waek, marhou laut tubagas. Jadi dia di sini orang kalau mau datang mau ke air nggak bisa selalu begitu aja lewat gitu, karena mandinya itu kan pinggir kali ada pancuran. Nah, pancuran itu kalau lewat pas kalau sepi ya, apalagi perempuan di situ misalnya kan nggak layak gitu.
0: Jadi
1: itu orang yang lewat mau ke sana itu sudah diingatkan itu Mas, jangan langsung lewat saja, tetapi harus memanggil, menyapa. Jadi menyapa. Jadi kalau orang sana bilang gitu kan, makanya marhou.
0: Iya, nyampanya gitu ya, Pak.
1: Tapi kalau sudah ada agama ya, lalu assalamualaikum gitu kan. Kula nuwun gitu. Jadi itu dilakukan di pinggiran kali itu, Mas. Jadi sebelum masuk ke lokasi itu mereka sudah memanggil. Nah, ini namanya marhou.
0: Menyapa,
1: jadi,
0: memanggil.
1: Supaya gitu. Jangan sampai orang lagi tidak layak kemudian melihat kan memalukan.
0: Iya betul.
1: Nah, begitu juga mengenai rumah. Nah, mengenai rumah juga orang mau datang ke rumah kan harus kula nuwun. Kalau orang Batak bilang horas gitu. Dari jauh dia sudah bilang horas gitu ya. Jadi inilah tata krama ya di dalam membangun apa namanya relasi sosial yang sehat. Ya, begitu Mas ini. Jadi marhou lalu lahut waek, marhou lahut tubagas. Ya, jadi memanggil apa menyapa kalau ke pancuran, juga menyapa kalau mau masuk rumah. Saya kira ini norma umum sekali ini ya Mas ya.
0: Iya, ada nilai-nilai sopan santunnya, etikanya harus bagaimana ketika menyapa seseorang yang sedang berada di tempat mandi maupun ketika mau masuk rumah ya Pak ya. Kemudian yang terakhir ya Pak, kalau tidak salah ini ya, yang kelima tentang petuah atau nasihat adat Angkolai ini Pak, monggo.
1: Ya, ini agak unik nih.
0: Apa ini Pak?
1: Coba ya, nani ida, paula soni ida, nani boto, paula sobinoto. Jadi nani ida yang kita lihat seolah-olah nggak kelihatan gitu.
0: Oh, yang kita lihat seolah-olah tidak kelihatan.
1: Iya, kita udah lihat nih, tapi seolah-olah nggak lihat gitu. Atau nani boto, kita udah tahu paula so binoto. Ya, seolah-olah enggak tahu.
0: Nah, ini semakin penasaran. Bagaimana bisa begitu, Pak? Ini kok
1: iya, kita iya. Jadi kita udah tahu nih situasinya, ada iya. orang bermasalah gitu ya. Kita lihat ini udah tahu. Tapi kita enggak akan langsung ngomongin, "Eh, saya tadi lihat loh si anu begini." Enggak boleh begitu. Ya kan? Ya apalagi itu kejadian yang memalukan atau yang menjelekkan gitu. Jadi ketika kita melihat ada kejadian yang kurang pantas itu, ya dikatakan di sini seolah-olah nggak melihat, nah, atau seolah-olah kita nggak tahu. Nah, jadi di situ kita tidak boleh tergesa-gesa gitu ya, betulnya maksudnya. Tadi kita lihat, langsung kita bicarakan, ternyata menjadi isu. Kemudian sebenarnya ketika diketahui duduk soalnya tidak sehebat yang kita duga.
0: Oke.
1: Nah, ini jadi lebih... di sini sebetulnya kehati-hatian. Jadi mungkin juga dalam pekerjaan dan sebagainya. Ya, kadang-kadang perlu dilakukan itu. Walaupun nanti bisa bertabrakan dengan nilai hukum ya.
0: Iya ya Pak, ini
1: iya, saksi mata.
0: Kecuali kalau memang dijadikan saksi mata, dibutuhkan jadi saksi mata dalam sebuah hukum, kepentingan perkara, hukum ya Pak, gitu, perkara ya. Ini memang harus mengetahui dan menjelaskan yang sebenar-benarnya.
1: Ya gitu, tentu ya, Pak. Dia harus menjelaskan gitu loh.
0: Iya memang.
1: Tapi ini maksudnya lebih pada etika sosial.
0: Iya, etika sosial. Jadi, misalnya
1: kalau, jangan sampai kita karena terburu nafsu lalu mempermalukan orang, padahal sebetulnya sejatinya tidak seperti itu,
0: tidak
1: gitu
0: seperti
1: kan
0: itu.
1: Hanya kelihatannya norak gitu kan, tapi ketika kita kejadiannya begini gitu. Nah, itu saya kira maksudnya. Jadi kehati-hatian di sini dan juga rasa bertanggung jawab terhadap informasi. Jadi ada check and recheck, barulah kita bisa menyampaikan informasi. Nah, inilah beberapa petuah-petuah sederhana, Mas. Ya, ini sederhana, tetapi menurut saya seringkali juga tidak mudah kita laksanakan.
0: Betul.
1: Ya seperti tadi, banyak sekali, apalagi zaman sekarang, kebebasan informasi. Malah bisa dijadikan bahan hoax
0: untuk memviralkan medsos misalnya kan, ya Pak.
1: Bukan ini melindungi, malah memperberat.
0: Aduh, iya
1: gitu kan.
0: Betul. Nih kita yang tetap memegang budaya Batak ya, yang Nanida Paula Sonida, Nabinoto Paula Sobinoto. Ini bisa menjaga marwah pihak lain, orang lain ya. Gitu ya. Jangan sampai lebih dulu viral, diketahui jutaan orang, tapi ternyata beritanya hoax. Ini juga harus dihindari ya Pak ya.
1: Kita mirip tetap dengan ini Mas, Mikul Duwur Mendem Jero.
0: Oh iya, kalau di Jawa ini ada Mikul Duwur Mendem Jero. Betul,
1: Pak. Iya, betul. Kira-kira seperti itu, Mas.
0: Oke, okay. Pak Winsar, terima kasih kehadirannya malam hari ini. Lestari budaya Indonesia, budaya Batak, Kangkola, dan tetap sehat ya Pak ya. Diberikan kesehatan untuk Pak Winsar dan sekeluarga. Selamat malam Pak Binsar.
1: Oke, matur nuwun. Sugeng dalu para Mbak Yu, Bapak-bapak, Ibu.
0: Nggih, matur nuwun Pak Binsar. Luar biasa kan Kang Mas Mbak Yu. Banyak sekali petuah-petuah atau nasihat dalam budaya Angkola yang bisa mengarahkan seseorang untuk lebih bijak dalam bertindak, berucap, lebih adil dan sebagainya ya. Luar biasa. Budaya Nusantara tetap jaya, lestari sepanjang masa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Mace, kau bicara apa? Tarada, beta lihat Pulau Panjang ini tuh bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita.
1: Mace, kau mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Pakpak. Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heret Renggi, dan juga marga Ndar Darmana.
0: Iyo kak, kau tahu depu cerita, kalau begitu kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depu cerita.

0: kala tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur, dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Eh Ana, supagi ini, mari ketong ke hutan sana sudahlah, ketong tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya ketong kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah hasil semua nih, berarti ketong sutara susah, ketong su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan siri, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan siri dan pinang.
3: Selamat sore.
4: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
4: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau teter bemawia yo hawat bebe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tungganggit detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengan kau dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
5: Saya tak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
4: Eh, Ana, ketong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila ketong tidak merestui keinginannya.
5: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain toh untuk ketong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab, masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Begini tidak capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama,
4: ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
4: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
6: Evan! Evan! Evan! Evan Hembohma!
7: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, om.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
7: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi mama dan dia puan anak itu bakar katong ke rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut dan apa yang terjadi.

0: No! No! No, ho, cerita peda. Mama! Mama ulat bisa dekat ketoran, ho.
1: Tidak apa-apa. Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yo narin yo, hani dibawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jazirah Onim Fakfak.
4: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah jam berapa? Beta mau jalan dulu nih mace.
5: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai ya.
4: Oke.

0: Sugeng dalu para pamirsa perempat RRI Semarang, sugeng pinanggih malih kalian obrolan omah gurit ingkang kagiyaraken saben dinten Rebo, Minggu kaping sepisan ugi Minggu kaping tiga wanci tabuh wolung dalu. Dalu menika kula sowan kalian sanak kadang wonten Pak Sena kalian Ibu Naren, ugi wonten Mas Tono ingkang tansah ngamping-ngampingi anggenipun giaran omah gurit dalu menika. Kados pundi Mas Tono kabaripun?
1: Nggih, pangestunipun menawi sami bagas swara alhamdulillah sehat lan patosipun ngaten.
0: Wah, matur nuwun sanget Mas Tono saged ngamping-ngampingi omah gurit rinowongi nggih. Ugi sugeng dalu Bu Naren. Kados pundi kabaripun?
2: Sugeng dalu Bu Kristin. Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oh, puji Tuhan nggih. Ugi ngaturaken sugeng dalu Pak Sena.
3: Sugeng dalu Bu.
0: Nggih.
3: Sin.
0: Remen dalu menika wonten hari menika ingkang dalu menika juara kalih FTBI Jagelan Ijen.
3: Jagel Ijen.
0: Pramila dalu menika mangke wonten ingkang dagel. Ngaten nggih, dalu menika badhe wonten ingkang dagel ugi Pak Sena badhe nyekar, penaren ugi badhe ngurit sesarengan. Pramila dalu menika para pamirsa perempat RRI sugeng midhangetaken anggenipun Pak Sena, anggenipun badhe nyekar. Menapa Pak Sena?
3: Oh nggih, nggih ngangkap pisan dandang gulo nggih.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Menika sekaripun wonten ing perangan sepisanan
0: ngaten. Oh, ngaten nggih.
1: Kepeksa kula tak lengser ke Prabon
0: Rumi. Oh, ngaten
1: nggih. Ngaten Singosari.
0: Oh, ngaten nggih. Semoga Pak Sena anggenipun badhe nyekar dandang gulo.
3: Nggih. Sugeng dalu para pamirsa ngaturaken sekar mocopat dandang gulo. Nggih, sekar mocopat dandang gula laras slendro patet manyura.

0: Matur nuwun,
1: Bu Gusti. Matur sangat Pak Sena anggene pun nyekar. Wow, luar biasa Pak Sena. Nah, para pamirsa dalu menika wonten lare menika Nevan Rajendra Irnawan niko kalau wingi wedha lomba gurit, lomba nyen pangapunten, lomba FTBI nggih niko salah setunggalipun juara kalih anggenipun dagelan ijen. Niko biasanipun dipun timbali sinten, Mas? Nevan. Oh, Mas Nevan. Terus pundi Mas Nevan? Ingkang ngajari napa anggenipun dagel niko sinten? Sinten menika?
2: Pak Alfa.
1: Oh, Pak Alfa. Nah, mangke Ibu badhe nyon pirsa, kados pundi Pak Alfa anggenipun nggulang anggenipun dagel, nggih? Pak Alfa nggih, sugeng dalu Pak Alfan.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Nggih, terus pundi kabaripun menika Pak Alfan?
0: Alhamdulillah sae.
1: Nggih. Pak Alfan, niko anggenipun persiapan lomba FTBI, niko anggenipun gegulang napa? Dagelan ijen kok pinten dinten, Pak?
0: Namung seminggu.
1: Oh, namung seminggu. Waduh, luar biasa.
0: Iki serba mendadak.
1: Oh, ngaten. Dalu meniko ugi mendadak. Ngaten nggih. Lah niko kados tahu bulat, Mas. Pramila, para pamirsa, niko anggenipun Nevan Rajendra Irnawan badhe ngurit ugi mangke badhe ndagel. Nggih, saged ngurit, Mas. Nah, ngurit sakit mboten?
0: Ngurit sakit mboten.
1: Oh, ngaten. Niko badhe ndagel kemawon. Sumangga. Nggih. Sumangga Nevan anggenipun ndagel sakit dipun wiwiti sumangga. Berdiri sakit. Ya, boleh berdiri mau duduk boleh. Ya.
3: Assalamualaikum, Bolo.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
3: Piye kabar?
1: Apik tenan iki.
3: Sehat, Ra.
1: Sehat lah.
3: Sehat, Ra.
1: Sehat tenan iki lho.
3: Sehat, Ra.
1: Sehat bener-bener. Rawat yo, Pak Sena.
3: Nek ra sehat ngombe bacating sik kono. Iki sak durung aku mulai.
1: Heeh.
3: Wes do kenal mbek aku to?
1: Durung lho yo.
3: Oke. Mergo durung kenal mbek aku, tak perkenalan sih. Kenalke. Jenengku Nevan.
1: Wow.
3: Nganggone V.
1: Oh iya.
3: Ora F, apa meneh P.
1: Oh.
3: Kaya kanca kuwe nak ngecat mesti pape, pape. Ngerti kene
1: sak
3: TikTok kan delok wong mukbang ceker kingkong.
1: Oh.
3: Woi, sedapnya ceker kingkong. Malah diganggu. Aku kan wong paling sibuk sa alam dunya.
1: Wow.
3: Pisan kas. Catet. Jenengku Nevan. Kanggone V. Foto se.
1: Yo tak foto ta iki pisan. Wis tak rekam barang lho yo.
3: Eh foto se, foto se. Sadurung aku dadi artis. Yo nek aku wis dadi artis, awakmu angel ketemu mbek aku lho.
4: Yo. Oh, iya iya iya.
5: Tanda tangan to yo.
4: Bele gak be.
3: Ngene bolo. Tak crito sithik kowe. Ora usah kakeh marai tuman.
4: Waduh. Cantik.
3: Aku nih sekolah lagi termasuk kapibara.
1: Apa kui?
3: Dudu kapibara sing iki lho yo.
0: Ewan.
3: Ki.
1: Oh. kaya apa coba?
3: Oi, kapibara ni numpak boyo.
1: Oh.
3: Kapibara ki maksudnya kadang pinter banget, kadang ora. Tergantung pelajarannya apa sih.
4: Ada orangnya mesti.
3: Pernah pas pelajaran agama, aku dikira ngejak gelut guruku. Mergo motoku mendelik. Padahal kan ini ciri khasku. Pemene pas pelajaran olahraga, aku dikon praktek roll depan. Bolak balik diseneni mergo ora iso. Sekaline iso malah kaya trenggiling lungker. Oh, trenggiling lungker. Aku sekelas 5 SD bolo. Ning kelas Aku duwe geng sing tak jenengi Mochi Coklat alias Monster Cilik Cocok Dilihat. Anggotane werna-werna. Ana sing seimut kapibara kaya aku. Ana sing mambu keleke kaya jamur kayu. Tapi sih sing paling akeh yo sing dora duwe gulu. Oh. Oh, gulune ilang ketiban selang. Ilang
2: nanti.
3: Hobiku ki balap sepeda, Bolo. Balap sepeda lho yo, dudu balap keong.
5: Nah, terus piye keonge?
3: Yo biasa to. Hiburane bocah jaman saiki. Nek ora dolanan HP miring, yo balapan sepeda. Sinauku paling nek pas les tok. Pernah pas sore-sore. Aku mbek koncoku balapan sepeda. Sing jenengane balapan kan mesti ono menang kalah to.
2: Nah, kalah iki.
3: Sing menang sapa, Jel?
2: Aku.
3: Sing menang koncoku. Aku dikirong aku kalah mergo ban sepedaku kepleset godhong klopo. Sawit-witen.
4: Wes.
3: Ai wit klopo.
4: Jos.
3: Akhire aku tiba nyungsep, batukku langsung rempul gwedhi sakmene. Nangis ra? Lu nangis to kocak. Delele pas tekan omah ditakoni mbek makku. Van, awakmu apa bar tuku pentol? Tak jawab, ya ora to. Makku malah ngomong, lah kuwi kok batukmu ana pentol kabel lengkap sak caose. Mosok batuk benjut loro ngene malah dipadakke pentol kabel full topping. Wes lah, isin aku nek kelingan kejadian kuwi. Sak durunge mudun tak pantun se ah. Ngomong cakep lho, aja cekap. Mancing iwak ning pinggir kali.
4: Cakep.
3: Ono watu sing akeh lumut.
5: Yo cakep.
3: Dewe juri aja nganti lali. Aku peserta sing paling imut.
5: Wow.
3: Se ono neh.
5: Oh ono neh.
3: Geger unta jenenge Punuk.
5: Wo cakep.
3: Akeh upase kuwi ula kobra.
5: Oh iya cakep.
3: Kula wakil saking Genuk. Oh. Muga-muga entuk juara.
5: Wih.
3: Se ono neh ben kulo Gusti Rasul. Lho duwan dikon kultum.
5: Cakep.
3: Aku Nevan. Wassalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Skadung skadung parung king dung parung king.
5: Wow, Nevan luar biasa nggih Mas nggih. Matur nuwun sanget Nevan. Nah, Nevan, menika ingkang latih Pak Guru kala wau kan seminggu nggih. Seminggu ngedur. Jam pinten mawon?
3: Sore.
5: Oh.
3: Sampai malam.
5: Oh.
2: Sampai dalu.
5: Ngantos dalu.
0: Ngantos dalu bakto magrib.
5: Oh, ngantos bakto magrib. Bapakipun protes mboten? Oh, wonten wonten Jawi Bapakipun. Nek terus pun di Bapakipun menawi dipun gladhi ngantos dalu ngoten niku.
0: Nggih, alhamdulillah respon saking yang sepah nggih mendukung.
5: Oh, nggih.
0: Kados becake nggih.
5: Remen nggih. Nah, menapa malah Pak Dwijone pun niku. Pekanto.
2: Nggih.
5: Ketoke Pak Dwijone kudu ndakel niku. Makanya dekel dia Pak. Oh, wonten.
0: Bonti wakil.
5: Oh, bonti wakil. Terus bonti Mas Tono, badhe nyen versa kalian Nevan menika.
4: Nggih. Menika anggenipun sinau di Nevan nggih.
5: Nggih.
4: Nevan menika awalipun wanya sampun remen kalian dagelan, dagel ki ambak ngaten menika sak derengipun latihan menika sebelum latihan iki. Wis seneng sik ngaten.
5: Oh,
4: seneng dagel. Neneng omah ndageli bapak ibu ya mboten niku.
3: Oh,
4: mboten.
3: Iku ning kelas sama kok.
4: Oh.
5: Nek ning kelas ndageli sinten?
3: Ning kelas ki koncone akeh sing ndagel-ndagel terus akeh sing nglucuni terus.
5: Oh.
0: Ning kelas jaili gurune.
5: Oh, ndagel. Nggih, jaili gurune. Wah, luar biasa. Biasane pun menawi napa ndageli gurune pripun, Mas?
2: Ngumpetke pase mboten.
4: ngombe wetangi gurune. Biasanya
5: pun terus berdiri pak akhirnya pun guneman kalian para tujuh ni pun niko.
0: Nek guneman gini, nek diajak ngobrol mau nek guneman.
5: Oh.
0: Nek buatan gini biasa.
5: Oh ngaten.
0: Bocah-bocah zaman saiki.
5: Oh ngaten ya. Nah kalau rumian wedal bapak nggih mirsani talenta-talenta terus kepanggil kalian Evan kok terus pundi? Pemilihan audisi nipun.
0: Niki mboten lewat audisi langsung.
5: Oh.
0: Tunjuk.
5: Oh ngaten.
0: Lah kan dilele emang bocah kan bakat dagel ben saben dinten itu
5: teng. Oh. Terus pun observasi saben dinten
0: tetep. Langsung observasi mboten audisi, langsung tarik.
5: Oh langsung. Oh maju.
3: Aku lebih membara.
5: Oh, juga mas. Apa nih sing membara sayang?
3: Dagele.
5: Wah luar biasa. Berarti mengko jadi artis tenan lo. Saya foto saya harus benaran saya ngayu. Pak Sena, ini Pak Sena nih kok dosen. Minjang naik kuliah wonten Ugris. Kalian Pak Sena nih diajari dagel, diajari nembang, diajari apa? Enggak meluki. Raman mboten?
3: Niki wayang.
5: Oh, wayang.
0: Tingkat provinsi.
5: Oh, nggih. Dagel anu.
0: Wayang dalang.
5: Oh, dalang. Dalangipun.
0: Dalang cilik.
5: Oh, menjang sanes hotel dalang nggih, Mas. Saken dalang. Saken nembang berarti.
2: Oh, nggih, dicopi mawon Bu Kristin.
5: Badhe nyopi?
2: Nyopi nembang.
5: Badhe nyopi dalangipun.
4: Kalau ini nate ndere festival dalang cilik tingkat Sontan, provinsi nggih
0: Jawa Tengah Taman Gereja Tengah.
4: Nggih. Oh. Menika nah, mendet juara menapa Mas? Menapa mendet lampan menapa menika? Lakone apa, Dik? Gatut Kaca Winisuda. Nggih, mangke dipun lajeng menawi sampun majeng mangke Gatut Kaca Winisuda mangke bisa diceritakan gitu ya. Kenapa itu Gatut Kaca di Winisuda karena apa gitu ya nanti bisa cerita ya Dik ya.
5: Oke.
4: Oke.
5: Nggih, dipun lajengaken para pamirsa Pro 4 RRI. Kala jengaken anggenipun Bu Narendra Wedding Gurit niko, matur nuwun sanget Mas Nevan sampun saged dalu-dalu tindak wonten Pro 4 RRI kalian para dwijo niko Bapak Aziz. Pak Aziz nggih. Nah, dipun diterakan Bapak nggih kalian Mas niko. Napa
0: Rencang
5: setunggal kelas. Berarti Pak Minjang sanes wedal murid-murid ingkang kagungan talenta diajak mriki nggih. Dipun siapakan nggih. Nggih. Matur nuwun sanget Pak Aziz. Ugi Bapak sinten kula Pak? Pak Alfa anggenipun ngamping-ampingi Kang Putra saged ndagel luar biasa.
4: Semoga Mas Nevan makasih nggih bisa menghibur kami orang-orang tua yang kadang-kadang terlalu banyak pekerjaan gitu ya. Wah, luar biasa.
5: Apa saya?
4: Dan jos
3: jan. Aku tak tanya sedikit.
5: Oh iya, takono. Takono apa sayang?
3: Aku ganteng ra.
5: Wah. Wetok yo jos tenan ge ganteng lho ya.
0: Ganteng ra apa yang
5: Ngono ya. Dengan rada remang-remang. Nek ampun empat nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun sanget Nevan. Nggih. Sakniki gantosan Bunaren badhe ngurit nggih. Bunaren kersanipun pinarak mriki. Nevan matur nuwun sanget sanes wedal saged ndagel malih kalian Pak Aziz. Semoga Bunaren anggenipun badhe ngurit kanthi irah-irahan menapa Bunaren?
6: Dunya ing sajroning buku. Sugeng dalu para pamirsa. Dunia ing sajroning buku. Nalika buku kula buka alon. Kados bikak lawang ing dunia endah. Aksara alit dados konco sinau gowo carios ingkang kebak makna ing sajroning buku wonten jagat wonten carios kuaro soho pangajab saben koco kulo waos kanti bunga gugah mana ngrembeka panggalih. Senadyan kula tasih alit, kula nggadah impen ingkang ageng. Kanthi maos lan sregep sinau, kula nyiapaken masa ngenjang ngajeng. Mugi buku tansa dados kanca nuntun lampa kanthi pepadang kuaruh. Amargi ing sajroning buku kula manggih dunya lan masa ngajeng nuwun.
5: Sangat benerin. Kalau wau anginipun gurit literasi nggih. Nah menika liter-

0: semoga Mas kanthi
1: pambuka.
0: Pambukane yo. Dongen pelakon napa nggih Mas nggih?
1: Lakon Gatotkaca.
2: Apa? Wisuda.
0: Wisuda. Wisuda. Saget telang sak menika?
1: Pembukaan ini.
0: Pripun Mas angene pendalam? Semoga. Nggih.
2: Pembukaannya itu, Prabu Prabu Kumboro Nanggo itu menyuruh Patih Patih siapa itu namanya? Ya Patih Buto Patih itu nyuruh buat matiin Gatotkaca.
0: Terus?
2: Ya, terus itu semua berangkat. Terus semua para prajurit itu dihadang oleh Raden Setiaki.
1: Sakit nyoba anu suluk nggih. Suluk pas anu dalang. Coba Mas. Nggih, dicoba yuk.

0: Di situ Sabrangan itu mengajak berantem.
1: Oh. Nah, ngajak berantem ngangge basa Jawane pripun? Wayange pas berantem.
0: Ngaten. Setiaki itu.
1: Yeah. Ngomong. Coba ini niki Setiaki. Nah, niki niki. Niki Setiaki. Nah, coba coba niki di anu.
2: Niku
1: mboten Setiaki. Oh, iku sanes niki napa niki Kresna. Coba coba umpamane niki.
0: Iki ono wadobolo kang wani ngancik lalat dan arek ugloso. Hayo ngaku, kowe wadobolo saka ngendi? Apa kang dadi sediamu? Ra perlu kowe ngerti karo wadobolaku. Baku nek katut kaca iki dina kudu mati saka tanganku. Yen ngono, kowe arep gawe naring arek ugloso. Boh, rajep. Iki sedadi tugasku. Ayo maju sak wadyo balamu. Setiaki ra bakal mundur tanding lawan apuranmu. Wes rasakaken wicara. Bakune kowe kudu mati kowe saka tanganku Setiaki.
3: Wan, balik lanjut, lanjut.
0: Di situ Setiaki melawan Buto, Buto Patih tapi kalah.
1: Oh. Kalah.
0: Digantikan oleh Antaséna.
1: Oke, pas niki. Pas perang-perang. Nah, dicobi, cobi perang-perang-perang.
3: Bisa memperagakan
1: diperagakan.
3: Perang.
1: Nah, yuk.
0: Bisa dilepas
1: bisa, ya, sakit. Bisa sakit
0: ini Antaséna ditarik pukul
4: terus ngomongnya pi
0: enggak pas perang cuman itu
3: cuman adu kesaktian ya
1: cuman adu kesaktian
0: siapa Antaséna juga kalah
1: kalah.
0: Terus dia
1: mati mboten?
0: Mboten.
1: Oh, mboten.
0: Cuman kalah.
1: Namun kalah.
0: Habis itu di kayangan Jonggring Saloka Batara Guru apa menugaskan Batara Narada itu kan kakaknya Batara Guru.
1: Nah, pas menugaskan gunemane pripun?
0: Nah. Ayo.
1: Apal saged semangat.
0: Hong wilahing awik nomas tonomo sidem kakang rodo. Wonten dawuh adi guru. Inggih kakang rikolo samanten Gatut Kaca saged mejahi Prabu Kala Pracala lan Patih Skipo. Lan ulun paring nugroho ingkang dereng kula tetesi. Inggih punika Gatut Kaca. Boten ketang sak gebiare kilat badhe kawisuda ing kayangan Slokondo Warubinangun. Pramila kakang

0: Rodo kulaturi kakang Rodo tumurun ing Madyapada. Prepege si Arya katutocok. Oh, inggih ngestaken awu ati guru. Di situ. Terus Gatotkaca lagi bertapa di Gunung Argokroso.
1: Argokroso.
0: Tapi Kumbara Nanggo itu memberontak dan mengganggu Gatotkaca bertapa. Terus dia ingin membunuh si Gatotkaca dan dia akan jadi raja di kayangan Slokondo Warubinangun. Tapi malah sebaliknya. Kumbara Nanggo yang mati, Gatotkaca yang menang. Terus Gatotkaca dipanggil oleh Narada untuk menghadapi Bathara Guru. Semua keluarga Pandawa berkumpul. Termasuk Kresna, Puntadewa, Arjuna, dan Bima. Terus Bathara Guru mengasihkan tahtanya dia ke Gatotkaca, yaitu kayangan Slokondo Warubinangun, dan Gatotkaca pun wisuda dan dia menjadi raja di kayangan Slokondo Warubinangun.
2: Nah, pas penutupan suluke pripun?
0: Enggak ada.
1: Langsung tancap kayon ya, Mas.
2: Tancap kayon toh. Gitu, ya. Enggak ada. Oh, gitu. Aduh, matur nuwun sangat sayang. Anggene pun dalang niko.
3: Nggih.
2: Kados pundi Mas Tono? Niko dalang alit niko.
1: Dek, sinten kalawa asmanipun?
0: Renan.
1: Mas Renan. Mas Renan itu belajar wayang kulitnya di mana, Mas?
0: Di Kota Lama, Sanggar Monotlaras.
1: Oh, Monotlaras. Iya. Memang Monotlaras itu salah satu sanggar yang produktif banget nih, Bu. Untuk menelurkan darang-darang kecil, bahkan menurut narasumber yang kemarin datang itu dari Monotlaras itu di sana ada kelas-kelasnya, Bu. Kelas-kelasnya ada untuk kelas PAUD itu ada SD kelas sekian-sekian sampai SMA gitu. Luar biasa Monotlaras nggih. Sama Pak Supono Jepang nggih.
0: Nggih.
1: Iya, dan teman-teman lainnya. Oke. Matur nuwun, Mas. Masih ada yang mau disampaikan atau gitu? Enggak. Tetap semangat belajar.
0: Nggih.
1: Bakat jenengan untuk menjadi dalang luar biasa.
2: Biasanya Mas Ali.
1: Iya,
2: nggih. Matur nuwun sangat sayang. Matur nuwun sangat Pak Aziz anggenipun ngamping-ampingi Kang Putra Gadah Putra kali. Luar biasa. Niko kagem sekolahanipun dados unggulan nggih, Pak.
3: SD napa, Pak?
4: Garuda, SD Islam Garuda.
2: Oh, SD Islam Darul Huda.
1: Sip.
2: Matur nuwun sangat sayang. Besok lain kali dalam maling nggih. Matur nuwun sugeng dalu.
3: Semangat.
2: Para pamirsa Pro 4 RRI sugeng dalu menika badhe pun lajengaken Pak Sena menika badhe ngurit kanthi irah-irahan menapa Pak Sena menika?
5: Nggih. Ngurit irah-irahanipun pepadang kawruh.
2: Oh, pepadang kawruh. Semoga Pak Sena.
5: Pepadang kawruh. Ing sajroning sepi aksara muni. Nggugah manah ngudi kawruh sejati. Saben lembar dados pepadang ati nuntun lampah tumuju ingkang suci. Maos pustaka kanthi manah tentrem gelar wawasan ingkang saya jembar. Saben ukara ngemu piwulang dados sangu tumrap gesang ing tembe. Literasi dados damaring jagat. Madangi pepetenging pemanggih kanthi maca, nyerat saha sinau. Mekar kawruh luhur budi pekerti. Mugi aksara tansah lestari. Dipun uri-uri dening para muda kawruh dados pepadang negari nuntun bangsa tumuju kamulyan. Matur nuwun, Bu Kristin.
2: Pak Sena menawi Pak Senam niku kan basicipun memang bahasa Jawi nggih.
5: Mboten, mboten.
2: Mboten apa, Pak?
5: Kula tari.
2: Oh, tari. Oh,
5: tari kalih karawitan.
2: Oh, tari kalian karawitan, tapi niku kados Mas Tonam niku multi talent nggih, Pak? Nggih, Mas nggih.
5: Nggih, ngomong-ngomong kepaksa mawon kados niki.
1: Kula menika pinteripun namung adol, tapi makelari.
2: Nggih, adol menapa, Mas?
1: Adol apa, Mae? Sing iso didol.
2: Oh, ngaten nggih, Mas. Lah menika salah setunggalipun padahal nggih nari nggih, Mas Tono. Nah, naming kok saged kagungan talenta anggenipun nyekar, gending, ngaten nggih amargi
3: wonten
2: lanjih nika. Nyekar nika enggak nembang nika. Kalian gending nika pramila kala wong anu nggih, tari kalian
5: karawitan.
2: Nika salah setunggalipun mata kuliah wonten
5: nggih riyen wonten mata Upgris, nggih seni tari niku salah salah setunggaling mata kuliah wonten ing prodi PGSD. Lajeng wonten mata kuliah pendidikan seni musik. Nah, salah setunggaling niku materine musik tradisi. Musik tradisine saged karawitan utawi mocopat ngoten niku.
2: Nah, niku salah setunggalipun kalawau anggenipun maos geguritan kalawau. Napa Mas irahanipun?
5: Pepadang kawruh.
2: Pepadang kawruh. Lah, pepadang kawruh niku saged kalian anggenipun gurit. Kalian nyekar, kalian dagel kalau mau nih. Terus pun di Mas Tono, bener-bener dipadangi betul. Nih kalau anggini pun lari-lari kalau mau nih, anggini pun kenapa terus dalang? Okay, anggini pun dagel kalau mau. Terus pun di menurut Mas Tono lari-lari, ahli kok sampun pinter ngaten nih kalau Mas?
1: Mereka babakan ingkang ketahipun uri-uri nih bu, ya uri-uri. Lan pulolan panjenengan sami menonggot yang sepuh ketahipun. Nggak ada kewajiban ngemong lan kerembaga akan menyemangati ngaten ya asung panjurung tegesipun dumateng lari-lari hingga nggak ada bakat-bakat seni ngaten menika.
2: Nah niko salah setunggalnya Mas Tono niko ingkang madangi terus
1: madangi jagat sak isine ya niko
2: madangi jagat sak isine
1: kata wengimu
2: amargi wonten perempat RRI niko memang niko nggih Mas anggenipun tujuan utama penyiaran niko kagem madangi nggih Mas kagem informasi-informasi
5: publikasi lah
2: publikasi tetosipun salah setunggalipun literasi digital nggih Mas wonten ugi wonten perempat nggih wonten RRI menika ugi wonten literasi menapa malih Mas selain literasi digital wonten ingkang wonten pro 4 nika Mas
1: nggih menika manika warni ya wonten literasi digitalipun wonten lajeng lumantar siaran terestrial radio menika ugi sami kemawon wonten nggih media utawi fasilitasipun ingkang dipun sediaaken ngaten lajeng menika ugi menawi giaran-giaran ngaten menika ugi kalebet menika njebun nggih kalebet memberikan edukasi pada semua umur terutama tentang budaya ngaten terutama tentang budaya dan selain di budaya menika ugi wonten pirangan-pirangan sanesipun tentunipun ngaten mirunganipun perumpat menika nggih babagan budaya Bu jalaran ngendikanipun Bu Naren Mas Ena menika menawi budaya menika minangka identitas bangsa
2: lan
1: kanthi olah budaya menika ngangkat darajating bangsa ugi.
2: Nggih, leres.
1: Bangsa menika saged kasawang dening bangsa sanes menika nggadahi level utawi derajat ingkang inggil utawi andhap menika gumantung budayanipun masyarakatipun ngaten mbok menawi ngaten.
2: Nggih, Mas. Nah, menika wedal menika Mas kala wingi pembukaan lomba FTB menika Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang menika anggenipun ngemotaken lari-lari supados gadahi menika kalian tiang sepuh saged napa nika kagungan rasa hormat. Niko Pak Kadin niko nembang Mas wiwit aku si bayi. Nah niko nah niko dados viral niko. Dadosipun lari-lari niko jaman sak menika menawi dipun timbali mawon kan mboten mirengaken Mas. Nah pramila Pak Kadin niko niko ngingetaken anggenipun pripun lari-lari menika wiwit bayi ra iso apa-apa digulawentah nganti iso pinter nanging asring nglenakake kalian tiang sepuh niku. Pramila sakniko dipun kedahaken menawi bibar sekolah wangsul niku saderengipun lari-lari wangsul niku kabreh nembang rumiyin wiwit akwisih bayi. Nah niku salah setunggalipun pi paling ingkang sae nggih. Nggih. Dadosipun kula nggih krumaos Mas, wah yo aku dhisik ora tau ndek rasa hormat kali wong tuwa. Dan sakniko wis ora ndek wong tuwa, aku tak dadi wong tuwa. Nek disepeleke lara ati. Nggih,
5: nggih. Jebulene niku ta Bu, napa punjer-punjering lagu niku to. Lha niki pun seminggu kalih minggu niki teng griya niki nggih. Ngrungu niku terus.
2: Oh, ngoten.
5: Nggih, garwa niku garwa kula niku ta nyetel niku terus. Iki
2: jeneng apa to?
5: Lha iki lagu apa entuk saka ngendi to iki? Lho jeblane niku wae to asale niku. Nggih. Kok ujug-ujug senengane kok nyetel niku ngantos napa anak kula ingkang alit iku nggih pun apal niku. Lah sa ben dinten kan disetel terus to niku.
2: Nggih.
5: Lah iya ana acara apa to iki kok nyetel ngene bendino niku to saking Pak Kadin niku. Ning malah saya Bu.
2: Nah ini. Nah pramila ngaten Mas. Niku wonten sekawan dinten niku wiwit dinten Senin ngantos Kamis minjang. Niku wonten pelatihan budaya lokal terutama bahasa Jawa. Dados pun kados pundi ngeterapaken pembiasaan lari penanaman karakter mawi basa Jawi. Nah menika ngeterapaken unggah-ungguh, subuh sito, lajeng guneman kalian sinten kemawon, ingkang kalian rencang sepodo, kalian tiyang sepuh, kalian bu guru ngaten. Nika ingkang dipun tanemaken. Supados lari-lari menika kagungan rasa bangga kalian budaya Jawa. Amargi kalau rumin menika menawi lari-lari diajakin ngomong bahasa Jawi kan isin Mas. Dikirane lari kampungan.
3: Oh, kadang mboten mudeng.
2: Nggih.
3: Selawe.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Pramila
1: 25.
3: Selawe 25.
2: Pramila menika kedah napa nggadahi rasa bangga menika mau dipun ajak dos pun ti anggene pun biasa akan guneman ngagem basa Jawi. Sepatus lari-lari menika, oh basa Jawi iki ternyata ngoten ya Mas. Ternyata basa Jawa iki inilah menjadi karakter bangsa kita. Ngoten Mas nika kalau anggene pun literasi ingkang dipun napa nggih ingkang dipun semarakaken wiwit mulai bulan September kalau wingi kan bulan literasi.
1: Nggih.
2: Tetesipun nggih para dijem nih kok ingkang sakit ngerasakan nih Pak Sinan nih
5: nggih pun pokoknya mantep-mantep
2: nggih pramila para pemirsa perempat nika kalajengaken ugi kalian Bunaren anggenipun badhe ngurit kanthi irah-irahan menapa Bunaren
3: tamaning aksara.
2: Oh, tamaning aksara. Semoga Bunaren sugeng midhangetaken.
3: Nggih. Matur nuwun Christine. Tamaning aksara. Ing tamaning aksara kang endah kula sinau maos nganti suka. Saben aksara kados sekar mekar nggawa kwaruh madangi jiwa. Buku dados kanca ing saben dinten. Nggawa cariyos ingkang nyenengaken. Saben kaca maringi piwulang nuntun lampah tumuju kebajikan. Saking aksara tuwuh pangertosan, saking maos kerembako panggalih, sanadyan taksih alit yuswanipun impen luhur sampun wiwit tuwuh. Mugi tamaning aksara tansa kerembako dipun rumati kanthi raos tresno. Kwaruh dados pepadang gesang nuntun putra bangsa tumuju kamulyan. Nuwun
2: Bu Kristi. Matur nuwun Bu Naren. Mas kadosipun kok Wedale nganu nggih Mas. Nggih menika sangat nggih.
1: Kapan menit malih menika.
2: Nah, niku Mas Tono, kalau wingi anggenipun bahas menika literasi nggih. Menawi basa Jawi menika kan wonten bahasanipun, wonten seratanipun nggih Mas. Nah, kadang bahasa-bahasa negara lain menika wonten seratanipun, mboten wonten bahasanipun. Kados pun kados bahasa Latin. Bahasa Latin menika kan tulisan bahasa Indonesia menika kan bahasa tulisanipun Latin. Nah, menawi basa Jawi menika kan wonten basa Jawinipun, wonten seratanipun Jawi.
5: Menawi basa
2: aksara Jawinipun, nggih. Menawi basa Indonesia menika wonten bahasanipun nanging mboten wonten aksaranipun. Nah, menika ingkang saged dipun napa nggih? Uri-uri amargi basa Jawi menika jangkep. Wonten basanipun wonten aksaranipun. Nah, pramila menika dados keunggulan ing Jawi nggih Mas nggih. Dados keunggulan ing Jawi wonten unggah-ungguh tata krama sobosita lajeng napa malih Mas ingkang saged ngurir kabudayan nika saksanesipun nika Mas Tono.
1: Mulo sampun jangkep sanget wae ingkang panjenengan ngendika kan kula wau Bu.
2: Oh nggih.
1: Sampun jangkep komplit sanget ngaten.
2: Nggih.
1: Mila salah setunggalipun keunggulan basa Jawi nggih miturut para pinter menika rikalanipun lare tasih alit menika sampun nyinau basa Jawi ingkang leres menika sampun secara otomatis ditunjukkan pada nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kesantunan kados pundi caranipun rikalanipun lawan rembak kalian kanca sing saumuran.
2: Nggih.
1: Dateng tiyang yang langkung sepuh, ngaten menika lan sak piturutipun menika trep-trepaning utawi undha suwe basa menika sampun wonten piyambak-piyambak ngaten Ibu.
2: Nggih.
1: Otomatis menika Bu sampun mapanaken lare menika untuk mendudukan diri, memposisikan diri sesuai dengan kondisi saat itu. Rikalanipun hadepan kalian tiyang sepuh nggih. Kita rendah hati ngasoraken mana ngaten di lembah mana anda pasor ngaten menawi kalian lari saumuripun menika ugi duduk sama tinggi duduk sama rendah berdiri sama tinggi ngaten nggih ngaten menika Bu terus memang panjen unik menika basa Jawi menika nggih
2: nggih betul wonten anu nggih duanya nggih Mas nggih
1: nggih nggih
2: nggih matur nuwun sanget Mas Tono awit wedal sampun dalu
1: nggih nggih
2: pramila kula sak kadang menika matur nuwun sanget bilih Mas Tono Pro 4 RRI menika paring panggenan anggenipun omah gurit menika tansah nguri-uri kabudayan Jawi. Mugi-mugi mangke wonten generasi-generasi enggal kados lari-lari kala wau menika saged ngantos salam ilmu nggih Mbak Pak Yusna.
5: Boten
2: nggih, boten namung wedal sekolah kemawon. Mangke mbok menawi menawi sampun kagungan remen menika kados Pak Sena menika. Nggih, nggih. Nggih, salajengipun kapan pun nggih Mbak Sena. Niko rengeng-rengeng uyon-uyon lah niko.
1: Wontenipun namung bahagia kemawon, bahagia terus menawi.
2: Nggih, lur
1: sanget. Menawi wonten napa nggih bab utawi menapa nggih persoalan gede tinggal juket. Tinggal nembang. Tinggal nabuh gamelan. Menika pun bahagia. Mangke persoalan menika rampung dengan sendirinya bukan daya seni menika ngaten. Nggih matur nuwun sanget menika Bu Kristin, Bu Naren, Mas Sena, rawuhipun kula suwun sampun ngantos bosen utawi jualeh tindak studio Perumbat RRI Semarang. Kita sami-sami ngelestantunakan kerembakaken budaya Jawi lumantar giaranipun Perumbat Semarang ngaturaken gunging panuwun kupat janure klopo menawi lepat wonten pangapura saking panjenengan sami nuwun nuwun nuwun.

Sarining pawartos. Pemerintah Kota Pekalongan lumantar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinarpus ngelar Festival Literasi Kota Pekalongan. 800 kawandoso siswa saking 106 SMP negeri lan swasta nderek lomba mata pelajaran pendidikan agama Islam lan seni islami. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Martiko. Para miyarsa, Pemerintah Kota Pekalongan lumantar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinarpus ngelar Festival Literasi Kota Pekalongan Kalewunemlikur mapan ing pelataran perpustakaan daerah rikala tanggal gangsal dumugi 11 Oktober Kalewunemlikur. Kegiatan kasebat nyediakaken 33 stan kalebet 13 stan pameran buku sarta maneka kegiatan kados dene lomba pelatihan kuliner UMKM lan edukasi. Festival menika nggadahi ancas kangge ngraketaken masyarakat kalian perpustakaan nyiras pantes ningkataken kemampuan literasi. Lumantar kegiatan menika Kepala Dinarpus Kota Pekalongan Gufron Farsang nggadahi pangajap perpustakaan menika mboten namung dados papan nyimpen lan ngampil buku nanging ugi minangka ruang belajar lan aktivitas. Kejawi menika dipun najab festival kasebat ugi saged ningkataken minat baca, literasi digital lan kualitas sumber daya manusia masyarakat Pekalongan. Wolong atus kawan doso siswa saking 106 SMP negeri lan swasta dari lomba mata pelajaran pendidikan agama Islam lan seni islami MAPSI SMP tingkat Kabupaten Blora dinten Selasa 6 Oktober 2016. Bupati Blora Arif Rohman ngendikaaken bilih MAPSI mboten namung minangka papan pados juara nanging ugi dipunajab saged dados wadah kangge ngrembakakaken bakat nyiras pantes nyiataken karakter lan nilai keagamaan siswa. Wonten ing salebetipun kegiatan menika wonten 13 cabang lomba ingkang dipun tandingaken kalebet Cerdas Cermat Islam CCI, Pidato Putra lan Putri, Tilawatil Quran, Tahfiz, Azan, Kaligrafi lan Rebana. Manggihipun juara ingkang sepisan badhe saking saben cabang ing kegiatan menika badhe makili Kabupaten Blora ing tingkat MAPSI tingkat Provinsi Jawa Tengah ingkang badhe dipun wontenaken ing Kabupaten Semarang tanggal 13 dumugi gangsal 12 November 2016. Kodim 0728 Wonogiri resmi alih komando lan pengendalian kodal dateng Korem 072 Pamungkas lan Kodam. Kodam 16 Mataram Ngayogyakarta wiwit Senin sedasa Kulan Bali Senin gangsal Oktober 2016 ingkang kapengger. Peralihan kasebat dipun konfirmasi Dandim Wonogiri Letnan Kolonel Infantri Riko Ivan Patihawan lan paring tondo pungkasanipun kendali Korem 074 Warastatrama Surakarta sarta Kodam 4 Diponegoro. Alih kodal menika dipun lampahaken adhedhasar aturan ingkang sampun dipun lampahaken saderengipun Nadianto dereng dipun sartani upacara peresmian kanthi tugas fungsi lan nama satuan ugi jumlah personel Kodim ingkang dipun sebat tetep sami. Manggihipun koordinasi kegiatan tingkat kabupaten tetep dipun lampahaken kanthi pemerintah Kabupaten Pemkab Wonogiri
Ewadene tingkat provinsi ugi nglibataken Jawa Tengah lan daerah istimewa Yogyakarta DIY kanthi ancas tetep njagi ketertiban lan keamanan wilayah Jawa Tengah lan DIY. Pawarta saboso Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhaipun para miyarsa, Festival Lukis Payung dipun gelar ing Monumen Juang 45 Kabupaten Klaten dinten Selasa 6 Oktober 2021 minangka pirangan saking kalender event Jawa Tengah. Kegiatan menika nglibataken peserta ingkang nyuntak kreativitasipun ing sak nginggilipun payung juwiring ingkang sabun dipun kenal minangka kerajinan tradisional nyiras pantes warisan budaya utawi warisan budaya tak benda saking Klaten. Festival kasebat saderengipun ugi sampun kagelar ing lokasi ingkang sami kanthi nglibataken atusan pelajar lan dipunajab saged dados sarana kangge ngenalaken seni tradisional dumateng generasi muda kangge saged nglestantunaken seni ing mangsa ingkang badhe tumapak lumantar kegiatan kreatif lan edukatif. Kegiatan menika dipunwontenaken kanthi ngenalaken potensi Desa Tanjung ing Kecamatan Juwiring ingkang sampun misuwur minangka desa wisata lan ngembangaken kerajinan payung tradisional lan payung lukis. Ingkang pungkasan, PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi Daop 4 Semarang nglampahaken perbaikan geometri ing perlintasan rel Ngrombo Kabupaten Grobogan wiwit tanggal gangsal dumugi 11 Oktober 2021. Pakaryan kasebat dipun wontenaken minangka pemeliharaan prasarana kangge njagi perlintasan ingkang trep standar teknis sarta njurung keselamatan lan kelancaran perjalanan kereta api. Sadangunipun pakaryan lumampah, saperangan jalur dipun tutup saben dalu tabuh 19 dumugi gangsal enjang wektal Indonesia ireng kilen lan para pangangge jalan raya Purwodadi Solo dipun himbau supados ngantisipasi perjalanan langkung atos-atos milih jalur alternatif lan derek arahan petugas. Wonten ing dinten siang margi ingkang sampun saged dipun langkungi kanthi nderek pengaturan lalu lintas, Kereta Api Indonesia ugi koordinasi kalian pihak terkait kangge ngirang-ngirangi gangguan mobilitas masyarakat ing lokasi. Para miyarsa mekaten pawarta saboso Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyoto seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Suworowati, titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sak menika kata-kataipun para muda-mudi. Sak menika kan sampun kathah nilaraken tradisi, nilaran saking leluhur. Kamangka seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman, padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jenis tari kreasi ingkang tasing rembaka kagulang dening para kawula muda. Mekaten Pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, kemudian tari warak dugder, warak ngendok, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok, dugder, wah kathah menika menawi Semarang.
2: Yeah.

Sekar Mocopat gaya Semarangan gadah cengkok ingkang unik dalaran gabungaken nada pentatonis lan diatonis. Kejawi menika ugi saged kangge nggambaraken nilai-nilai nasionalisme ajiwa bela nusa bangsa kados ingkang ginambar ing Sekar Dandang Kula Semarangan menika.

0: Seni karawitan Jawi kebak kaindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge gayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suara nih, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama, di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.

0: Pemirsa Sutrisno Prumbatere di Semarang, Mojang Sumedang, Ibu Waljina Kalawonje mungkasi pasugatan Sekarturi dalu menika. Ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan kita enggal tumuju wonten ing pasugatan acara saklajengipun.
1: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
2: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
0: Nuwun sugeng dalu para pamirsa seterusna Prumpat RRI Semarang. Pepanggihan malih wonten ing dalu menika. Ing pasugatan kelenengan Sukorno mangke hinggal badhe kula aturaken gending-gending mat-matan ngantos dungkap tabuh 23 wekdal Indonesia piring kilen.
3: Ing satengahipun era globalisasi, pranyoto seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
4: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sak menika kata-kataipun para muda-mudi. Sak menika kan sampun kathah nilaraken tradisi tilaran saking leluhur. Kamangka seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman, padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
0: Pemirsa, wonten ing pasugatan kelenengan Sukorno dalu menika badhe kaaturaken kalih gending. Ingkang sepisan wonten gending laler mengeng minggah laderang tulutur kalajengaken ketawang Subakastawa laras slendro padhet songo dipunaturaken dening paguyuban karawitan Riris Rarasirama saking Surakarta. Nuli mangke wonten ugi gending lobong garap bedayan minggah kinanti ketawang kembang pepe umpak-umpakan gender emplek-emplek ketepu ladrang cikar bobrok. Sumangga pamirsa kapiarsa langkung rumiyin gending laler mengeng minggah ladrang tutur kalajengaken ketawang Subakastawa laras slendro padhet songo.

0: Seni karawitan Jawi kebak kaindahan saha ajaran filsafat ingkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados ingkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu sejelas-jelas sudah nyata. Beda suara nih, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah kok harmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: sutesno budoyo sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan prahara blambangan perangan kalih dasa. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan sertanipun sederek S. Kopingho. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.
1: Kabeh para prajurit kadohan padha lerem sawetara.

0: Yo, Senopati Aryo.
1: Ih, paring pangandika Kanjeng Adipati Pasuruan.
0: Ndak tompo sembah pangabektimu, Kang. Katurono ngersak.
1: Monggo nandal minggal kemawon paring pangandikan. Binjang menopo ngadani ih pasuanan Bapak Poro Nayoko kadawan sepatus ngadep wonten ing arsa dalem. Samangke kaparingan dawuh ingin sambet kalian perkawis katentreman wonten ing Kadipaten Pasuruan niki, Kang.
0: Heeh. Ning rening kowe kuwi jejering senopati ing Kadipaten Pasuruan kene. Mulane sing baku aku bakal mundut priksa marang kowe Senopati Ari. Yo perkara katentreman. Ning pamundut priksa ku iki mengko Wangsulana aja waton penggalih Kurna. Aja waton aku seneng. Sebab aku ora seneng menawa ana punggawa ndak dangu wangsulane waton penggalihku Kurna. Nah kersanku padha matura apa anane.
1: Iji.
0: Yo senajan mengkone kuwi gawe cuaning penggalihku ora apa-apa. Harap malah banjur bisa padha dipenggalih. Padha bisa diudi amrih. Bab sing gawe cuaning penggalihku dadi marem. Nah, saiki sambung karo ngendika aku ngarep. Aku bakal menggalih katentreman rehning kowe sing duwe jejiban ngembat watang wutunging katentreman Kadipaten Pasuruan sak temene piye Senopati Haryo?
1: Iye ngaten kan ingkang kulo sumerepi mboten ngemungaken wonten ing kutha Goro Pasuruan namung ugi kalebet para kawulo ingkang mapan wonten ing Parden wonten ing padusunan ketingalipun boten wonten perkawis ingkang samangke badhe damel boten tentreming Kadipaten Pasuruan para kawulo ingkang samiya olah tetane ugi nindakaken kewajibanipun para kawulo ingkang olah dedagangan ugi melampah kados adat sabenipun saya-saya poro punggawa lan poro nayakaning projo kan sedaya namung nenggoh dawuh timbalan dalem lan nindakaken dawuh timbalan dalem jumbuh kalian king sampun kadawaken nalika semanten.
0: Dadi sing kok karepe katentremaning kutha Goro Pasuruan ora ana kraman terus panguripaning kawula ing kukuban Pasuruan ora ana sing diri godho upamane rampok brandal lan liyane ngono.
1: Inggih upami wonten menika kula kinten sampun saged dipun rampungi dening para prajurit ingkang sampun kula pitados pinangka njagi kawontenaning katentremaning para kawula menika kan.
0: Dados
1: mboten badhe ih ganggu kawontenan projo utawi kadipaten ing Pasuruan.
0: Sing tak kersake sak temene kaya ngono kuwi Senopati Aryo. Dadi sapa wae senajan kuwi mung prabot desa
1: iki
0: ning padha netokno rasa tanggung jawabe miturut jejibane dhewe-dhewe. Laras karo aturmu ngarep. Nek ana apa-apa wis padha dirampungi dening sing kawugan.
1: Iki
0: kaya ngono kuwi tumrap penggalihku. Ndak anggap manunggaling rasa antarane kawula lan sesembahan.
1: Iki Kanji.
0: Ora susah aku dawuh kanthi tresih ning nyatane. Kawulaku punggawaku prabot ing desa ngadesa padha ketok rasa tanggung jawabe nggone podo hangrung mangsani dadi kawulaning ratu.
1: Iye ngaten menika. Mboten nomo aneh, Kanjeng. Jer ih mboten kendel-kendel nan dalem paring dawuh dumateng sedaya para nayaka ing supados perkawis katentreman menika mila dipun jagi ingkang kanthi saestu. Saya-saya nuwun sewu. Kadipaten Pasuruan menika rak minangka gapuraning praja Mataram ingkang iring wetan.
0: Bener, bener.
1: Menika Kanjeng. Menawi katentreman boten dipun jagi, tentu samangke badhe ngembet wonten ing praja Mataram. Tak ngaten to?
0: Mongko nalika semono aku pancen wani sumpah ana ngersa dalem Kanjeng Sultan Agung ing Mataram menawa perkara katentreman ing Kadipaten Pasuruan sak kiwa tengene aku wani tanggung jawab. Lah mulane ing perkara iki tak budidaya kanthi kekuataning tenaga, kekuataning pikir, amrih, janjiku utawa sumpahku ana ngersa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung bisa tak leksanan.
1: Ngaten menika kula pitados, Kanjeng. Jer kejawi panjenengan dalem menika pinangka adipati wonten ing Pasuruan. Namung iki kalebet senopati wonten ing praja Mataram.
0: Ya kaya ngono. Kaya ngono kuwi jejering loro praja Mataram luweh-luweh dipercaya dening ingkang sinuwun njaga gapuraning wewengkon Mataram. Prasasat iring wetan kaya dene kadipaten ing Pasuruan iki.

Cekap sumanten sutresno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan prahoro Blambangan. Ing usono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

0: Alhamdulillah. Amin. PSB tadi malam hujan enggak, Bu Dewi?
1: Ya.
0: PSB tadi malam hujan apa tidak?
1: Enggak. Cuma waktu malam agak ini.
0: Oh, enggak kumanan hujan.
1: Iya. Okay. Tapi kemarin tahu seminggu ke Punggol toh sini toh malam tuh deres loh, Mas.
0: Oh, malah deres. Nggih, siap.
1: Iya, tapi semengano kemarin, seminggu kemarin, Mas, malam tapi.
0: Oke, moga-moga lekas hujannya turun, iya. Kebakarannya
1: kok
0: juga.
1: Kok aku nih, tuh, malam-malam kok suara apa itu? Cuman saya bangun itu nganu, Mas. Hujan terus banget, Mas. Oh, malam tapi sebentar, Mas.
0: Oke, siap. Oh, udah lu Semarang nih, hujannya deres banget nih. Oke, monggo, iya. Bu Dewi.
1: Mas, aku puterin lagu.
0: Lagunya apa?
1: Tidak semua laki-laki bersalah padamu.
0: Ahi, ahi, ge, siap.
1: Contohnya aku.
0: Salamnya untuk siapa, Bu Dewi?
1: Ya, salamnya aku ini saya kirimkan buat Mbak Asti, Bu Sutarto, Bu Minkasmat, Bu Riwarset, Mbak Eni, Bu Kartika, terus Bapak Sastro juga, Bapak Subagio, Bapak Padiono, dan ibu-ibu semua-muanya saja. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga diberi kebahagiaan ya, Mas, beri kesehatan, Kak, diberi panjang umur dong, Mas.
0: Amin, amin.
1: Sandi yang ganteng siwi, yang baik hati.
0: Yeah.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai serumah.
0: Matur nuwun.
1: Beres-beresin golek upo.
0: Walah lah, nggih semangat Bu Dewi nggih.
1: Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Di belakangnya Bu Dewi BSB Semarang dari Geduk Bu Arti bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi Perompat Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat selamat pagi Perompat. Dari Geduk hadir info cuaca pagi hari ini masih agak mendung karena tadi malam hujan, jadi sangat sejuk. Tetap semangat untuk kegiatan rutinitas sehari-hari sambil dengerin irama geliat pagi, nyuci baju. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat, bahagia, sejahtera, ceria, semangat dan rezekinya berlimpah barokah. Minta puterin rindu berat dari Ica Trisnawati. Matur nuwun Bu Arti, selamat beraktivitas. Matur nuwun sudah berbagi informasi cuaca, juga berbagi semangat ya pagi hari ini. Semoga aktivitas panjenengan diberikan kelancaran, dan yang paling utama adalah

Jalan Ahmad Yani terpantau sudah mulai ada peningkatan kepadatan arus lalu lintas, guys. Sahabat budaya, tetap berhati-hati untuk penjenengan yang sedang dalam perjalanan, tetap jaga jarak aman, gunakan sabuk keselamatan, dan semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran. Dan yang paling utama sekali lagi adalah keselamatan. Monggo yang mau bergabung pagi hari ini berbagi informasi, kirim salam, berbagi semangat, atau juga request lagu, saya temani di geliat pagi nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
1: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya toh.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

menjadi pertanda guys, segera masuki musim hujan atau juga peralihan yang bisa disebut dengan musim pancaroba. Nah ini untuk musim pancaroba ini juga harus kita waspadai guys, sahabat budaya, karena ada beberapa penyakit yang sering muncul seiringan dengan peralihan musim atau musim pancaroba. Yang pertama adalah ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Ini seperti batuk, pilek, flu, dan juga sakit tenggorokan akibat virus yang mudah menyebar di udara. Yang kedua, demam berdarah dengue atau DBD. Ini resiko meningkat karena genangan air saat hujan menciptakan tempat berkembang biakan nyamuk. Yang ketiga, diare dan tipes karena penurunan higienitas makanan dan minuman. Yang terakhir adalah leptospirosis. Ini disebabkan oleh bakteri dari urin tikus yang terbawa genangan air atau banjir. Nah ini kita tingkatkan kewaspadaan bersama nggih sahabat budaya dengan beberapa cara. Konsumsi gizi seimbang, cukupi cairan, istirahat cukup, terapkan 3M, dan juga menutup dan juga mendaur ulang barang bekas untuk mencegah DBD. Juga jaga kebersihan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan gunakan masker di tempat ramai. Biar makin semangat sahabat budaya, pagi hari ini kita goyang poco-poco terlebih dahulu.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga

5 menit menuju tuh pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sahabat Bria, harus segera kita akhiri kebersamaan kita di Geliat Pagi untuk edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih, matur nuwun nggih untuk atensi dan juga partisipasi panjenengan semuanya yang pagi hari ini sudah berbagi informasi dan juga berbagi semangat kita menggeliat bersama di Geliat Pagi. Saya Disawan masih akan menemani nanti di Ragam Semarang pukul 7 hingga jelang pukul 11, tentunya dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Menutup kebersamaan kita, 5 menit lagi kami hadirkan untuk panjenengan.

Jawa Tengah berhasil melampaui target bauran energi baru terbarukan atau EBT yang ditetapkan untuk tahun 2025. Hasil evaluasi menunjukkan realisasi bauran EBT mencapai 22,33% atau lebih tinggi 1,01% dari target yang ditetapkan sebesar 21,32%. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas SDM Jawa Tengah, Dwi Suyono, mengatakan capaian tersebut diperoleh berdasarkan evaluasi bersama kalangan akademisi. Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan perkembangan transisi energi di Jawa Tengah berjalan positif dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. In Journey Destination Management selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko melakukan rekayasa kunjungan wisatawan yang akan naik ke tubuh Candi Borobudur. Rekayasa ini dilakukan karena adanya pemugaran terhadap yasti atau bagian tengah atau tiang puncak stupa di puncak stupa utama Candi Borobudur. Direktur PT In Journey Destination Management Indung Purwita mengatakan rekayasa kunjungan wisatawan yang akan naik ke tubuh candi tersebut dilakukan demi keamanan dan kenyamanan pengunjung ke Candi Buddha terbesar di dunia tersebut. Selain itu, agar pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.